wanita yang mulia, wanita yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah taala dari jahatnya Fir'aun. Demikian juga ukti, kita hendaknya bersabar. Suatu saat mungkin suami itu suatu saat dia memukul, sampaikanlah maaf sudah tidak apa-apa dan bersabar, karena kita bersuami itu lebih baik daripada tidak bersuami. Walaupun jahatnya bagaimanapun suami, selagi kita masih beribadah, bersabar kita lebih utama daripada lepas diri kita. Karena wanita apabila sudah tidak menikah, dia fitnahnya lebih banyak. Menikah juga ada fitnah, namun dibanding dengan fitnahnya tidak menikah, lebih banyak tidak menikah. Maka dengan menikah itu mengurangi beban, walaupun kita tetap ada satu masalah. Karena juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada suatu masalah pula dengan istrinya, tapi beliau bersabar. Dan istrinya juga dinasihati oleh orang-orang tuanya, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga akhirnya bersabar, akhirnya menjadi istri yang ada di dalam surga. Ini perlu kita fahami. Selanjutnya, apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kebaikan wanita yang mendidik anaknya ini, beliau mengatakan salihun nisa'i quraisin akhnahu ala walatin fi sigharihi. Paling baiknya wanita adalah wanita Quraisy yang sifat lembut terhadap anaknya. Sifat lembut terhadap anaknya. Bayangkan ibu-ibu, kalau anak ini tidak dikasihi oleh ibunya, mau dikasih sayangi oleh siapa? Kita pernah menjadi anak kecil. Bagaimana apabila dimarahi oleh ibu kita? Makanya seorang ibu tidak mungkin dia akan lembut kepada anaknya kecuali apabila banyak tinggal di rumahnya. Tapi kalau seorang ibu banyak di luar pulang tinggal capeknya, akhirnya anak ditendang menjadi sasaran dia. Ya. Menjadi sasaran, bayangkan anak butuh kasih sayang ibunya. Mau makan apa? Dimarahi lagi, bagaimana perasaan anak? Makanya suatu saat anak tidak menghormat kepada orang tuanya, bisa jadi karena kesalahan dari orang tua. Seorang suami tidak bisa sebanding dengan seorang istri. Kasih sayangnya terhadap anak masih baik ibunya kepada anaknya. Ini kalau wanita yang muslimah. Kemudian wa'ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Yang nomor dua. Dan adalah wanita yang pandai menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Ini paling baiknya wanita. Lembut kepada anaknya, sopan kepada suaminya. Bagaimana Allah tidak membangunkan rumah di surga? Dan ini pangkal kebaikan kita untuk di surga. Didiklah anak kita dengan baik. Karena apabila kita serahkan pendidikan anak ini kepada kaum buruh, sekolahnya apalah kaum buruh itu? Kaum buruh tidak pernah menggendong menggendong anak kita. Anak kita justru yang ada di rahim kita. Sayangi dia. Terimalah hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian juga bagaimana upaya kita berbuat baik kepada si suami. Namun istri akan berbuat baik kepada suami apabila istri itu tetap banyak tinggalnya di rumah. Tapi kalau istri naudzubillah min dzalik, dan mudah-mudahan ini tidak menyinggung. Kalau seorang istri dia kaya, punya karir, suatu saat akan diinjak-injak suami itu. Dia akan dicemoohnya, kamu punya apa? Kok marah-marah dengan saya? Ya, tapi kalau wanita ini adalah wanita yang hidup sederhana dia. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada. Ridha dengan hidup dengan suaminya yang serba melarat, maka insyaallah kebahagiaan akan ditempuh oleh dia. Demikian juga, istri hendaknya menjadi imam dan panutan yang baik di rumah, di rumahnya. Jadi panutan yang baik oleh anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa walatihi wa hiya mas'ulatun 'anhum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya. Subhanallah, memimpin rumah suaminya.
dan juga anak-anaknya, terutama pada saat suami tidak ada. Dan dia akan diminta pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Jadi wanita menjadi imam, imam di rumah. Mengurusi apa yang ada dalam anaknya, si suami, bahkan juga anaknya sendiri. Di situ, ba'liha wa walatihi. Jadi seorang istri bertanggung jawab mengurusi anaknya suami dan anaknya sendiri. Maknanya suatu saat suami ini sebelum menikah dia membawa anak. Lalu setelah menikah, maka ini kan berarti anaknya suami. Demikian juga setelah menikah mendapatkan anak pula, berarti itu juga anak suami, juga anak kita sendiri. Maka apabila anak yang masa kecil dalam keadaan fitrah ini dididik oleh sang ibu yang punya ilmu dan juga punya sifat yang lembut, bagaimana anak tidak menjadi anak yang baik? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, tidak ada anak lahir lalu mencuri, berjudi, tidak ada. Semua dalam keadaan fitrah. Lalu beliau mengatakan, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tetapi dua orang tua yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi karena kesalahan pendidik, dan menjadi sebab anak itu menjadi orang Nasrani atau Majusi atau sekuler atau yang lainnya. Jadi bersabarlah ummahat. Ya, kita hidup tidak lama lah. Dan putaran matahari cepat sekali. Berapa bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Alangkah ruginya apabila umur itu disia-siakan untuk nonton sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi alangkah manfaatnya apabila umur pendek ini kita buat padat untuk mengurusi rumah tangga yang baik, untuk beribadah. Karena waktu yang lewat tidak bisa kita mencarinya. Kita dikejar oleh waktu, bukan kita mengejar waktu. Maka jangan sampai satu detik pun kita sia-siakan. Karena waktu untuk orang beriman adalah ibadah. Lain waktu untuk orang kafir adalah waktu dibagikan emas dia. Maka waktu untuk orang beriman ibadah dengan dalil wal asri, demi waktu mas, demi waktu asar. Was subhi, demi waktu subuh. Wal dhuha, demi waktu dhuha. Wan nahari idha tajalla, demi waktu siang yang terang. Wal laili idha yaksha, demi waktu malam ketika menutupnya. Was subhi idha tanafas, demi waktu subuh ketika menyingsing. Semua waktu disumpah oleh Allah Ta'ala agar manusia menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak punya alasan lagi di hadapan Allah katanya tidak beribadah. Karena Allah telah memberi umur kita cukup panjang. Dan Allah telah mengutus utusannya. Dan dakwah telah menyebar di mana-mana. Kemudian ada hadis lagi yang memberikan penjelasan. Keutamaan ibu yang mendidik anaknya, terutama anak wanita. Manibtuliya min hadhil banati. Begini ada ceritanya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah didatangi seorang wanita. Yang mana seorang wanita itu menggendong dua putrinya, subhanallah. Tidak dibuangnya anak itu. Digendongnya karena kasih sayangnya. Kemudian meminta-minta karena tidak punya makanan. Namun Aisyah pada waktu saat itu tidak memiliki apa-apa. Kecuali hanya satu buah kurma. Bayangkan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah punya satu kurma. Itu menunjukkan bersabarnya hidup dalam keadaan sengsara. Ada satu kurma di rumah itu mestinya untuk dirinya sendiri. Namun karena wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan surga, dia ingat. Apa dikasihkan kurma ini, dibagi, dibelah oleh si wanita, ibu tadi, oleh si istri, oleh wanita, dibelah menjadi dua, dikasihkan anaknya yang kanan dan yang kiri, digendong dua-duanya. Subhanallah. Siapakah yang mampu berbuat seperti itu kalau bukan wanita? Kaum laki-laki tidak mampu. Allah hanya memberi karunia seperti ini hanya untuk kaum wanita, untuk ibu-ibu. Nah, setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah memberitahukan, wahai Nabi, tadi ada wanita, dia menggendong putrinya, dia mengemis minta-minta, kami hanya punya satu kurma, aku berikan. Lalu ia belah menjadi dua, dimakan oleh anaknya ini, mendahulukan anaknya dulu.
sengaja dia ridho lapar. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ibtul ya min hadhil banat bi syai'in. Barang siapa yang diuji sesuatu karena anak perempuannya, lalu dia berlaku baik terhadap mereka, maka mereka akan melindunginya dari api neraka. Subhanallah. Satu butir kurma, satu biji kurma, dibelahnya didahulukan kepentingan anaknya dua ini, menjadi sebab orang itu terhalang dari neraka. Maka wanita-wanita semacam ini ummahat yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin kecuali wanita yang dibekali dengan din. Wanita yang tidak tamak dalam masalah urusan dunia. Wanita yang bersabar, yang qanaah, yang ridha dengan pemberian Allah Ta'ala. Wanita yang senang apabila suaminya berinfak. Wanita yang senang sekali apabila suaminya beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kami yakin semacam ini bukan hanya kenikmatan di dunia, tapi Allah akan membalasnya kenikmatan di akhiratnya pula keduanya. Begitulah keutamaan wanita muslimah. Memiliki sayang dan juga kesabaran. Maka kepada siapa sayang itu apabila tidak kita tuangkan kepada anak kita? Tidak kita tuangkan kepada cucu kita ini yang apabila sudah lanjut usia? Kepada siapa lagi? Maka keluarga yang paling dekat, yang paling berhak untuk mendapatkan kesayangan dari kita. Demikian juga, kepada siapa lagi suami itu mendapatkan kesayang kalau tidak kepada si istrinya? Kepada orang lain tidak boleh dia. Itulah kebaikan mawaddahnya, ra'fahnya wanita. Apabila dia didasari dengan iman, mencari pahala, maka insya Allah surga tempat kembalinya mereka semuanya. Baik, berikutnya. Istri mulia bila suaminya mau mendidiknya. Ini sangkut pautnya dengan suami istri. Tapi tidak mengapa kalau buku itu suami untuk membacanya pula. Insya Allah ada kebaikan. Istri mulia apabila suami mau mendidiknya, tentunya apabila sang suami ini orang yang ahli din, yang punya din. Ya. Jika seorang suami harus memilih wanita yang beragama, yang kuat akidahnya, maka seorang istri hendaknya pula mau dinikah dengan laki-laki yang baik agamanya. Agar sama waktu satu langkah kita, tidak berseberangan di dalam berpikir. Pertama, wasiat kami untuk kaum suami atau bapak-bapak, dan perlu disampaikan. Suami hendaknya memaklumi bahwa wanita pada umumnya memiliki sifat kurang akal dan agama. Maka yang memiliki sifat kurang yang dilebihkan oleh Allah berhak untuk membantunya. Memiliki sifat bengkok, cenderung kepada yang maksiat, kurang taatnya kepada Allah Ta'ala, memikirkan dunia lebih banyak daripada memikirkan akhiratnya. Begitulah keadaan yang kita saksikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wasiatnya mulia bagi kaum bapak, bagi suami. Apa itu wasiat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wastausu bin nisa'i khairan." Pergaulilah kaum wanita itu dengan pergaulan yang baik. Wasiatilah dengan wasiat yang baik. Berlakulah lembut kepada istrimu, kepada putrimu, kepada ibumu. Bersabarlah, mengalahlah. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang itu getas seperti. Wa inna a'waja shay'in min adh-dhila'i a'lahu. Dan paling bengkoknya tulang rusuk paling atasnya. Itu awal kejadian wanita. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu hai suami, kalau kamu hai bapak menyikapi putrimu keras, mendakwai mereka dengan keras kasar, kasartahu berarti kamu memecah tulang itu. Pecahnya tulang ibaratkan wanita, kembalikan saja aku ke orang tuaku.
Pecahnya putri, lebih baik aku pergi atau bunuh diri.

Ketika suaminya beliau pergi, maka ketika masa ingat kepada suaminya, ingat kepada suami. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gilirannya di Aisyah, di rumahnya Aisyah, lalu Zainab ini binti Jahas ini mengirim makanan buat beliau karena sayangnya kepada beliau, dikirim ini makanan, tolong sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah ditampel oleh Aisyah. Pecah piring itu. Begitu subhanallah, beliau itu tidak bicara apa-apa. Dipilih makanan ini subhanallah. Dipilih makanan itu. Apa kata silahkan kamu makan. Diganti piring yang baru ini kembalikan kepada Zainab. Jangan bicara apa-apa. Subhanallah. Akhlaknya beliau. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya beliau? Kalau kamu ingin tahu akhlaknya beliau, kana khuluquhu Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Begitu suami yang bersabar. Tahu Rasulullah SAW watak wanita punya cemburu. Tahu beliau bahwasanya wanita punya kekurangan akal. Namun beliau orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmunya. Tidak berucap apa-apa beliau. Dan itu menjadi perhatian yang baik untuk Aisyah. Karena setiap orang bersalah akan tahu kesalahannya. Dan akan tahu siapa orang berbuat baik. Diam kemudian dipilih makan, silakan makan. Diganti piring yang baru. Tidak bicara apa-apa. Kembalikan ini kepada Zainab. Ini satu contoh. Baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, ya, baiknya ketika menghadapi ada suatu masalah yang dihadapi oleh istrinya, maka bagaimana? Nah, kita tidak mungkin akan memiliki suami yang baik seperti beliau apabila suami itu tidak berilmu. Maka upayakan suami ini menuntut ilmu. Upayakan suami ini membaca majalah, mendengarkan radio, yang lainnya alhamdulillah. Sedikit demi sedikit, ukhti. Insya Allah, apapun kerasnya kepala, kerasnya hati, kalau kita berusaha, akan ada hasilnya. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina, lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menolong agama kami, aku akan tunjukkan jalannya. Itu janji Allah Ta'ala. Keberhasilan, dua kunci. Pertama, kesabaran. Yang nomor dua, kesungguhan ukhti. Bersabar. Bagaimana suami bersabar kepada seistrinya. Dan bagaimana istri pula bersabar kepada sesuaminya. Pernah ada yang menanya, gimana Ustaz ini, apa itu seistri dia, gimana ini suami saya keras, bagus anu ukhti. Nanti kalau ukhti, kalau sudah punya anak, kalau anak punya anak satu masih jual mahal. Jadi kalau sudah anak itu 4-5 baru tahu kebaikannya suami. Dan suami baru tahu jasanya seorang jasanya istri. Akan timbul kebaikan. Lihat kita jumpai. Ya. Waktu-waktu kita, ibu-ibu kita yang sudah lanjut usia yang punya anak. Kenapa sampai hidup ya? Sampai punya cucu yang lainnya? Karena kesabarannya. Dan karena salim merasa kekurangan dirinya sehingga butuh nasihat dari suami. Suami pun juga merasa bahwasanya dia tidak memiliki ilmu yang cukup, butuh nasihat dari istrinya. Maka apabila kita mengamalkan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, itulah kebahagiaan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia rugi kecuali 4 perkara. Illal ladzina aman, kecuali orang beriman. Bukan illal ladzina aghnia, orang kaya, tidak. Illal ladzina amanu. Dan tidak mungkin kita beriman kecuali menuntut ilmu dulu. Karena iman hasilnya daripada ilmu. Kemudian setelah itu kita beramal wa amilu salihah. Kemudian wa tawasaw bil haqqi. Berwasiat, nasihati tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Ini kunci keluarga. Kalau kita dengan suami bagaimana saling menyadari atas kekurangan diri kita. Saling bantu-membantu. Insya Allah bukan hanya istri dan suami di dunia. Tapi di surga apabila hal itu demikian dilakukan. Sebagaimana janji Allah SWT dan juga hadis Rasulullah SAW.

Wa in taraktahu, tetapi kalau kamu wahai suami, wahai bapak, kamu biarkan wanita itu tidak kamu nasihati, lam yazal a'waja, senantiasa bengkok dia. Fastausu bin nisa'i khairan, maka pergaulilah, maka perwasiatlah, maka didiklah wanita itu dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kebaikan. Maka apabila akhwat, ibu-ibu menyadari atas kekurangan akalnya, ya harus mau dinasihati orang yang dilebihkan oleh Allah akalnya. Kan begitu. Jadi kita itu punya kekurangan. Kurang ibadah kita. Kurang, ya dia lemah pula fisik kita, tidak sama dengan kaum pria. Maka apabila kita merasa diri kita kurang, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah apabila ada orang membantu diri kita. Jangan ditantangnya dan jangan ditolaknya. Maka hadapi sesuatu dengan kesabaran. Hadapi sesuatu yaitu dengan ketakwaan dan juga dengan kesungguhan. Begitulah sifat wanita yang harus dimaklumi oleh sang suami. Dan juga orang tua hendaknya menjadi pemimpin dan pendidik yang bijak. Bagaimana suami mampu mengatasi ketika istrinya emosi. Demikian juga sebaliknya, ukhti. Bagaimana kita bisa menghentikan kemarahan ketika suami marah. Ketika suami marah, upayakan diam. 1000 kata bukan diam. Diam dulu. Karena marah apabila dibantah dengan marah, tidak menyelesaikan perkara. Kalau perlu menyampaikan uzurnya, menyampaikan maafnya, walaupun kita tidak salah. Karena itu yang menurunkan tegangan, insya Allah. Sampaikan kekurangan, iya kami banyak kekurangannya, maafkan ya, doakan kami menjadi istri yang baik ya. Ya. Jadi tapi kadang-kadang hawa nafsu lain, hawa nafsu itu sedang pada saat marah setan yang maju. Apa suami saya kok, kamu kok marah? Punya apa kamu kadang-kadang demikian? Ini tidak baik, ini tidak menyelesaikan perkara. Lihat anak kita, lihat cucu kita, lihat masa depan kita. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi jangan sampai dibalik, seorang istri mana duitnya? Ya, mana duitnya? Mas, ya akhirnya pergi, dikasih hanya 10.000, 20.000, 15.000. Ini pernah terjadi, karena kita sering mengisi konsultasi. Gimana nih Ustaz? Saya ini punya istri, duit itu semuanya diambil. Kami itu keluarannya dikasih 15.000. Ya Allah. Ya. Ya, diajaklah ngaji istrinya, yang lainnya gitu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan an-nisa'u qawwamina 'alal rijal. Maka laki-laki yang memimpin wanita, insya Allah, ukti, kalau suami ini, suami yang baik akidahnya dan istri yang baik, tidak akan membiarkan seorang istri tidak. Bahkan kadangkala dititipi duit oleh si suaminya. Ada seorang istri itu dikasih belanja, dia hemat sekali. Apa katanya? Ayo umrah. Loh, dari mana duitnya? Ini sisa-sisa belanja. Subhanallah. Sisa-sisa belanja sampai bisa membuat umrah dia. Ya. Karena apa, ada hadis wanita itu ngerti kalau makan satu piring bisa untuk 2 orang. Ya. Makan 2 orang bisa untuk 4 orang. Jadi jatah dari suami itu dibuat sehemat mungkin ya, dan didahulukan kebutuhan suaminya, dia ingin belakangan. Subhanallah. Kumpul duit bisa umrah dia. Bagaimana suami tidak senang? Mau nikah lagi yang mikir-mikir dia. Belum tentu dapat wanita seperti itu dia. Ini kebaikan si istri akan dikenang oleh si suami. Bahkan juga suatu saat akan bermimpi berkali-kali ketemu dengan si istrinya. Demikian juga sebaliknya. Karena kebaikan dibalas dengan kebaikan. Al-jazaa' min jinsil amal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum pria yang harus mengurusi dan juga memimpin wanita? Pertama tadi karena wanita ini ada punya sifat bengkok yang perlu diluruskan. Yang nomor 2, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin.
Karena Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki ini atas sebagian yang lain daripada wanita itu. Dari sisi mentalnya, dari sisi keberaniannya, ya, dari sisi tekad bulatnya, dari sisi kehematannya, yang lainnya. Yang nomor dua, wabima amfaku min amwalihim. Dan karena suami itu yang memberi nafkah kepada si istrinya. Ini tatanan di dalam Islam. Jadi kalau kita kembali suami dan istri ini kepada dinul Islam, itu justru meringankan beban si istri. Justru memperindah hidup dalam satu keluarga. Maka karena pentingnya kemuliaan wanita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada Haji Wada di Arafah, yang mana tempat wukufnya kaum muslimin. Pada saat menunaikan ibadah haji, apa katanya beliau? Beliau menyisipkan wasiat khusus untuk menasihati wanita. Apa katanya? Fattakullaha finnisa. Di tengah-tengah haji, di tengah-tengah padang pasir, kumpulnya manusia, maka beliau mengatakan, Fattakullaha finnisa. Bertakutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Mengurusi, memelihara wanita ini, baik itu istrinya, atau itu ibunya, atau itu putrinya. Kenapa? Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Karena kalian wahai suami, ya, mengambil, ya, mereka ini dengan janji kepada Allah menjamin keamanannya. Jadi kalian menikah menjamin keamanan wanita ini. Jangan sampai wanita setelah menikah kamu zalimi. Jangan sampai setelah dia menikah kemudian hidupnya lebih sengsara daripada sebelumnya. Ini wasiat beliau kepada kaum pria, terutama suami, hendaknya dia betul-betul membawa amanat yang besar, bagaimana wanita setelah dinikah itu menjadi lebih baik. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kamu halalkan farjinya wahai suami. Kamu halalkan farji istrimu itu. Bikalimatillah maknanya dengan akad. Kamu berjanji. Dan kamu disaksikan oleh sekian banyak dari kaum muslimin. Namun pada saat itu apa katanya wasiatnya beliau? Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Maka kamu punya hak wahai suami. Ndaklah kamu mewasiati wanita. Tidak mengizinkan seorang pun laki-laki yang tidur di kamarnya tanpa ada persetujuan dari dirimu. Ya, maka suami hendaknya berpesan kepada istrinya. Kalau saya pergi tidak boleh masuk si fulan-si fulan. Baik itu kerabat dekatnya sendiri. Atau mertuanya sendiri. Karena suatu saat keluarga itu hancur sebab mertuanya atau sebab orang tuanya. Ya. Karena ukhti, apabila sudah menikah, maka hak penuh untuk mendapatkan perhatian adalah haknya si suami. Jika suami mengatakan, nanti kalau saya pergi, ayahmu tidak boleh masuk ke rumahku ini. Harus ditaati. Karena insya Allah suami tidaklah melarang sesuatu, melainkan karena telah menimbang maslahatnya. Bayangkan, ini wasiat agar hidup itu baik. Karena suatu saat bentroknya keluarga disebabkan mertua masuk di rumah. Disebabkan juga saudari ipar masuk di rumah. Disebabkan pula paman masuk di rumah. Maka bagaimana memasukkan kaum pria yang tidak ada hubungannya dengan kerabat? Supaya tidak terjadi su'unidzon kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini wasiat beliau. Wasiat ini disampaikan di tengah-tengah haji wada. Ini menunjukkan pentingnya wanita hendaknya menghormati dirinya. Jangan sampai keluar kecuali dengan izin. Dan jangan sampai memasukkan siapapun kaum pria kecuali dengan izin suami. Atau apabila diizinkan, kalau Allah tidak mengizinkan, jangan memasukkan. Contohnya begini. Mungkin suami kita kurang paham dengan tin. Nanti kalau ada si A ya, masukkan di rumah. Apabila kita tahu itu orang yang tidak layak masuk di rumah kita, karena bukan makrom kita, karena orang yang lain, maka tidak boleh kita memasukkan. Sekalipun suami membolehkan. Dan yang berhak memerintah untuk kita kebaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yaitu suami kita. Maka apabila perintah suami itu tidak baik, maka kita harus menolaknya, tapi menolak dengan lembut. Saya katakan, saya tidak mau memasukkan si fulan ini.
Saya khawatir ya, nanti ada sesuatu fitnah. Saya menyukai dirimu hai suamiku dan kamu tidak kamu pun senang apabila aku ini bersih diri. Aku ini tidak terfitnah, sampaikan dengan lembut ya. Sebagaimana ikhwan kita juga pernah berbicara, kenapa tidak mau berjabat tangan? Nah, ya. Ada sesuatu hal yang perlu dinasihati, yang perlu disampaikan dan juga yang lainnya. Kemudian juga suami bila memperhatikan dan mengamalkan wasiat yang sangat mulia ini, maka insya Allah istri itu akan mulia. Istri itu akan dibantu urusan untuk menuju surganya. Demikian juga ketika suami melihat ketidakberesan istri, jangan emosi dulu. Hendaknya segera ingat sifat-sifat kekurangan wanita. Ya, ketika mamanya datang kok nasi belum masak, atau datang rumah ini kok kotor. Lihat dulu, kita punya anak berapa. Mungkin, oh iya, mungkin istri saya ini sedang sibuk mengurusi anak saya. Mungkin saya tanya dulu. Jangan emosi dulu. Ya, karena pekerjaan rumah cukup besar. Yang itu tidak mungkin diselesaikan oleh sang suami. Maka dengan demikian apabila suami tetap bersabar dan mendidiknya. Maka insya Allah kehidupan yang baik itu akan dicapai oleh dua belah pihak. Maka Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka, maknanya istri-istrimu secara patut, yang layak, yang wajar. Ya, karena mereka itu adalah pakaian kita, kita adalah pakaian mereka. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri-istri kita dengan yang baik. Fa in karitumuhunna, kalau kamu wahai suami ya, tidak menyukai atau membenci sebagian perangainya. Nah, mungkin dia saat ketemu mukanya agak kurang menyenangkan atau suaranya menyakitkan hati atau yang lainnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah ingin menjadikan kebaikan badannya yang banyak sekali. Ya. Jadi apabila kita melihat tingkah dari seistri kurang menyenangkan, maka suami hendaknya mengingat kebaikannya. Jangan melihat atau mengingat kejelekannya saja. Karena kebaikan istri insya Allah lebih banyak daripada jeleknya. Sebab kalau tidak banyak tentunya kita sudah cerai. Demikian juga seorang istri ketika ada suami yang sedang marah, atau bermuka yang tidak menyenangkan, atau mungkin angkat tangannya atau yang lainnya, maka hendaklah yaitu mengenang jasa baiknya. Ya. Jangan dikenang kesakitannya, nanti kita tidak baik. Makanya beliau mengatakan, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada dirimu dan jangan kamu melihat orang yang lebih tinggi urusan dunianya. Ya. Kalau kita sedang bermasalah dengan si suami untuk melegakan hati, iya, alhamdulillah saya walaupun dimarahi oleh suami, tapi saya masih punya suami. Lihat ada saudara kita yang sifatnya saudari kita yang sudah umurnya lanjut tapi belum dapat suami. Nah, kita menjadi enak. Maka orang yang sudah lanjut belum dapat suami pun juga hendaknya bersyukur. Alhamdulillah, saya walaupun belum mendapatkan suami, mudah-mudahan dapat suami di surga nantinya. Kami sehat, kami bisa beribadah. Di sana ada wanita yang sifatnya sakit-sakitan dan juga yang lainnya jatuh kepada perbuatan yang jahat. Maka begitu caranya agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya, maka ketika kita melihat perkara yang kita benci, kenanglah kebaikan si suami. Ketika suami melihat sesuatu yang dibenci, melihat istrinya, maka kenanglah bagaimana pada saat berjumpa pertama kalinya dengan si istrinya. Mengenang sejarah yang lalu, ukhti itu membawa tentramnya jiwa. Ya. Ingat sejarah yang lalu ketika kita bertemu dengan si suami, ketika suami bertemu dengan si istrinya, kenang. Karena itu kebaikan. Bukankah juga yaitu orang-orang yang tertutup dengan batu sehingga tidak bisa keluar, mengenang amal baiknya pada zaman dulunya sehingga Allah menyingkirkan batu itu. Demikian juga kita hendaknya hidup ini agar tidak perang terus, agar tidak panas terus. Maka lihat kebaikan pada saat kita sedang
berbuat baik dengan mereka dan mereka berbuat baik dengan dengan kita. Itu jalan untuk memadamkan kemarahan supaya setan putus asa tidak bisa menggoda diri kita semuanya. Maka pada saat kita menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, lihat yaitu kebaikannya. Dan musibah, ukhti, yang menimpa kepada diri kita itu penghapus dosa kita. Dan juga menambah pahala kita apabila kita mau bersabar. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian anakmu dan istri-istrimu itu adalah musuh. Kalau ayat itu untuk wanita, sesungguhnya sebagian anakmu dan suami itu adalah musuh. Tapi wa in ta'fu, kalau kamu mau memaafkan. Ya. Wa tasfahu, kalau kamu mau membebaskan. Wa taghfiru, kalau kamu memintakan ampun di sisi Allah Ta'ala. Maka di sisi Allah Ta'ala pahala yang cukup besar. Ini cara menanggulangi kesulitan di dalam keluarga. Selanjutnya, peringatan pula untuk seorang suami. Seandainya qadarullah bahwa suami harus mencerai istrinya karena tidak mungkin hidup berdua dengan yang baik, maka hendaknya dicerai dengan yang baik. Dicerai dengan secara syar'i. Tidak mencerai istrinya pada saat haid. Tidak mencerai istrinya pada saat suci lalu dikumpuli. Maka cari waktu yang bagus dan jangan diusir istri yang dicerai itu dari rumah. Ya. Ketika dalam keadaan bentrok dan begitu rupa, maka Allah memberikan kesempatan wanita yang dicerai hendaknya tetap tinggal di rumah suami. Hanya beda ranjang gitu saja. Dan ini masa untuk berpikir. Barangkali istri menyadari, oh iya, saya yang salah, maafkanlah saya. Mungkin suaminya kesepian pulau. Iya ya, 5 hari saya tinggal. Ini anak menangis, seandainya aku lanjutkan terus bercerai, bagaimana nasib anakku? Subhanallah, peraturan Islam untuk kemuliaan wanita, ukhti, begitu indahnya. Ya, kalau kita kembali kepada dinul Islam, ketika suami mencerai istrinya, maka tidak boleh istri diusir. Tidak boleh wanita itu keluar, bersabar dulu, tinggal di rumahnya si suami. Bahkan juga menurut ulama sunnah dianjurkan si istri ini untuk berhias diri pada saat suaminya sedang menceraiya, walaupun tidak berkumpul. Dan juga yaitu peliharalah anak dengan bagus. Hanya satu saja yang beda ranjang gitu saja. Biar berpikir nantinya. Ini masa yang bagus. Ya. Dan seandainya suami mau kembali lagi supaya menjadi pelajaran ini. Jangan sampai terulang kalimat talak itu ketika dia tahu merasa ruginya ditinggal oleh istrinya. Merasa kesepian apabila tidak tidur dengan si istrinya. Merasa bingung apabila dengan tangisan anaknya. Bayangkan kepada siapa anak itu menangis dia minta bantuan apabila tidak kepada si yaitu ibunya. Mungkin kepada ayah akan dipukul, tapi kepada ibu dirangkul dia, digendong dia, ditangisi dia. Maka itu akan membangkitkan. Ya, meluluhkan panasnya hati suami atau menjadi sadarnya si istri apabila bersalah kepada si suaminya. Makanya Allah mengatakan. Apa katanya Allah Ta'ala? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Wala yakhrujna illa ayyatina bifakhishati mubayyina. Janganlah kamu keluarkan istri-istri atau mereka itu dari rumah mereka. Maksudnya rumahnya suami atau rumahnya sendiri. Bukan rumah orang tua. Dan jangan mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji, yang terang-terangan. Memangnya mulutnya mencaci maki atau yaitu merusak apa yang ada di dalam rumah lain lagi. Tapi insya Allah wanita yang muslimah dan suami yang muslim, dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatannya yang kecil. Kemudian juga apabila sudah mendekati akhir iddahnya, maka suami hendaknya punya pilihan. Dia kembali dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Tidak boleh seorang suami menghambat istrinya untuk menikah dengan yang lain apabila dia memang tidak ingin kembali lagi dengan si istrinya.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran litaqtatu. Ini wasiat untuk suami. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka sang istri hendaknya memberitahu, ini kurang 2 hari lagi loh. Ya dihitung, karena istri yang tahu. Kalau dia haid kan berarti 3 kali haid. Kalau tidak haid berarti 3 bulan. Dihitung. Kalau hamil memberitahu, nah hamil. Ya, jangan hamil kemudian dibunuh anaknya, tidak boleh. Kita takut kepada Allah Ta'ala. Maka apabila kurang beberapa hari memberitahu, ini sudah waktunya kurang 5 hari. Bagaimana? Ya saya memberitahu saja. Begitu saja. Maka apabila sudah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf. Kembalilah dengan cara yang baik. Jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Lepaskan dengan baik. Jangan difitnah, jangan dihalangin dia menikah. Jangan difitnah laki-laki yang mau menikahi bekas istri kita. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadaratan. Dirujuk kembali agar didzalimi, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Maka mengharamkan pula hambanya berbuat zalim. Biarkanlah mereka menikah dengan pria yang mereka senangi. Karena kita telah putus dengan mereka. Sebagaimana diri kita tidak dihalangi untuk menikah lagi sebagai kaum pria. Maka punya hak yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 19. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum an tarisun nisa'a karha. Wahai orang yang beriman. Tidaklah halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan yang paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan istri-istrimu atau mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya. Tidak boleh. Seorang suami apabila dia mencerai istrinya tidak boleh meminta kembali barang-barangnya. Apabila itu sebagai pemberiannya. Terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan yang kecil yang nyata. Maka boleh dalam hal tersebut. Kemudian juga, agar wanita ini tetap mulia, maka suami hendaknya menanggung nafkah istrinya. Menanggung kesehatannya. Menanggung pula apa menjadi kebutuhan hidupnya. Seperti baju dan juga tempat tinggalnya. Bukankah ini termasuk mulia untuk wanita? Ini sebenarnya pernikahan di dalam Islam. Menjunjung tinggi martabatnya wanita. Agar wanita itu tidak dibebani untuk mencari rezeki untuk dirinya. Apalagi untuk anaknya. Tapi sekarang, na'udzubillah min dzalik. Terbalik, istri yang harus mencarikan nafkah suami. Istri yang harus mencarikan nafkah anaknya. Bahkan istri dituntut oleh suami untuk memberi sesuatu kepada mertuanya. Na'udzubillah min dzalik. Islam tidak. Islam memuliakan wanita. Namun seorang istri hendaknya dia menyadari. Jangan sampai menuntut kepada suaminya melebihi daripada kemampuannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan. Muawiyah Al-Qusairi radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri-istri kami ini? Beliau menjawab, antud'imaha idza ta'imta. Berilah makan dia apabila kamu makan. Maknanya makan yang kita makan itu untuk juga istri kita. Jangan kita makan di restoran lalu istri kita suruh masak sendiri dengan belanja yang sedikit, maka tidak boleh, ini zalim. Karena beliau mengatakan antud'imaha idza ta'imta. Beri makan istrimu itu ketika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Berilah baju dia, pakaian dia
jika kamu mendapatkan pakaian. Wala tadribil wajha, dan jangan dipukul wajahnya. Suami boleh memukul, tapi bagian betis. Paha. Ya, sabu lidi yang kecil gitu aja lah. Ya. Dan itu maksudnya untuk mendidik, bukan untuk merusak tulang. Bukan untuk merusak, tidak. Jadi wala tadribil wajha, dan jangan dipukul wajahnya. Bayangkan bagaimana Islam mendidik kita agar wanita itu hormat. Ketika salah, boleh dipukul tapi bukan bagian wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan diejek, jangan dicela. Wala tahjur, dan jangan diusir dari rumahnya. Illa fil baiti, kecuali di rumah sang suami. Atau ruang si istri, makna yaitu yang dibelikan oleh suaminya. Maka ini tatanan di dalam din. Maka wanita akan mulia apabila suami dia punya ilmu dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami tidak boleh bertindak keras kepada istrinya, tapi hendaknya dia bersabar. Maka apabila istrinya sedang berbuat jahat, maka langkah pertama menasihati dengan lembut. Maka apabila dengan jalan yang lembut belum berhasil, maka pindah ranjang. Jadi suami tidurlah di depan atau di belakang. Istri biar tempat tidurnya di situ. Maka apabila istri mencari suaminya, maka berarti sudah damai. Tidak perlu dilanjutkan. Tapi apabila si istri tetap dia di tempat tidurnya, maka suami boleh melangkah, yaitu mencambuk. Tapi jangan dicambuk kepalanya. Jangan dicambuk bagian dada, tapi betisnya, dicubit atau apa. Nah, ini. Dan juga sebenarnya, maka apabila ini belum selesai, maka faktu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Datangkan orang tua dari pihak suami dan orang tua dari pihak istri agar berunding apabila kedua-duanya ingin masih menjadi pasangan yang baik. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 30-34. Demikian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Apa katanya? Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajlitu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi." Janganlah salah satu di antara kamu, hai suami, mencambuk istrinya seperti mencambuk budak. Jangan sampai suami mencambuk istrinya seperti mencambuk budak. Summa yujami'aha fi akhiril yaumi. Kemudian setelah itu dia mengumpuli istrinya pada akhir malam atau pada akhir hari. Maka bagaimana dia mencambukinya lalu mengumpulinya? Di mana letak rasa malu mereka? Nah, di sini pula ukhti harus difahami. Kalau kita perang dengan si suami, maka aturlah bahasa kita. Orang suatu saat boleh marah, tapi ada batasnya. Karena memang manusia punya sifat marah dia. Namun kalau berlebih-lebihan tidak baik. Ingat bahwasanya kita ini nanti masih ketemu dengan suami. Tapi kalau suami nanti dicaci maki, lalu kita kangen atau ingat dengan suami, kita kan malu. Demikian juga suami apabila dia mencaci maki, memukul istrinya lalu mengumpuli, apa dia tidak malu? Maka upayakan orang itu berpikir untuk masa depannya. Jangan bertindak saat itu menurut hawa nafsunya. Tapi hendaknya dia berpikir. Ya, bahwasanya kita hidup bukan satu hari, bukan dua hari. Ya, jangan sampai emosi itu yang menjadi pemimpin kita. Tetapi kesabaranlah yang hendaknya memadamkan kemarahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya sebagai kaum pria, hendaknya berbuat baik kepada istri. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli." Paling baiknya dirimu adalah paling baik kepada keluarganya. "Wa ana khairukum li ahli," katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "adapun saya orang yang paling baik dengan keluarga saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah istrinya, maka ketika ada sandal yang lepas tali sandalnya, maka beliau yang menjahit.
Ketika ada baju yang sobek, maka beliau yang menambalnya, maka menjahitnya. Ini ketika beliau berada di rumah, itu laporan Aisyah radhiyallahu anha. Maka bagaimana tidak indah apabila hidup seorang suami dan istri didasari dengan ilmu, tahu tentang hukum. Ya. Nah, ini perlu difahami oleh kita semuanya, terutama untuk akhwat, ibu-ibu dan juga kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi untuk hikmah istri taat kepada suami, insya Allah bisa dibaca sendiri. Dan perlu ada pertanyaan banyak sekali ini, ya mungkin saya baca sebagian saja gitu. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, tapi si istri menolak dengan alasan tempatnya tidak sesuai tempat umum, apakah si istri tetap mendapatkan laknat? Maksudnya tempat umum itu, ini harus difahami dulu. Nah, kalau tempat umum itu kelihatan orang, ya tentunya tidak boleh. Tapi ada juga keterangan, walaupun di dapur pun seandainya suaminya dia minta harus dilayani. Tapi bagaimana tetap namanya orang berkumpul, ya harus tahu tentang adabnya. Ya harus tahu tentang adab, tentang adabnya. Ya, jadi artinya umpamanya dia sedang pergi bersama-sama. Ya, karena memang laki-laki dia punya sesuatu kelebihan daripada wanita. Maka apabila saat meminta, apabila ada tempat yang sifatnya bisa melindungi keduanya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, karena itu membuat senangnya si suami termasuk bagian daripada yaitu rahmat Allah Ta'ala. Nah. Selanjutnya, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dia merasa banyak berbuat kesalahan kepada suami. Bagaimana caranya meminta maaf kepada suaminya yang sudah meninggal? Apakah Allah akan mengampuni dosanya sementara dia belum sempat meminta maaf kepada suaminya? Insya Allah Allah mengampuni dengan cara kita hendaknya yaitu mengenang jasanya suami yang baik itu. Kemudian juga melaksanakan wasiat-wasiatnya yang baik, mendidik anaknya, bukankah itu anaknya suami? Didiklah anaknya yang baik. Makanya suatu saat suami istri itu akan mengenang jasanya si suami pada saat suami telah meninggal dunia. Dan itu berkali-kali ukti. Ketika suaminya masih hidup bertengkar terus. Maka ketika suaminya meninggal dunia menangis dia. Saya tanya kenapa menangis? Iya. Suami meninggal, ya baru ukti akan melihat kebaikan suami ketika suami telah pergi. Baru akan melihat kebaikan suami apabila suami telah pergi. Maka ini pelajaran untuk ukti, untuk masa depannya, agar menghormati yaitu kaum suami, menghormati suami walaupun suami tidak diminta dihormati oleh si istrinya. Jadi bisa kita berbuat baik, memohon kepada Allah Ta'ala diampuni dosa kita apabila kita berurusan dengan, punya dosa dengan suami kita. Insya Allah apabila kita ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala, bertobat dengan sebenarnya, dan kita mendidik anak-anak yang ada, kemudian juga memanfaatkan harta warisan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan doakan pula si suaminya agar dia masuk surga, diampuni dosanya, maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau memakai celak termasuk tabarruj, apabila celak itu untuk suaminya tidak mengapa. Tapi kalau untuk laki-laki yang lainnya tidak boleh, ya tabarruj. Mau tanya, siapa saja yang jadi ahli waris dari seorang janda tanpa anak? Siapa saja yang menjadi ahli waris dari seorang janda tanpa anak? Jadi maknanya suami meninggal dunia kan? Begitu kan maksudnya kan? Kemudian maka si janda, si istrinya dia mendapatkan seperempat. Seperempat. Dan kemudian lihat ada bapak dan ibunya apa tidak. Apabila ada bapak dan ibu, ibu mendapatkan sepertiga, maka ayah mendapatkan sepertiga dan sisanya.
Tapi apabila ada anak cucu, maka cucu itu maka bapak 1/6, ibu 1/6, maka cucu sisanya. Yang maknanya cucu, yaitu cucu laki-laki. Ini apabila seorang yaitu janda ditinggal mati oleh yaitu si suaminya. Tapi kalau seorang istri itu meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya ahli waris, maka si suami mendapatkan separuh. Ya, sisanya kepada kerabat, yaitu dari yang ada. Nah, doa seorang anak, apakah doa seseorang anak angkat akan sampai ke orang tua, angkat pula? Insya Allah. Karena namanya anak, ukti itu anak, bukan hanya anak sendiri. Anak angkat juga jadi. Cuma angkat, anak angkat tidak dapat warisan. Cuma anak angkat dapat hibah, boleh. Pemberian boleh, namun warisan tidak boleh. Namun, yaitu mendoakan, anak mendoakan orang tua, angkatnya boleh. Karena anak dididik oleh, yaitu orang tua angkatnya. Sebagaimana keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bolehkah seorang anak perempuan membantu ayahnya membersihkan saat buang hadas besar karena sang ayah sakit parah? Kalau memang tidak ada yang lain, boleh. Apabila orang tua itu sudah berlanjut umur, boleh. Tapi apabila mungkin, ya, kita mengambil kaum buruh, yaitu dari laki-laki yang sudah tua pula, yang sifatnya yang itu bisa membantu, itu lebih utama. Tapi apabila tidak mungkin, maka dalam keadaan darurat boleh. Ya, dalam keadaan darurat diperbolehkan asal tidak ada fitnah yang ditimbulkan darinya. Apabila seorang wanita sudah ditalak 3, tapi mereka tidak menikah dengan orang lain, tapi langsung menikah lagi dengan istri pertamanya, haram, zina, tidak boleh. Dan tidak boleh seorang suami itu atau seorang istri itu dia menyewa laki-laki. Coba nikahi saya saja ini 1 hari saja. Kamu talak, tidak boleh. Ya. Dan makanya ini kita hendaknya berhati-hati. Ya. Demikian juga seorang istri yang ditalak oleh suaminya. Apa sudah berpikir nanti kangen dengan saya lagi. Nanti ingat dengan saya lagi. Perlu dinasihati. Ya, karena suatu saat orang emosi ingat tentang kebaikan si istri. Tidak mengapa. Kalau sudah dinasihati bagus, masih melangkah apa menjadi keinginannya, maka insya Allah kita telah membebaskan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa dalilnya memakai minyak wangi atau apa hukumnya memakai minyak wangi? Keluarkan tadi kan sudah ada. Barang siapa yang wanita itu keluar memakai parfum, kemudian tercium baunya, maka dia bagian daripada wanita yang pelacur atau zina. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka apabila ada wanita mau masuk masjid yang dia pakai parfum, maka jangan masuk ke masjid saya ini. Tidak boleh. Bayangkan masuk masjid tidak boleh. Padahal masuk masjid untuk ibadah. Bagaimana masuk di luar masjid, bagaimana keluar yang itu bukan menuju ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jika Islam memuliakan kaum wanita, kenapa Islam membolehkan poligami? Loh, poligami itu juga memuliakan wanita. Ya. Memang yang belum pernah merasakan, ya belum pernah merasakan nikmatnya. Iya. Jadi poligami itu bukan kok menindas wanita, tidak. Itu justru memuliakan wanita. Bayangkan, ukti kan perlu istirahat. Kadangkala begini sifat wanita. Baik, saya mau bicara sebentar. Sifat wanita ini kadangkala sudah hamil muda, bau suaminya tuh marah, kamu pergi. Bau busuk kamu. Itu kadangkala ada wanita yang dia hamil muda, berbau yang tidak enak kepada istrinya. Kepada suaminya. Kemana suaminya mau berbuat? Bayangkan ukti, kalau kita mau buang air, terus tidak boleh, bagaimana nasib kita ini? Iya. Jadi memang hidupnya laki-laki lain dengan hidupnya wanita. Ya. Jadi kita jangan melihat diri kita, laki-laki itu seperti wanita. Tidak. Kita itu punya saat, yaitu dingin.
sakit ya, punya saat tidak hasrat dengan si suami. Ada lagi waktu-waktu menyusui dan juga yang lainnya kadang-kadang tidak timbul. Tapi laki itu terus dia berjalan dia. Non-stop dia. Padahal yang dibolehkan itu hanya satu, hanya dua. Berkumpul dengan istrinya atau budak. Sedangkan budak di Indonesia tidak ada. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan orang untuk menikah lebih daripada satu itu karena ada maslahah, tentunya apabila mampu. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa tsulatsa wa ruba', maka nikahlah wanita itu dua atau tiga atau empat yang kamu senangi ya. Dan apalagi jumlah wanita pada zaman sekarang meledak dan juga banyak sekali, dan juga kadangkala yaitu seorang laki-laki juga pilih-pilih dan juga yang lain, siapa yang membantu mereka? Tentunya ini apabila suami mampu. Bukan hanya melaksanakannya, tapi mampu segalanya. Kecuali satu, apabila tidak mampu, berbuat adil tentang masalah kecintaan saja. Itu tidak bisa dilakukan oleh kaum pria. Tapi tentang gilirannya. Ya, giliran perginya atau yang lainnya. Kalau perlu pergi itu diundi. Kalau mungkin diajak semuanya, alhamdulillah. Kalau tidak diundi, maka perlu ada undian pula. Jadi di sini jangan sampai seorang suami hanya senang karena dibolehkan ta'adudnya. Demikian juga jangan sampai seorang istri dia merasa berat dengan masalah urusan poligaminya. Tapi kita lihat maslahatnya. Tapi kalau kita tahu bahwasanya seorang suami itu pas-pasan saja rezekinya. Bahkan juga masih minta bantuan mertua yang lainnya dinasihati. Gimana mau menikah lagi? Loh, ini tidak dicukupi. Nah. Apakah bila jadi pengantin kita tidak boleh berhias diri pada waktu akad resepsi? Boleh, tapi untuk wanita. Jadi wanita berhias diri dilihat oleh wanita. Ya, maka Aisyah didandani, maksudnya diperhias diri. Demikian juga istrinya beliau. Boleh, ya. Tapi jangan ditampilkan di muka umum. Nah, untuk wanita boleh. Ya. Dianjurkan. Karena kita ingin menghibur si suami. Tapi yang salah kaprah sekarang ini, laki-laki begitu dihiasi, wanita juga begitu didudukkan. Kalau menurut orang Jawa dikuadi, enggak tahu ini apa namanya. Lalu dipamerkan, dipentaskan. Laki-laki dan perempuan melihatnya. Lalu nanti berjabat tangan semuanya. Ini adalah kezaliman dan ini adalah kemaksiatan. Bagaimana walimah dengan melakukan kemaksiatan? Nah. Apakah berdosa? Apa ini? Seorang istri tidak ikhlas kalau suaminya menikah lagi. Apakah nikah lagi itu sunnah? Baik. Nikah lagi itu sunnah apabila orang itu mampu. Karena menolong. Ya, karena menolong wanita yang lain. Ya. Tentang masalah ikhlas dan tidak ini, ya, insya Allah tidak ada suatu masalah. Ya, untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Bila kita ikhlas ya dapat pahala. Kalau tidak ikhlas ya, ya itu saja yang didapati. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah kita padam hati kita. Ya, cuma itu tadi ya perlu difahami. Kalau kita seorang suami itu orang yang kuat agamanya, bagus, maka insya Allah tidak ada suatu masalah. Demikian juga seorang istri apabila masing-masing menyadari kebutuhan seorang kebutuhan suami. Dan seorang istri yang salihah, tidak ada masalah. Karena itu semuanya dalam melaksanakan syariat Allah. Saya sudah ditinggal meninggal oleh suami. Bagaimana cara saya tetap berbakti kepada suami? Dan apakah saya wajib nikah lagi? Baik. Ya. Berbakti kepada suami banyak jalannya. Ya. Memanfaatkan warisan dari suami untuk beribadah, berbakti kepada suami. Bolehkah menikah? Lihat dulu. Kalau wanita itu masih muda, kalau tidak menikah nanti bingung kesana kemari jadi fitnah, segera menikah. Segera menikah. Karena itu jalan yang baik. Tapi apabila wanita itu sudah berlanjut usia, ya, kemudian juga tidak ada keinginan menikah. Tapi ada wanita yang umur 50-55 masih ingin menikah dia.
Maka apabila ditinggal suami, dia ingin menikah, menikah. Dan itu jalan yang selamat. Tapi apabila seorang istri ini dia, ketika ditinggal suaminya, anaknya banyak sekali, tidak ada yang mengurusi, dia bersabar mendidik anak ini. Kalau menikah lagi, dikhawatirkan nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan suami, maka menjadi tengkar. Maka apabila seorang istri dia, dia bersabar mendidik anak, insya Allah masuk surga dengan hadis yang tadi. Tapi apabila bisa mengatur anak ini nanti bagaimana ya, dia berembuk yaitu dengan orang tuanya atau mertuanya, enggak apa-apalah kamu menikah, memang kamu masih muda, daripada nanti fitnahnya banyak, sedikit-sedikit SMS datang. Ya, apalagi wanita yang tukang Facebook, nanti bahaya nantinya. Ya, kami sarankan akhwat, ya, ibu-ibu tidak perlu kita pakai Facebook lah. Ya, kecuali yaitu apabila kita selamat dari fitnahnya. Karena itu ibaratkan HP, apabila kita bisa memanfaatkan dengan sebaiknya, baik, karena tidak sedikit perang antara suami dan istri karena Facebooknya. Jadi apabila wanita ditinggal, meninggal dunia suaminya, dia masih muda, keinginan menikah kuat sekali, anak bisa teratasi, maka sebaiknya segera menikah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila istri mempunyai suatu rahasia yang tidak bisa diutarakan pada suami, dosakah istri? Tidak perlu. Tidak perlu kita mengutarakan. Memangnya kita dulu pernah yaitu senang dengan seorang pria, teman kelas atau yang lainnya, ya maklum ya. Orang dulu itu banyak awamnya daripada ilmunya. Maka tidak perlu kita menceritakan. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan yang lalu ditutup, istighfar kepada Allah Ta'ala, tidak perlu bercerita. Karena suatu cerita itu akan membangkitkan kemarahan si suami. Dan membuat sakitnya hati suami. Nah, tidak perlu bercerita, selesai. Ya, ditutup. Karena apabila kita tidak menutupnya, namanya mujahir. Orang yang sifatnya membongkar rahasianya Allah Ta'ala. Allah sudah menutupinya, tapi dia membongkarnya. Demikian juga seorang suami tidak perlu bercerita kepada istrinya. Oh ya, saya dulu punya pacar ini dan itu. Enggak perlu, sudah tutup. Selesai. Ya. Kita bangun rumah tangga yang bagus. Ya. Dan buang yaitu nomor-nomor telepon yang dulu ada hubungannya dengan teman lama. Itu silakan baca majalah Al-Mawaddah untuk konsultasinya. Bolehkah atau dosakah seorang istri mengkritik atau menuntut suami yang kurang romantis atau kurang perhatian? Lihat dulu, ukti. Laki-laki itu punya watak yang beda. Kadang-kadang keterbatasan dengan adatnya atau dengan yaitu perilakunya, maka kita maklumi ya. Maka kalau perlu kita yang mengajari si suami gini loh caranya supaya istri itu senang kepada suaminya, diajari. Maka yang punya ilmu mengajari yang tidak punya ilmu, karena suatu saat suami itu lugu dia, yang istrinya sering membaca ini dan itu, suami ini yaitu tidak banyak membaca yang lainnya, sehingga ketika sedang menikah terjadi kesenggangan, kok kurang baik sekali hubungannya dengan si yaitu si istri, maka mungkin perlu dibantu oleh si istri bagaimana cara si suami itu agar dia romantis hubungannya dengan si suami. Wallahu a'lam bishawab. Apakah posisi istri kedua selalu menjadi perusak rumah tangga? Yo, belum tentu loh. Bisa juga istri yang pertama. Jadi jangan menuduh dulu. Jadi apakah istri yang kedua merusak rumah tangga? Belum tentu. Ya. Jadi kalau wanita yang dinikah itu wanita yang salihah, yang beragama, dia tahu bahwa suami punya pasangan yang lain, maka dia akan menghormatinya. Ya. Cuma itu tadi, wanita punya sifat yang bengkok tadi, yang itu harus dimaklumi. Oleh karena itu suami harus banyak bersabar. Harus digandakan kesabarannya dan keuletannya apabila mempunyai istri ganda. Karena tanggung jawabnya lebih besar dan juga musibahnya lebih banyak. Katanya kalau berdoa di depan Ka'bah dan di dalam raudhah, doa kita akan dikabulkan. Tapi saya dan suami sudah berdoa di sana. Dan setiap habis sholat setiap kali, tapi kok belum dikaruniai anak. Baik. Orang berdoa, Allah yang maha
bijaksana kapan orang itu punya anak. Ya, kita harus husnudzon dulu kepada Allah Ta'ala. Atau mungkin doa kita itu ada ganjalannya. Mungkin ada sebagian makan yang haram. Yang masih kita makan, kita tidak tahu. Itu penghalangnya. Ya. Jadi orang berdoa kepada Allah Ta'ala diantaranya hasil makannya harus halal. Ya, karena ada hadis. Ada orang itu berdoa angkat tangan. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Katanya beliau makanannya dari hasil yang haram. Minumannya dari hasil yang haram. Diberi makan dari hasil yang haram. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya. Jadi kita harus husnidzon kepada Allah. Mungkin baiknya kita belum dikasih anak. Karena kita masih ruwet dalam keluarga. Masih dengan orang tua. Ada ini ukhti. Orang itu berdoa alhamdulillah. Setelah 10 tahun baru dikasih anak. Anaknya itu apa? Ketika lahir timbangannya 1 kilo seperempat on. 1 kilo seper 20 on. Alhamdulillah hidup sehat. Ya. Sudah diperkirakan tidak punya anak. Jadi kita mengambil kebaikannya. Upayakan kita ketika belum punya anak bagaimana beribadah. Yang sebanyak-banyak karena apabila sudah punya anak ribut pula kita dengan anak. Maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan diri kita. Sambil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang berhak mengabulkan doa kita. Dan yang berhak memilihkan kita punya anak atau tidak punya anak. Ya. Karena ada orang itu baiknya tidak punya anak dia. Ada orang itu dengan anaknya musibahnya banyak. Anaknya nakal-nakal. Ya. Maka bagaimana? Dan ada kalanya dia punya anak yang baik dan juga yang lain. Maka kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan. Maka sebagian aku beri orang itu anak laki-laki, sebagian perempuan. Dan juga ada sebagian yang tidak saya beri. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau berteman dengan perempuan tetapi bersifat dengan bergaya seperti laki-laki? Tidak boleh. La'anallahu al-mutakhannisati minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Itu hadisnya. Allah melaknat laki-laki yang membanci, laki-laki yang ingin meniru mimiknya seperti wanita dan wanita yang meniru gayanya seperti laki-laki. Tidak boleh. Ya. Sampai juga rambutnya juga bondol. Dan ia juga suka sesama jenisnya. Lesbian tidak boleh. Lesbian dan homosek itu dosanya lebih besar daripada berbuat zina. Dan karena termasuk kaumnya Lut. Yang mana dihukum oleh Allah Ta'ala. Yaitu dengan bencana. Maka hendaknya. Ya makanya. Oleh karena itu, kita seorang wanita tidak boleh melihat wanita apabila bangkit syahwat. Kemudian lagi, wanita tidak boleh melihat wanita apabila bangkit syahwat. Demikian juga laki-laki tidak boleh melihat laki-laki apabila bangkit syahwat. Mungkin laki-laki itu dia mau balik, ya mukanya mirip-mirip dengan wanita, bahkan juga suaranya berubah. Apabila muncul syahwat, maka kita hendaknya menundukkan mata. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana wanita yang pergi umrah, sholat di masjid? Nah, kita pergi umrah. Ada kekhususan sholat di masjid. Karena ada hadis yang mengatakan, sebaik-baik wanita sholat di rumah. Nah, rumah kita di mana? Di hotel apa? Rumah kita? Di rumah kita. Yang ini baiknya yaitu, makanya ada masjid ada sendiri. Jadi khusus untuk masjid itu. Namun apabila kita keluarnya itu yaitu ada madharatnya. Maka tidak mengapa kita sholat di tempat yaitu penginapan kita. Tapi apabila kita takut suami pergi masjid. Apa kita sendirian. Boleh wanita itu berangkat di masjid. Boleh asal dia menjaga kehormatan diri. Menjaga auratnya. Ya. Maka apabila kita sedang umrah atau haji. Maka sholat di Masjid An-Nabawi berlipat ganda 1000 kali. Di Masjidil Haram 100.000 kali. Keutamaan yang mulia. Asal kita bagaimana bisa menjaga kehormatan diri kita. Wallahualam bishawab. Apakah seorang janda yang akan menikah lagi harus ada wali nikah? Iya, harus ada wali. Karena ada hadis la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Dan wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya. Tidak bisa menikahkan wanita.
Ya, jadi ini ada kasus juga. Wanita itu karena janda, kan boleh menikah. Mana dalilnya? Ya, dia kan janda berhak untuk memilih pasang. Berhak untuk memilih pasang itu maknanya untuk pilihannya. Sedangkan menikah tetap harus walinya. Kalau tidak ada wali, bagus.

0: sedang di sana ada laki-laki dan perempuan. Di sana itu di mana? Bagaimana membaca Al-Quran sedang di sana ada laki-laki dan perempuan? Kita membaca Al-Quran tidak perlu keras-keras. Ya. Membaca Al-Quran di rumah insya Allah tidak ada satu masalah. Membaca Al-Quran tidak boleh keras-keras pula. Jadi upayakan kita wanita membaca Al-Quran cukup, yaitu dibaca, didengar di kamarnya sendiri. Jika seorang wanita harus bekerja, bagaimana Islam mengaturnya? Karena di setiap kantor laki-laki dan pria selalu berbaur, yaitu rapat, bisa hanya berdua dengan anak mahramnya. Jika seorang wanita harus bekerja, bagaimana Islam mengaturnya? Baik, kalau kita harus bekerja, upayakan bekerja yang tidak ada fitnahnya. Ya, karena bekerja itu lapangan kerja insya Allah banyak. Bagaimana upayakan kita memperkecil fitnah. Ya, memperkecil fitnah. Dan itu insya Allah dengan garis-garis yang sudah ditulis tadi, itu untuk kebahagiaan, untuk pegangan kita semuanya. Baik, kami tambahi satu soal lagi. Bagaimana menanamkan nilai-nilai pada anak untuk menjadi istri yang salihah kelak, meskipun anak tidak mondok tapi di sekolah umum. Ukti, kalau anak di sekolah umum itu pengaruhnya guru, pengaruhnya pengajar, pengaruhnya teman. Maka mustahil, ibaratkan kita mau mengecat tembok, kita cat putih, nanti guru datang mengecat hitam, guru datang lagi mengecat merah. Bagaimana bisa putih terus? Ya. Karena teman itu pengaruh. Beliau mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang itu lihat kawan akrabnya. Makanya kita harus menghijr. Jadi apabila kita mau mendidik putri-putri kita, dan juga kita tahu bahwasanya wanita itu nanti tahu ujung-ujungnya dia harus menjadi imam di rumah, menjadi presiden di rumah, ya, menjadi istri yang bagaimana bisa, yaitu berbuat baik kepada si suaminya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin menjadi mendidik putri-putri kita yang salihah, maka upayakan apabila dididik di tempat-tempat yang betul-betul mengarahkan kepada pendidikan din dan juga kehormatan wanita itu sendiri. Baik, itulah akhwat dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Waktu membatasi kita semuanya. Dan semoga dengan apa yang disampaikan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

0: Saatnya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
1: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna"

0: يأتكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Wajahakum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat, tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut. Baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudghian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan, apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan, kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun." Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujihizan." Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadallah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu. Mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.
2: Anda sudah pernah mendengar kata jahanam, bukan? Ya, jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau. Masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi, ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku. Sedangkan engkau adalah raja di raja. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang Muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
3: Dari Nafi, beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala. Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan. Sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran. Buat semua orang jujur, begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
4: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam. Sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik. Komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi Rasulullah SAW mengatakan, lik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.
5: Billahi minasy syaithanir rajim.

0: alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut seakan-akan kita berada di dalam neraka jahanam, terkungkung tidak bisa keluar? Dinginnya bagai dinginnya zamharir jahannam, atau panasnya bagaikan panas neraka jahannam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah SAW mengatakan la tamusannar aynun bakat min khasyatillah, tidak akan masuk neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah luluh hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau azab tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka akan kita berlindung kepadanya. Mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Hanya sekali menangis agar kita merasakan nikmat hidup dalam 60 tahun sekali itu saja. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, kemudian kita tersudu-sudu menangis karena takut kepadanya? Berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup. Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Hati yang begitu kasar, kasat, begitu tebal, yang begitu tertutup adalah hati yang sangat merana. Hati yang telah terbelenggu. Harus diupayakan untuk mencari obat untuk bisa mengobati hati yang seperti itu. Hati yang sulit menerima hidayah dan kebenaran. Hati yang sulit disyarahkan kepadanya Islam. Hati yang sulit diterangkan kepadanya hukum kebenaran Allah Azza wa Jalla. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam, memperbaiki hatinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum.

0: أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
2: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan. Sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita, tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita, tapi malah memicu fitnah.

0: Jadi Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa. Ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. Yang kembali juga kepada Abdu Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda binti Abdul Muttalib. Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bayda adalah neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: pedagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi. Ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam. Ya. Melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
1: 5 tahun setelah Nabi SAW.
0: Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, itu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian katsirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian katsirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah apalagi setelah Islam. Tapi padapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya dipilari dengan Zulnurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Adhu 'alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian.
1: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah.
0: Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman?

0: Utsman, dia menyumbangkan 940 ekor onta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah. Mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat. Dalam kondisi berpuasa. Sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafil Quran. Penulis wahyu. Dzunurain. Luar biasa. Dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam, maka kemudian datang kepada Utsman. Utsman baca Al-Qur'an. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, Fasayakfikahumullah, bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafa Ar-Rashidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Asyadu anna ilaha ilallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayo ikhwah, lihatlah jembatan yang melintang itu di atas danau atau di atas lautan, mengingatkan kepada kita sebuah jembatan yang melintang di atas api neraka. Di mana jembatan di atas api neraka adalah merupakan penentu seseorang apakah ia akan masuk surga atau ke neraka. jembatan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaddu minas saif, lebih tajam dari api, dari pedang. Jembatan itu ada padanya kalalib dan khatatif. Ada padanya kalalib dan khatatif, yaitu sesuatu yang akan mencaplok seseorang yang lewat padanya. Jembatan itu adalah jembatan as-sirat yang terbentang di atas api neraka. Dan setiap manusia, setiap muslim pasti akan melewatinya. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak, setiap kalian, semuanya kalian pasti akan memasuki api neraka. Artinya akan melewati jembatan yang terlentang di atas api neraka itu. Akhul Islam, jembatan itu adalah merupakan gambaran tentang keistiqomahan seorang hamba dalam kehidupan dunia. Sebagian ulama salaf berkata bahwa keselamatan seseorang ketika melewati jembatan as-sirat disesuaikan dengan keistiqomahan dia dalam kehidupan dunia ini. Semakin ia istiqomah dalam kehidupan dunia, semakin dia kuat untuk menjalani kehidupan untuk di atas sunnah Rasul, di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ia meninggal dunia, maka demikian pula keadaan ia melewati jembatan sirat. Semakin ia terseok-seok ketika dia hidup di dalam kehidupan dunia, terseok-seok terkadang ia masuk ke dalam maksiat, terkadang ia jatuh bangun lagi di atas ketaatan, demikian pula ia akan melewati jembatan sirat seperti itu pula. Oleh karena itu, ya akhul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya orang yang melewati jembatan sirat itu bermacam-macam. Ada yang melewatinya kalbarq seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari dengan kencang. Ada yang melewatinya seperti berjalan. Ada yang melewatinya dengan cara merangkak. Ada pula yang terseok-seok, terkadang ia terkena sengatan api neraka, dan terkadang ia pun bangun untuk berjalan, yang akhirnya ia pun selamat sampai tujuan. Dan di sana ada orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka. Subhanallah, setiap kita berpikir, ketika kita nanti akan melewati jembatan sirat itu, kita berpikir tentang kehidupan kita di dunia, maka tiada lain jalan kita agar kita dimudahkan untuk melewati jembatan sirat itu kecuali dengan cara, ya akhul Islam, kita melewati kehidupan ini dengan penuh keistiqomahan. Kita melewati jalan kehidupan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan kehidupan. Karena memang hidup di dunia ternyata bukan sesuatu yang mudah. Hidup di dunia ternyata dipenuhi dengan hal-hal yang menipu kita. Hidup di dunia kita lihat banyak sekali awaiq, hal-hal yang merintangi keimanan kita. Di sana ada syahwat, di sana ada syubhat, di sana ada hawa nafsu, di sana ada perkara-perkara yang membuat manusia tertipu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dunia bahwa dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, para nabi semuanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Kita ingin selamat ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu. Kita tidak ingin apabila kita terjerembab ke dalam api neraka yang sangat panas ketika melewati jembatan as-sirat itu, ya akhi. Maka hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk istiqomah. Dan untuk istiqomah ternyata bukan perkara yang mudah. Tentunya kekuatan dari Allah lah yang kita harapkan. Oleh karena itulah kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa mensyukurimu, untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu, ya Allah. Sungguh ya akhul Islam, jembatan itu mengerikan sekali. Di bawah kepungan api neraka, di bawah panasnya api neraka, memberikan asap-asap yang tidak mengenakan. Kita semua ternyata harus melewati jembatan yang terbentang itu. Setiap kita berpikir, akankah kita akan selamat ketika melewati jembatan itu? Wallah, kita harus selamat dan menyelamatkan diri kita. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, kullun nasi yagdu, setiap manusia akan pergi. Fabai'un nafsahu, ia menjual dirinya, famu'tiquha aw mubiquha, apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka ataukah ia akan menjerumuskan dirinya dari ke dalam api neraka. Jembatan itu ya akhul Islam memberikan peringatan kepada kita akan kehidupan di dunia ini. Ketika penduduk api neraka itu telah masuk neraka, mereka menyesal, mereka kemudian minta kepada Allah untuk dikembalikan dalam kehidupan dunia. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, memperbaiki amalan mereka agar mereka bisa selamat. Namun di saat itu sudah tidak ada lagi manfaat penyesalan. Di saat itu hanyalah ada penyesalan, dan penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Akhul Islam, kita tidak ingin apabila kita ternyata kelak menyesal dalam kehidupan nanti. Lebih baik kita menyesal di sini. Naam, hari ini kita menyesali semua dosa-dosa kita. Hari ini kita menyesali semua kesalahan-kesalahan kita dan segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita istiqomah di atas taubat itu agar kita selamat di akhir Islam dari jembatan yang terlentang di atas api neraka tersebut. Akhir Islam, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, wahai Rasulullah, katakan di dalam kepadaku dalam Islam ini sebuah perkataan, la as'alu anhu ahanan ghairak, yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Kata Rasulullah, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqomahlah, kata Rasulullah. Subhanallah, ketika kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah, maka kemudian kita pun wafat di atas istiqomah itu, di atas keimanan itu. Itu pertanda, subhanallah, ia akan bisa melewati jembatan sirat di akhir Islam. Akhirnya kita mohon kepada Allah, agar Allah memberikan keselamatan kita di dunia ini. Memberikan keselamatan ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Tentunya itu semua dengan hasil usaha kita, dengan amalan saleh kita, dengan keistiqoman kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wad-din. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kuat Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafidzallahu Ta'ala. Kajian yang berada disampaikan dengan tema Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita bertemu di majelis ini, yaitu majelis ilmu. Dan pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang masih Allah berikan kepada kita. Kemudian juga nikmat kesempatan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita anugerah hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan salah satu di antara kita katakan masalah kita, yaitu masalah rumah tangga, hubungan antara suami istri, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kunna libasul lakum wa antum libasun lahun." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hubungan antara suami istri. Ibarat seseorang dan pakaiannya. Ya, antara seseorang dan pakaiannya. Kita mengetahui bahwa di antara fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan. Ya, pakaian itu adalah perhiasan. Yang kedua, pakaian itu adalah pelindung. Melindungi kita dari panas dan dingin. Yang ketiga, pakaian fungsinya sebagai kehormatan, yaitu menjaga kehormatan seseorang, menutup aurat vitalnya dan auratnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pakaian itu adalah kebanggaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut pakaian itu adalah zina. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu ketika kamu mendatangi masjid. Maksudnya di sini adalah pakailah pakaian kamu. Zina. Jadi dia adalah suatu kita katakan kebanggaan, ya, perhiasan bagi pemakainya. Kemudian yang kelima, pakaian juga menunjukkan status seseorang. Ya, status seseorang. Di surga juga ada pakaian dan pakaiannya berbeda-beda. Di dunia juga ada pakaian raja, ada pakaian rakyat jelata dan seterusnya. Jadi pakaian itu menunjukkan tingkat kedudukan seseorang. Itulah fungsi-fungsi pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan antara suami istri itu seperti pakaian satu sama lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, di sini ada satu makna yang harus kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Apa kira-kira makna yang bisa kita pahami dari firman Allah tersebut? Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Apa makna yang bisa kita petik dari firman Allah itu? Hah? Apa? Apa yang bisa kita petik dari firman Allah itu? Yaitu kemampuan untuk saling. Ya, kemampuan untuk bisa saling. Karena enggak semua orang mampu untuk saling. Apa itu saling? Hah? Iya, apa itu saling? Kita hidup ini harus mengerti saling. Ya, saling apapun lah. Banyak itu ya. Apa itu saling? Apa? Kurang tepat. Apa itu saling? Bahasa Indonesia itu. Saling. Apa itu saling? Pak? Hah? Apa? Harmonisasi. Hah? Perbuatan yang berbalas-balasan. Ibu-ibu ada yang tahu saling itu apa? Enggak tahu saling? Tahu enggak saling? Apa itu saling? Apa itu saling? Nah, sampai sekarang kita enggak tahu itu saling itu apa. Hah? Sudah di sini. Susah diunggah bukan? Apa itu? Udah di kepala tapi gak turun ke mulut Pak ya. Bu, apa itu saling? Timbal balik. Ya udah. Saya jelaskanlah ya. Saling itu apa? Saling itu adalah kemampuan berpikir dua arah. Itu saling. Ya. Kita enggak akan bisa saling kalau kita hanya berpikir satu arah saja. Kalau kita mau mengerti saling, maka kita harus punya kemampuan berpikir dua arah. Timbal balik. Artinya begini, kita itu enggak bisa hidup itu lempeng-lempeng aja. Segala sesuatu menurut persepsi kita. Kalau seperti itu enggak ngerti saling nih orang. Pasti. Yamin. Betul, Pak? Ya, maka kita harus bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Dari situ akan muncul yang namanya empati. Empati, ya. Empati itu adalah berpikir dua arah tadi. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Gimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang kalau kita tidak punya kemampuan berpikir dua arah? Betul gak Pak? Itu mustahil. Betul Pak ya? Nah itu saling. Gitu. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu disebutkan Nabi dalam hadis. Nabi berkata dalam satu hadis, ya. Hadisnya sahih. Fandur ma tuhibbu minan nasi ayatuhu ilaika faf'alhu bihim. Wa ma karihta ayatuhu ilaika fadharhum minhu. Begitu bunyi hadisnya. Hadisnya sahih. Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya, di dalam silsilah hadis sahih. Artinya, coba lihat, coba perhatikan, ingat, kata Nabi, apa-apa yang kamu suka, orang lain melakukannya kepadamu, terhadapmu, maka lakukanlah juga terhadap mereka. Mengerti? Ya. Dan apa-apa yang kamu tidak suka, orang lain melakukannya terhadapmu, maka jangan lakukan pada mereka. Apa itu? Apa itu? Empati. Kita harus bisa berempati. Ya, para dalam hadis yang lain dengan bahasa yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khair. Enggak akan sempurna iman seorang hingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya. Artinya dia harus bisa memahami orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dengan begitu akan muncul rasa empati. Ya, akan muncul rasa empati. Ya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Nah, hidup ini kan tentang saling, ya. Hidup ini tentang saling, Pak. Enggak bisa hidup orang yang enggak ngerti saling. Enggak bisa hidup orang yang enggak ngerti saling. Bisanya berpikir satu arah, susah itu. Antum pernah enggak berurusan dengan orang yang hanya bisa berpikir satu arah saja? Enggak enak Pak ya? Pasti akan kita tinggalkan orang itu ya. Ya artinya dia menuruti egonya saja. Dia mengikuti cara dia berpikir saja. Seolah-olah orang lain harus memahami dia, tapi dia enggak memahami orang lain. Gimana itu? Bisa enggak? Enggak bisa. Ini kita bicara yang dasar dulu ya, umum ya. Nanti kita akan masuk ke bab rumah tangganya. Pentingnya bab ini itu ya. Hadis ayat itu mengesankan kepada kita satu kata itu, yaitu saling. Kamu pakaian mereka, mereka pakaian kamu. Ya saling itu. Ya. Harus ngerti saling antara suami istri itu. Kalau enggak susah Pak. Enggak bisa, enggak ada satupun hubungan yang bisa terjalin dengan baik tanpa kemampuan untuk saling. Sekali lagi saya ulangi, kalimatnya, tidak ada satupun hubungan yang bisa terjalin dengan baik tanpa kemampuan untuk saling. Kita akan jadi orang yang paling menjengkelkan. Iya, tanpa sadar ya. Udah makan hati aja orang lihat kita. Kenapa? Segala sesuatu kita paksakan menurut sudut pandang kita. Lama-lama kan orang bosan, Pak, ya kan? Gak enak, ya kan? Dia tidak punya kemampuan untuk berpikir dua arah. Maka saya katakan tadi ya, hidup ini tentang kemampuan kita untuk saling. Seperti misalnya itu judul kehidupan sebenarnya ya. Yang namanya Hablun Minan Nas ya. Itu dibangun atas dasar satu kata tadi, yaitu saling. Ingat aja itu, satu kata itu. Dimanapun. Di jalan raya apa? Kalau gak ngerti saling gimana jadinya? Hah? Itulah jalan raya Indonesia, ya kan? Gak ada yang ngerti saling. Serabat, serobot, seruda, serudoan gitu ya. Gak peduli ya. Karena gak ada empati di situ. Gimana akan lahir rasa peduli. Boro-boro mau berkorban untuk orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, demikian. Ada beberapa ayat yang menunjukkan hal itu sebenarnya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf." Wahai orang-orang yang beriman, kami ciptakan kamu dari Adam dan Hawa. Ya, itulah dia bapak manusia. Dan kami jadikan kamu setelah Adam dan Hawa itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak. Artinya apa? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak artinya apa? Hah? Artinya itu. Apa artinya? Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya ada perbedaan. Kita berbeda. Kita enggak ada yang sama, Pak. Kita harus sadar itu. Makanya jangan suka memaksakan kehendak sama orang lain. Allah saja yang kehendaknya di atas semua kehendak, enggak mau memaksa manusia. Iya. Betul enggak? Ada ayatnya? Ada. Apa kata Allah? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena Allah tahu manusia itu enggak suka dipaksa-paksa. Enggak enak. Dia akan memberontak kalau dipaksa-paksa. Maka Allah kasih pilihan. Ya? Tidak ada paksaan dalam agama. Mau beriman, mau enggak beriman, mau kafir, mau beriman, terserah. Iya kan? Karena pada dasarnya manusia enggak mau dipaksa-paksa. Hatta dalam agama kita enggak boleh maksa orang harus menerima. La ikraha fiddin. Ya? Karena manusia enggak suka dipaksa-paksa. Suka dipaksa, Pak? Nggak suka ya. Terpaksa beda ya. Dipaksa jadi terpaksa gitu. Tapi kita tidak suka ya kan? Nah, demikian. Jadi kami jadikan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya kita ini satu sama lain berbeda. Nggak ada dua manusia yang sama. Hatta kembar, Pak. Kembar sama nggak? Sepintas selalu sama, tapi mereka enggak sama. Walaupun berasal dari satu rahim. Ada namanya kembar identik. Kembar identik tahu ya? Wah, memang susah kali dibedakan. Tapi itu pun berbeda. Kenapa? Kenapa? Kenapa manusia enggak ada yang sama? Kenapa manusia semuanya berbeda? Dari Adam sampai manusia terakhir, enggak ada yang sama. Kenapa? Hah? Ya karena ini yang paling mendasar, rezeki yang Allah tulis itu berbeda-beda. Gak ada rezeki manusia yang sama, Pak. Ya, gak ada rezeki sampai rezeki anak kembar identik tadi ya, sama rezekinya, sama rezekinya, gak sama. Gak ada orang manusia di dunia ini yang sama rezekinya, gak ada, Pak. Berbeda. Karena semua masing-masing ditulis dalam perut ibu mereka. Sampai si kembar yang berasal dari satu perut. Nah ini harus kita pahami bahwa kita gak sama orang lain. Apalagi kita dan istri kita, ya pasti jauh berbeda lah, Pak, ya.

bukan kita. Maka kewajiban kita adalah memahaminya. Pekerjaan paling berat di dunia ini adalah pekerjaan paling gak enak, paling nyebelin, paling susah, sulit, tricky, gampang-gampang susah. Apa itu? Hah? Langsung tebak langsung aja. Yaitu bersabar menghadapi manusia. Itu paling sulit itu. Sabar menghadapi manusia. Itu bukan hal yang mudah, Pak. Ya, memahami manusia, sabar dalam apa namanya berhadapan, bermuamalah dengan manusia itu enggak mudah. Itulah sabar yang paling berat. Sabar itu kan macam-macam ya. Ada sabar, namanya sabar dalam menjalankan ketaatan, ya. Dalam menjalankan perintah. Itu salah satu jenis sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Itu termasuk salah satu jenis sabar. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Ya. Itu termasuk jenis sabar. Tapi ada satu jenis sabar yang lebih susah daripada ketiga jenis sabar tadi. Yaitu sabar menghadapi manusia. Itu yang paling berat itu, Pak. Ya kalau kita sabar menjalankan perintah, itu kan hanya urusan kita dan diri kita dan Tuhan, ya kan? Ya. Sabar menjauhi larangan juga sama. Itu urusan antara diri kita dan Tuhan. Sabar menerima musibah juga sama. Itu urusan kita dan Tuhan. Tapi sabar menghadapi manusia itu bukan urusan kita dan Tuhan. Itu urusan kita dan fulan. Apa, Pak? Urusan kita dan fulan. Nah, fulan ini manusia, Pak. Manusia itu. Ayo. Sudah capek enggak berhubungan dengan manusia? Manusia itu udah capek ya berhubungan dengan manusia, Pak ya. Manusia itu menjengkelkan, Pak. Iya. Manusia itu menjengkelkan memang. Apa kata Allah tentang manusia? Dalam Al-Quran banyak kali lah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang makhluk yang namanya manusia. Saking menjengkelkannya manusia itu, cuma manusia, makhluk yang berani ngaku jadi Tuhan, Pak. Cuma manusia, ingat. Cuma manusia yang berani ngaku jadi Tuhan. Memangnya makhluk yang lain selain manusia ada yang berani ngaku jadi Tuhan? Nggak ada. Iblis aja nggak punya nyali dia. Iblis. Iblis aja nggak pede dia ngaku jadi Tuhan. Iblis itu. Malaikat. Wah, baru nggak mungkin ya kan. Siapa? Hewan. Mana ada hewan yang mau ngaku jadi Tuhan? Segede-gedenya hewan lah. Sekuat-kuatnya hewan, sepinter-pinternya hewan. Ada yang mau ngaku jadi Tuhan? Enggak. Siapa yang berani ngaku jadi Tuhan? Ya manusia. Nah, begitulah menjengkelkannya manusia itu. Maka Allah di dalam Al-Quran ya, Allah bercerita tentang manusia. Ini sengaja saya sampaikan supaya kita nanti tahu bahwa di dalam rumah tangga itu kita berurusan dengan manusia. Manusia itu menjengkelkan. Supaya apa ini? Supaya kita bisa sabar. Karena itu perkara berat. Enggak mudah itu. Ya tanpa sadar aja, kita juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi ya, kita enggak sadar aja, kita sering buat jengkel orang lain. Iya. Enggak sadar aja kita, kalau mau tahu kebenarannya, tanya sama istri di rumah nanti. Ya seberapa menjengkelkannya kita. Ya begitulah dia, Pak. Ya namanya hidup lebih kurang. Kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah.
Maka Allah cerita di

0: dalam Al-Quran tentang manusia. Di antaranya apa coba? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi yang mungkin selalu kita baca di hari Jumat, ya kan? Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi? Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Dan adalah manusia itu adalah makhluk yang paling banyak ngeyelnya, yang paling banyak ngebantahnya, yang paling banyak ngejawabnya. Ngeyelan Pak ya. Ngeles aja pokoknya, jawab aja pokoknya, itulah manusia itu. Itu kata Allah, bukan kata saya Pak. Kata pencipta manusia. Jangan komplain ke saya. Wah, masa manusia menjengkelkan Ustaz? Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu baru satu ayat ya, ayat-ayat banyak sekali Pak. Allah cerita tentang manusia, bagaimana karakter sifat manusia itu. Makanya ada ungkapan di luar sana, dalam hati siapa tahu. Kepala boleh, rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala siapa yang tahu. Manusia ini makhluk yang susah dimengerti. Apalagi diperparah, kita nggak punya kemampuan untuk saling, ya sudah, tengkar aja itu Pak isinya Pak. Ya, ya bertengkar itu kan karena ketidakmampuan untuk saling. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tahu nggak sebab salah satu kisah yang berkaitan dengan ayat tersebut? Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Adalah manusia itu makhluk yang paling suka ngeyel. Maka kalau kita dapat pasangan suka ngeyel, ngebantah, ngejawab aja, ngeles aja, ya maklumi Pak. Kita mau berharap apa? Kita mau berharap istri kita seperti bidadari sorga? Ngimpi kali. Sama aja Bu. Para suami ini juga jengkelin. Ibu ya? Iya katanya. Iya betul. Ini kita bicara sejujurnya aja. Ya, ya namanya ngaji itu kan ya be honest aja lah ya. Ya apa adanya aja begitu. Gak perlu, gak usah terlalu manipulatif. Iya kan? Itu adanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ada kisahnya itu. Kisahnya sebagai berikut. Satu ketika Nabi berada di rumah Ali. Ali ini adalah menantu. Putri Nabi menikah dengannya. Siapa? Fatimah. Satu ketika ya Nabi berada di rumah mereka. Berkumandanglah azan subuh, Pak. Azan subuh. Nabi membangunkan mereka. Bangun, bangun, subuh, subuh. Biasalah ya. Ketika itu mereka tidur ya. Dibangunin Nabi. Bangun, bangun. Nah, Ali bin Abi Thalib ngejawab. Ya Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak membangunkannya, bangun. Itulah kira-kira yang enggak ngejawab aja itu manusia Pak. Ini Ali bin Abi Thalib ini dengan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jiwa kami di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak bangun ya bangun dia. Itulah manusia ya. Maka Allah, Nabi pun membacakan ayat tersebut. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Nabi enggak emosi, padahal itu menantu Pak ya. Nabi enggak emosi, Nabi enggak marah juga. Nabi memaklumi. Itulah manusia. Maka Nabi membacakan ayat itu. Dan manusia itu makhluk yang paling banyak ngeyelnya. Ngejawab aja, ngebantah aja. Ada aja jawabannya, ya kan? Pernah enggak berurusan dengan istri? Kita mau luruskan, ngejawab aja Pak ya, dikasih tahu begini, ngebantah aja begitu ya. Sama, antum juga sama. Kadang-kadang kalau diluruskan istri, ngejawab aja. Kadang-kadang ngejawabnya gak pakai mikir lagi. Asbun istilahnya, ya kan? Nah, Nah, manusia-manusia, memang begitulah dia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ya kembali lagi tadi ya. Allah katakan kamu dijadikan berbeda-beda, enggak ada yang sama satu sama lainnya supaya kamu bisa saling memahami, saling mengenali. Hidup ini tentang saling. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling bantulah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Salinglah, saling bantu membantu hidup ini. Dalam rumah tangga apalagi, Pak? Bantu membantu. Makanya Nabi kalau di rumah itu ya, Nabi bantu istri. Karena hidup ini saling aja lah. Apakah mentang-mentang suami Nabi di rumah, ah itu kerjaan istri gitu? Enggak. Nabi enggak disuruh. Ini bukan masalah sukarela, enggak. Ini kemampuan kita untuk saling. Kemampuan berpikir dua arah. Kalau enggak kan, aduh. Mau enaknya sendiri aja, Pak. Maka dalil pun dalil searah aja. Oh, satu aja hadis yang dihafalnya. Kalau lah boleh aku suruh sujud. Manusia kepada Allah, itu dalil suami itu, Pak. Satu itu aja dihafalnya, yang lainnya enggak. Ini kan apa? Oh iya, dalil sakti. Itu aja, ini kan susah kayak gini nih, iya kan? Maka saya katakan tadi, orang yang enggak ngerti saling enggak bisa hidup. Iya. Pahami aja baik-baik kata-kata saya ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nabi di rumah ya bantu istri, enggak diminta. Bukan masalah sukarela. Ini adalah kemampuan kita untuk saling. Maka saling bantulah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Demikian juga istri. Ya. Saling bantu. Gimana membantu suami supaya bisa lancar cari nafkahnya, ya kan? Jangan digandolin. Ya, jangan dipersulit. Ya saling aja lah. Saling membantu. Kata Allah begitu, dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun, ta'awun itu saling, Pak. Tafa'ul, ya. Nah, dalam ayat lain Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya, dengan nama Allah, kamu saling meminta. Hidup ini kan tentang take and give, ya Pak ya. Apa itu take and give? Memberi dan menerima. Salinglah. Saling memberi. Ada masanya kita memberi, ada masanya kita diberi. Iya. Para jemaah yang demikian juga suami istri. Jangan timpanglah. Ini istri aja yang mau diberi hadiah. Tapi ngasih hadiah kepada suami gak mau. Itu namanya istri yang pelit. Ibu ya? Betul ya, Bu? Ibu pernah ngasih hadiah ke suami? Gak pernah. Ini masalah bukan, oh, yang cari nafkah kan dia, bukan itu. Gak kayak gitu cara berpikirnya, Bu. Wah, masa saya ngasih hadiah? Yang cari duit kan dia? Gak kayak gitu, Bu. Ya, gak begitu cara berpikirnya. Ya, kalau suami memberi hadiah kepada istri, mungkin itu dianggap satu yang lumrah ya. Tapi istri memberikan hadiah ke suami. Nah, ini kan, ya kalau si istri tidak punya kemampuan saling, dia berpikir masa bodoh. Yang dia lakukan apa? Menunggu hadiah dari suami aja. Memangnya gak boleh, Pak. Bu, istri memberi hadiah kepada suami. Gak boleh? Gak boleh. Bagus. Nanti kasih hadiah ya, Bu ya. Para suami ini. Kasih hadiah juga. Mungkin sepanjang hidup, Bu, dia sudah berkali-kali memberi hadiah kepada ibu. Tapi kadang-kadang gak berbalas itu. Maka Nabi mengatakan apa tentang saling ini? Tahadau tahabu. Saling beri hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling menyayangi. Itu semua didasari kemampuan saling, Pak. Ya, jangan sayang istri, Cuma itu aja jargonnya. Supaya apa? Supaya dia terus dikasih hadiah gitu. Lama-lama bosan juga ini suami bu ngasih hadiah ke istri. Kalau seperti itu, ya kan? Kadang-kadang merengek-rengek lagi minta hadiah, kan begitu ya. Kalau uang belanja jangan tanya gitu ya. Ini hadiah merengek-rengek tiap, bahkan tiap bulan harus dapat hadiah. Nah, kadang-kadang sebaliknya lah. Ini hidup kemampuan kita untuk saling wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu dilakukan oleh istri-istri Nabi. Iya. Itu kan ada hadisnya. Ini kisah ini luar biasa ini ya. Bagaimana Nabi itu memang bisa berpikir dua arah. Ini contoh nyata. Bagaimana kemampuan berpikir dua arah itu. Kemampuan untuk saling itu. Suatu ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Ya, karena giliran Aisyah waktu itu, malam itu. Malam itu adalah giliran Aisyah. Maka Nabi berada di rumah Aisyah. Nah, ketika Nabi berada di rumah Aisyah, malam itu ya, datanglah nampan yang berisi makanan dalam mangkok. Hadiah dari istri yang lain. Jadi mereka ngasih hadiah ke Nabi. Walaupun itu makanan, apa, kan begitu ya. Hadiah. Dikasihlah. Ya, kalau contoh nyata istri yang jor-joran kasih hadiah kepada suami, ya Khadijah, kan begitu ya. Khadijah. Nah, jadi salah seorang istri Nabi itu menghadiahi makanan dalam mangkok yang dibawa dengan nampan itu ya oleh pelayan, dibawalah ke rumah Nabi. Waktu itu Nabi berada di rumah Aisyah. Nah, melihat hal itu Aisyah ya namanya wanita ya. Wanita itu kendalanya cemburu, Pak. Aisyah menampel nampan itu hingga jatuhlah mangkok tersebut dan pecah. Depan Nabi itu. Depan Nabi. Marah Nabi? Enggak. Nabi enggak marah. Nabi mengutip mangkok yang pecah itu, lalu menggantinya dengan mangkok yang baru, dan mengembalikannya kepada istri yang memberikan hadiah makanan tadi. Ya. Sambil berkata, apa kata Nabi? Sesungguhnya ibu kalian ini sedang cemburu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya ibu kalian ini sedang cemburu. Coba lihat para jemaah yang kemampuan Nabi untuk saling ya. Nabi bisa mengerti. Ya, berpikir dua arah. Nabi berpikir dari sudut pandang Aisyah. Apa itu? Cemburu. Jadi Nabi bisa memaklumi. Kalau enggak kan tengkar tuh Pak. Iya kan? Tengkar ujungnya tuh. Kalau enggak bisa, enggak punya kemampuan untuk saling saat itu. Nabi enggak punya kemampuan untuk saling. Tengkar itu. Perang dunia kedua itu. Para jemaah yang dimuliakan. Tapi karena Nabi punya kemampuan untuk saling, maka Nabi memaklumi. Nabi memaafkan. Ya, Nabi bisa mengerti. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, Nabi bisa memberikan uzur. Nah, ini salah satu sifat mukmin. Ya, apa kata Hasan Al-Basri? Ya, seorang kata hadis atau lupa saya. Seorang mukmin memberikan uzur ta'zadiru li akhihi. Selalu mencari uzur untuk saudaranya yang berbuat salah. Itu mukmin. Ya. Sedangkan munafik selalu mencari-cari kesalahan saudaranya. Itu munafik. Tapi mukmin dia selalu mencari alasan untuk saudaranya. Ah, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Dia berusaha untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Oh, mungkin dia begini tuh, mungkin dia begini. Dia cari uzur namanya untuk memaafkan, untuk memberikan toleransi, Pak. Untuk memberikan kita katakan kemaafan, memaafi dan memaklumi. Oh, mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Itu mukmin, Pak. Dia mencari uzur untuk saudaranya. Adapun munafik, nah sebaliknya itu. Apa itu munafik? Gimana ke karakter orang munafik? Dia itu, munafik itu adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Mencari-cari kesalahan saudaranya. Ya, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain itu kan harusnya, dia gak akan berpikir dua arah, Pak. Mustahil. Kalau antum sedang mencari kesalahan orang, itu pasti antum berpikir satu arah aja. Ya, bahkan setengah arah pun. Ya, yaitu apa? Yang kadang-kadang yang gak masalah dipermasalahkan. Bahkan lebih konyol lagi yang benar disalahkan. Tadi dia berpikir satu arah aja menurut sudut pandang dia. Nah, semua yang dilakukan orang salah, Pak. Gak ada yang benar. Orang lain gak ada yang benar, sudah. Yang benar cuma dia aja. Yang benar cuma dia aja, Pak. Orang lain salah semua. Ini kan kacau ini, seperti ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya? Nah, demikian. Itu ciri-ciri orang munafik. Gitu. Jadi, ya, itu cacat berpikir namanya. Para jemaah yang dimuliakan. Cacat berpikir. Ya. Nah, jadi ya, tadi itu ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain lagi Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan saling nasihatilah, saling mengingatkan. Hidup ini kan saling mengingatkan, saling menasihati. Dalam rumah tangga juga demikian. Ya, harus isinya saling menasihati antara suami dan istri. Nah, ini kadang-kadang istri mau menasihati suami langsung disekakmat. Wah, udah beri melawan ya. Ditakut-takuti. Padahal mungkin nasihat itu tulus, benar. Tapi si suami ini kena cacat berpikir, Pak ya. Cacat berpikir, cacat logika. Akhirnya gimana? Dia todong istrinya dengan kata-kata seperti itu. Lalu pakai hadis lagi. Kalau lu yang hadisan itu. Ya gimana coba? Ini orang gak bisa hidup ini. Kalau kayak gitu. Ya. Ya kadang-kadang kita harus dengar nasihat istri. Kadang-kadang nasihat istri itu benar. Banyak benernya maksudnya, ya kan? Enggak usah lah antum minta-minta dalil. Apa dalilnya? Enggak usah. Dia tulus saja karena dia membersamai kita. Tahu luar dalamnya. Ya enggak ada yang lebih tahu diri kita selain pasangan kita. Kadang-kadang kata-katanya itu jujur. Nah, kadang tapi ya si istri ini dibungkam sama suaminya. Baru mau ngomong sedikit aja langsung dibungkam. Diam. Tok tahu. Ya, memangnya kita enggak perlu dinasihati, Pak? Enggak perlu. Perlu kan? Ya hidup ini saling lah. Bahkan kalau kita mau minta nasihat, nasihat yang paling jujur itu nasihat istri, Pak. Kalau antum minta nasihat sama saya enggak tahu seluk-beluk antum. Antum juga enggak tahu seluk-beluk saya. Paling saya katakan, takwalah kamu kepada Allah. Antum minta nasihat sama ustaz, seberapa ngerti, seberapa tahu ustaz itu tentang antum? Enggak ada, Pak, enggak tahu dia. Paling nasihat umum aja lah, ya kan? Betul gak? Tapi coba nanti malam, minta nasihat sama istri. Jadi pendengar yang baik. Istriku coba nasihati. Bebas ngomong apa. Keluarkan semua unek-unekmu. Antum dengar itu. Siap? Mau? Itu kalau mau obat hati, Pak. Nasihat itu pasti pahit. Pernah gak minta nasihat sama istri? Gak pernah. Kenapa? Takut. Takut. Takut dia belum ngomongnya udah takut. Ya para jemaah itu. Kenapa coba? Padahal itulah nasihat yang paling jujur karena dia tahu seluk-beluk kita. Orang tidur sama kita, mandi sama kita, makan semua sama kita, namanya juga pasangan hidup. Tanpa kita sadari kita lebih lama sama istri daripada sama ayah bunda kita. Apalagi teman-teman kita, kita ini Pak, di mata teman-teman kita, di mata orang lain seperti malaikat. Iya. Si Fulan, Masya Allah. Fulan, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi di mata istri, astagfirullah. Astagfirullah. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak istri yang curhat, mencurhati suaminya. Iya, Pak. Curhat sama saya lagi. Pegel ke telinga saya. Kadang-kadang saya tanya, Bu, kenapa enggak ngomong langsung sama suami? Oh, dia mau lah saya, Ustaz. Jadi dia udah sebelum ngomong udah dibungkam dia. Ya. Nah, jadi dia kemana coba menyampaikan unek-uneknya? Ya, ke Ustaz lah curhat. Pegel, Pak, dengar ibu-ibu curhat tuh. Iya. Banyak itu ibu-ibu yang curhat. Kalau lewat WA itu bisa sampai berjilid-jilid. Iya. Padahal simpel aja. Kalau dia ngomongin ke suaminya, apa yang dia tulis, yang dia curhatin itu, mungkin bisa selesai masalahnya. Tapi dia nggak punya nyali. Kenapa? Kebanyakan istri dibungkam sama suaminya. Ah, oh, bahkan diancam. Besok nggak dikasih uang belanja lagi, ya takutlah dia, ya takut dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya hidup ini tentang saling. Kata Allah, tawasi bil haqqi was sabri. Menerima nasihat itu juga perlu sabar. Saya kenyanglah dinasihati istri. Antum istrinya nggak ustazah kan? Ibu-ibu pada ketawa ibu-ibu. Iya Pak, kalau paling istri antum nasihatnya itu nggak pakai dalil dia kan. Kalau saya lengkap sama dalil-dalilnya gimana nggak? Ya tapi itu nasihat benar semua Pak. Ya, nah itulah nasihat yang paling tulus, nasihat dari istri. Apalagi kita minta, beda itu. Kalau kita yang minta, artinya kita telah memberikan kebebasan baginya untuk bicara. Kita siap untuk mendengar kata-katanya. Itu kalau kita yang minta, beda itu. Maka dalam Islam itu, minta nasihat, istinsah namanya. Iya, minta nasihat. Dulu para sahabat suka minta nasihat. Taklim ini nasihat tapi beda. Ini kan saya ngomong satu arah sama antum. Beda kalau antum datang minta nasihat. Artinya antum siap dengar. Siap dengar ya, bukan siap ngebantah. Apalagi yang orang yang antum minta nasihat itu adalah istri. Pasangan hidup. Sama aja Bu, kalau ibu mau nasihat minta sama suami. Tapi jangan diancam ya. Sejujurnya, setulusnya. Nah itu baru. Itu macam mercon Pak bunyinya itu di telinga. Iya kan? Itu tanda nasihat yang benar itu. Gak enak di telinga. Kalau kita maunya enak, mendengar yang enak-enak saja, ya mungkin kita belum sejujurnya minta nasihat, dapat nasihat. Para jemaah yang dimuliakan, ya. Nah, demikian. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri." Saling menasihati kamu dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi itulah dia hidup, kemampuan kita untuk saling dalam segala hal, Pak. ya. Nah demikian. Ya, jadi kita salah satu tugas kita di dalam menjaga hablun minannas adalah kita harus bisa bersabar menghadapi manusia. Apa kata Nabi dalam hadis? Nabi berkata dalam satu hadis, ya, antara dua orang mukmin sama-sama beriman. Ya. Nabi berkata, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir 'ala adahum." Artinya, mukmin yang berbaur dengan manusia, artinya dia berurusan dengan manusia, menjalin, membuka hablun minan nas, dia buka. Karena kita makhluk sosial ya, kita perlu orang lain perlu kita ya. Dia berbaur dengan manusia, artinya dia membuka hablun minan nas. Manusia dengan beragam bentuk, rupa dan jenisnya. Lalu apa? Wa yasbir ala adahum. Dan dia sabar ya atas gangguan mereka. Nah, sabar. Manusia itu makhluk menjengkelkan tadi lupa ya. Iya, maka harus sabar menghadapi manusia itu. Sabar. Wa yasbir ala adahum. Apa kata Nabi? Lebih baik dan lebih disukai Allah daripada enggak membangun hablun minan nas eksklusif dan walam yasbir ala adahum, dan tidak sabar menghadapi manusia. Min patah-patah aja. Dia cuma bisa berpikir satu arah aja. Susah itu ya. Para jemaah yang dimuliakan. Itu sama-sama mukmin, tapi yang membedakan adalah kemampuannya untuk sabar menghadapi gangguan manusia. Maka Nabi coba lihat. Nabi menghadapi gangguan manusia enggak? Iya, luar biasa ya. Nah, tapi gimana? Sabar. Nah, itu kuncinya memang. Itulah tingkat kesabaran yang paling tinggi, paling berat. Dibandingkan sabar-sabar yang lain. Kenapa? Sabar-sabar yang lain itu kan urusannya kita dengan Tuhan. Antara diri kita sendiri dengan Tuhan. Itu tiga jenis sabar tadi Pak ya. Nah, tapi yang satu lagi. Ini sabar bukan dengan Tuhan, tapi dengan Fulan. Dengan Fulan dan Fulan Pak. Siapa Fulan dan Fulan? Manusia. Siapa manusia? Makhluk menjengkelkan. Ya pikir-pikir aja nanti apa yang saya katakan ini benar atau tidak, itu aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Maka Allah ya menceritakan itu di dalam Al-Qur'an ya, di dalam ayat-ayatnya tentang manusia. Manusia itu halu, suka berkeluh kesah, manusia itu mau menang sendiri, enggak ada yang benar dalam pandangannya. Manusia itu suka ngejawab dan ngebantah, kan begitu ya. Manusia itu kurang bersyukur, dan banyak itu sifat-sifat manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sifat-sifat manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, itulah makhluk yang kita hadapi. Ya, nah demikian. Taib. Jadi kembali lagi ayat tadi ya, kamu adalah pasangan, kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu. Artinya kamu harus bisa salinglah dalam rumah tangga. Terus diasah kemampuan berpikir dua arahnya hingga kita betul-betul memahami pasangan kita, mengenalinya, ya, mengenalinya. Apa lebih kurangnya? Yang susah itu kan bukan menerima yang lebih, Pak. Iya kan? Yang jadi pertanyaan itu, yang perlu dijawab itulah menerima kekurangan. Sama seperti rezeki, Pak. Ya, kita bisa menerima rezeki yang baik. Takdir yang baik bisa kita terima? Bisa. Kalau ada takdir itu ada dua. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu kata Nabi ya, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi takdir itu ada dua, yang baik dan yang buruk. Takdir yang baik, ada masalah kita menerimanya. Gak ada masalah, gak ada isu ya. Gak ada isu, gak ada masalah. No problem. Menerima takdir yang baik. Ngeluh. Gak nerima. Ya ini gak susah. Takdir yang baik gak susah untuk diterima. Ya. Sama dengan manusia, kelebihan manusia gak susah kita terima. Apalagi kelebihan istri kan gitu ya, seneng kita. Oh kelebihan istri saya begini-begini ya. Itu bisa kita terima, bisa kita terima, gampang kita terima. Tapi masalahnya adalah menerima kekurangannya. Sama dengan menerima takdir yang buruk, ini jadi masalah ini. Jika yang terjadi itu takdir yang buruk, gimana? Bisa gak nerima? Atau masih berkeluh kesah? Atau memberontak bahkan? Kita gak terima takdir buruk itu terjadi menimpa kita. Dan berkata seandainya, seandainya. Seolah-olah kita tidak menerima. Iya kan? Nah, jadi itu yang jadi pertanyaan kita dalam bab takdir. Bagaimana kita menerima takdir yang buruk? Maka ada tiga level di situ menerima takdir yang buruk. Ada tiga level menerima takdir yang buruk. Level pertama adalah sabar. Itu level paling dasar itu ya. Ya harus sabarlah. Kalau terjadilah sesuatu yang buruk, takdir yang buruk menimpa kita, mau enggak mau, Pak. Mau namanya sabar terpaksa apa ya, harus sabar, ya kan? Nah, itu enggak bisa ditawar. Itu level dasar namanya, level pertama. Level kedua lebih tinggi lagi dari level pertama ini, yaitu ridho. Kita ridho menerimanya. Ridho menerima takdir yang buruk. Artinya takdir yang buruk itu tidak mempengaruhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada yang di atasnya. Ini level tertinggi yaitu apa? Syukur. Iya. Takdir yang buruk itu bukan hanya bisa diterima, enggak. Tapi justru meningkat ketaatannya. Dia terima dengan syukur. Wah itu kan jarang-jarang orang ya. Dia dapat takdir yang buruk, dia bersyukur begitu ya. Wah dia bisa meningkatkan kualitas husnuzonnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tingkat husnuzon manusia kepada Allah itu tingkatan, Pak. Enggak sama. Ya. Nah, tingkat husnuzon seorang hamba paling tinggi adalah dia bersyukur menerima musibah. Dia bersyukur menerima takdir yang buruk. Ya. Nah. Kalau dalam bab rumah tangga, bisa enggak kita bersyukur menerima kekurangan istri? Ini kekurangan istri ini. Level pertamanya ya sabar. Sabarlah. Ya. Nah, itu ya kita katakan hal yang berat memang. Ya, manusia lebih kurang. Kurangnya ini ya, kalau kita terima dengan sabar, itu level paling dasar. Ya sabarlah menerima kekurangannya ya. Itulah kurangnya. Mungkin banyak kurang-kurang pasangan kita itu baru kita ketahui setelah menikah ya kan? Nah, baru ketahuan. Oh begini aslinya rupanya. Oh begini rupanya si fulanah ini. Oh begini rupanya si fulan ini. Gitu ya. Nah, kurang rupanya. Ya bisa terima enggak? Sabar. Lebih dari itu kita bisa ridho. Ya udahlah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap taat sama suami. Enggak ada ngerutu. Walaupun suaminya kurang, ya kurang-kurang gitu ya. Ya, level yang lebih tinggi lagi adalah ya syukuri aja. Ya, kadang-kadang kita harus jadi kaum mendang-mending, Pak. Ya. Yeah. Supaya bisa bersyukur, kita harus jadi kaum mendang-mending. Iya. Itu kan kata Nabi, unzuru ila man huwa asfa minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdar an tashkuru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan lihat orang yang di atas kamu. Supaya kamu bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka itu namanya mendang-mending. Aduh, mending lah daripada teman saya fulana, suaminya lebih parah lagi. Nah, begitu. supaya kita bisa syukuri. Ya istri kita, aduh, mending istri saya lah, istri si fulan lebih parah lagi itu, lebih galak lagi. Ya kita syukuri. Kenapa? Karena kita lihat ke bawah, nggak lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kan kita akan menyepelekan nikmat Allah. Nyesel aku punya istri si fulana. Coba dapat seperti si fulana, milik si fulana. Nggak enak kayak gitu dengarnya. Ya kan? Nah, dalam hati memang kalau diucapkan parah lagi tuh. Ya itu menyinggung perasaan, ya kan? Iya. Kenapa? Karena kita lihat ke atas. Makanya jangan suka membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain, Pak. Itu menyakitkan. Dibanding-bandingkanlah suaminya dengan yang lain. Itu kan sangat menyinggung perasaan. Dibanding-bandingkanlah istrinya dengan yang lain. Ojo dibanding-bandingke. Para jemaah dimuliakan Allah, ya. Nah, enggak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Enggak ada. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi dengan begitu keduanya bisa saling itu, saling menjaga, ya kan? Saling menjaga perasaan, saling mengerti perasaan, menjaga perasaan pasangannya, saling bahu-membahu, ya. Saling bantu-membantu, saling ingat mengingatkan, saling memahami, saling memberikan toleransi. Perlu itu. Ini kadang-kadang kalau dia salah diam-diam aja. Tapi kalau begitu istri salah, macam langit mau runtuh, bumi mau terbelah. Heboh kali. Kayak enggak termaafkan gitu. Tapi kalau dia salah diam-diam aja, dia nyengir-nyengir aja dia. Ya gimana itu coba? Para jemaah yang dimuliakan, itu enggak bisa diterima sama sekali. Ya maka di dalam menjalin hubungan lah, antum bermuamalah dengan manusia. Bagaimana kalau antum punya teman yang hanya mau dibantu, enggak mau membantu? Gimana? Nyebelin ya? Iya. Minta aja, diminta enggak mau. Ya? Minta dibantu aja, membantu enggak mau. Enggak bisa lah. Apa kata Nabi dalam hadis? Ya, man suni alahu ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang dibuatkan kepadanya satu kebaikan, maka kafi'uh. Kafi'uh itu artinya balas timpal. Minimal kamu doakan aja lah. Kalau memang enggak bisa kali bantu, enggak bisa membalasnya lah begitu. Minimal kamu katakan kepada jazakallahu khairan, kan begitu. Minimal itu udah paling dasar lah kita katakan. Ya kalau bisa kafi'u. Kata Nabi seperti itu. Saling lah. Kafi'u. Ya berusahalah untuk membalasnya yang setimpal gitu. Karena hidup ini tentang saling, Pak. Saling memberi satu sama lainnya, kan begitu ya. Nah itulah fungsi pakaian itu ya. Nah, kamu pakaian mereka, mereka pakaian kamu. Saling melengkapi kekurangan masing-masing. Saling memahami, saling mengerti, saling memberikan toleransi. Karena manusia itu perlu dikasih toleransi, Pak. Ya. Nah, ya sebagai contoh, kalau antum buat salah, antum maunya apa? Antum salah enggak? Antum buat salah enggak? Ada yang enggak buat salah di sini? Kalau antum buat salah, antum maunya diapain? Hah? Kalau antum buat salah, antum maunya diapain? Ya, dimaafkan, bagus. Apa lagi? Diluruskan, bagus. Apa lagi? Hah? Bisa diterima, dimaklumi, Pak, ya. Bagus. Yang lain? Dinasihati baik? Baik-baik. Mau enggak antum salah dimarahin? Dientein? Difonis, dihakimi, dihukumi, dipanis. Mau gak? Gak mau kan? Gak mau, Pak. Gak ada orang yang mau juga. Ya maunya kita dimengerti, dipahami. Kalau bisa ya dinasihatilah baik-baik kan gitu ya. Kalau kita buat salah, dimarahi orang, macam gak bisa diomongin baik-baik aja gitu ya. Kita sendiri maunya seperti itu, orang lain berbuat sama kita. Nah, gak fair lah kalau misalnya pasangan kita salah, langsung dimar, diamuk, dia macam langit mau terbelah, bumi mau terbelah, langit mau runtuh. Gak dikasih bernapas sedikit pun, dihabisi, diceramahi panjang lebar, dihakimi, dihukumi. Ya, coba hal yang sama berlaku pada diri kita. Bisa Anda menerima? Mau begitu kan? Mau gak? Nah, hidup ini tentang saling, Pak. Apa kata Anda tadi? Apa-apa yang kamu suka, orang lain melakukannya terhadapmu, lakukanlah terhadap mereka. Apa-apa yang kamu tidak suka, orang lain melakukannya terhadapmu, jangan lakukan kepada mereka. Kita harus terus mengasah rasa empati kita. Itu dasar akhlak, Pak. Kalau kita bicara akhlak, gak usah panjang lebar bicara akhlak kalau kita gak punya empati. Nonsen, omong kosong, Pak. Omong kosong. Kita ngomong akhlak, tapi kita gak punya rasa empati. Itu dasarnya. Dasar tau ya, pondasinya. Dari pondasi itulah akan tegak batangnya, tiangnya. Lahirlah sikap peduli, aksi peduli. Rasa empati itu melahirkan tindakan, itulah yang disebutkan kepedulian, peduli. Kita gak mau jam karet, kenapa? Karena kita ya peduli sama orang, Pak. Kasihan orang nunggu kan begitu ya. Ini kalau janji OTW entah di mana dia. Itu kan enggak ada pedulinya dia. Karena dia enggak mungkin enggak punya rasa empati. Cuma berpikir satu arah aja, biar aja orang lain nunggu. Iya, masa bodoh. Bodoh amat. Karena ada orang yang prinsip hidupnya bodoh amat, Pak. Maka kalau ada orang yang prinsip hidupnya bodoh amat, balikkan aja itu kalimat. Jadi apa? Amat? Amat bodoh. Ada orang gak ada pedulinya sama sekali, memang gak punya empati dia. Kalau janji jam karet terus. Antum suka di jam karetin? Suka? Misalnya ada orang janji sama ketemu sama antum jam habis maghrib. Datangnya habis subuh. Datangnya tengah malam, Pak. Ya habis maghrib juga, tapi kan jam karet itu. Maka kalau ada orang itu ya, dari dia buat janji aja kita tahu orang ini menghargai waktu atau tidak. Orang ini punya, ada kemungkinan punya rasa empati atau tidak. Kalau janjinya misalnya nanti kita ketemu habis maghrib, biasanya orang itu tidak menghargai waktu. Ya karena ini kan gak jelas, Pak. Habis maghrib itu habis sisa juga habis maghrib juga. Sesuka-suka dia nanti. Tapi orang yang betul-betul menghargai waktu, dia janjinya dia akan detil. Nanti kita ketemuan jam 7 lewat 11. Wah, makin detil, makin dihargainya waktu itu. Sebelum jam 7 lewat 11 dia sudah hadir di situ. Nah, ini orang menghargai waktu, Pak. Orang ini betul-betul menghargai waktu. Kalau dari cara berjanji aja itu. Maka kalau orang berjanji masih berpotensi karet ya, nah itu kurang menghargai waktu dia. Contohnya nanti kita ketemu ya, kapan? Habis maghrib. Wah, itu kan berpotensi, Pak ya. Nah, kan enggak jelas habis maghrib itu jam berapa gitu. Mau menjelang azan isya juga habis maghrib juga kan gitu ya. Tengah malam habis maghrib juga. Nanti ketika dia datang telat, dia bilang apa? Ah, kan habis maghrib katanya. Coba ya ngelesnya itu. Ngelesnya itu, Pak. Aduh, kacau. Jadi dari cara buat janji aja, kita sudah ngerti orang itu kira-kira tipe orang yang menghargai waktu atau tidak. Kalau kita buat janji seringnya gimana? Yang abu-abu seperti pertama tadi atau gimana? Atau yang detil? Pernah gak antum ketemu orang yang kalau bikin janji detil? Ada? Pernah? Contohnya di Jepang, Pak ya, itu kereta api jam 7 lewat 13. Bahkan kalau perlu disebutkan detiknya, disebut detiknya, Pak. Berangkat, kan gitu ya. Itu tanda orang yang dia menghargai waktu. Waktu itu berharga baginya. Tapi kalau orang yang suka jam karet, ya bacakan aja lah wal asri kepadanya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu ayat diturunkan kepada kita, kaum muslimin. Tapi justru kaum muslimin ini banyak jam karetnya. Di banyak negeri Islam, aduh udah biasa aja jam karet itu, Pak. Iya. Mau di Timur Tengah, mau di sini. Apalagi di Timur Tengah, aduh. Pak Den, kapan Pak Dennya itu? Nanti gitu ya, nanti aja. Dari nanti ke nanti aja gitu. Oh, janji, waduh, udahlah. Jangan tanya lah. Antum mungkin gak pernah di sana ya. Gak ada yang tepat, Pak. Ya, mungkin sekarang lah mulai berevolusi mereka, belajar peradaban yang lebih maju lagi. Tapi itu kan sebenarnya ajaran Islam, ya kan? Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, wallah. Jadi kita itu menepati janji karena kita peduli. Karena kita bisa merasakan gimana enggak enaknya di jam karetin, Pak. Maka itu lahirlah sikap peduli namanya. Aksi peduli, peduli aksinya gimana? Ya dia menepati janji. Itu tiangnya tuh, mulai nampak itu, akhlak itu. Ya, pilarnya itu, tiangnya, batangnya. Baru sampai pada puncaknya. Apa puncaknya? Puncak akhlak mulia itu apa? Padahal tadi dasarnya adalah empati. Pilarnya ini adalah peduli. Atapnya apa? Puncaknya ini. Hah? Apa, Pak? Sabar. Enggak, bukan. Ini puncak. Kalau dia sudah sampai kepada level ini, enggak ada orang yang mengatakan akhlaknya buruk. Udah, itu dia. Cluenya. Apa? Jujur. Ibu-ibu? Ada? Ini puncak akhlak mulia ini. Ya udah. Puncaknya adalah itar. Apa itu itar? Itar itulah kemampuan dan kemauan serta kemampuan untuk berkorban demi orang lain. Mengutamakan orang lain, Pak. Berkorban untuk orang lain. Dalam bahasa Arab disebut itar. Ya. Nah, kemampuannya untuk berkorban, kemampuannya untuk mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu puncaknya udah. Itu yang Allah sebutkan di dalam ayat wa yu'tiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudara mereka atas diri mereka sendiri walaupun mereka membutuhkannya. Walaupun mereka perlu, mereka enggak pikir diri mereka lagi. Tapi mereka mikir orang lain sudah. Kalau ada orang seperti itu, Pak Antum berurusan dengan orang seperti ini yang dia mau berkorban untuk orang lain, Antum katakan jelek akhlaknya. Ada yang berani mengatakan ini orang jelek akhlaknya gitu? Enggak akan, Pak ya. Betul enggak? Iya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dulu ya. Ansor kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Mereka utamakan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin atas diri mereka sendiri. Walaupun mereka itu membutuhkannya. Mereka bukan orang yang gak butuh. Mereka butuh juga. Tapi ya, mereka dahulukan orang lain. Nah, ini akhlak yang tertinggi ini. Ini puncak akhlak ini. dalam rumah tangga apalagi itu Pak ya. Kalau antum mau berkorban untuk pasangan, mengutamakan pasangan, waduh. Ya, saya rasa dia nggak akan mau mengakhiri hubungan, Pak. Antum kalau berurusan, berhubungan, menjalin hablun minannas dengan orang seperti ini, antum juga nggak akan mau memutus atau putus hubungan dengannya. Betul nggak? Iya. Luar biasa itu. Tapi itu nggak muncul begitu saja. Harus dari dasarnya, yaitu asahlah terus rasa empati tadi. Sehingga akan tegak tiangnya, yaitu kepedulian. Nah kalau antum sudah peduli sama orang, tinggal selangkah lagi itu, antum mau berkorban untuk orang lain. Kalau enggak akan kepikir Pak, mengutamakan orang lain. Dia akan bersikap masa bodoh aja, bodoh amat, masa bodoh. Yang penting gue senang, gitu ya. Gak mikir perasaan orang lain juga. Apalagi kebutuhan orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, seperti itu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Ayat ini bercerita tentang kemampuan untuk saling. Saling itu apa tadi? Bagus. Coba tanyakan kepada diri kita. Selama ini kita ini selalu berpikir dua arah atau cuma searah aja? Kalau pikir searah aja nabrak-nabrak Pak. Semua ditabraknya sudah. Gak peduli dia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati kalau kita nggak punya kemampuan berpikir dua arah, hanya berpikir searah aja, ya bisa-bisa kita kena penyakit nifak tadi. Ya itu apa? Ya senangnya kita itu cari-cari kesalahan orang lain. Iya. Senangnya kita itu cari-cari kesalahan orang lain. Itulah akibat orang yang selalu berpikir satu arah itu. Nah, kemampuan berpikir dua arah itu akan memudahkan kita untuk memaafkan orang lain. Susah untuk memaafkan orang kalau kita nggak bisa berpikir dua arah. Karena kita akan susah untuk mencari uzur untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Materinya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, kita kasih waktu untuk tanya jawab. Silakan ibu-ibu, ya. Jadi kajian kita hari ini tentang satu kata, yaitu apa Bu? Bagus.
1: Syukuran saja wahai al-ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kami kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan materi yang telah disampaikan.
0: Ya, silakan. Ada pertanyaan?
1: Sambil menunggu dari pertanyaan jamaah, Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang masuk via WA.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menyikapi pasangan yang kurang peka akan situasi dan kebutuhan rumah tangga? Syukran jaya wahir.
0: Ya kurang peka ini kan gimana ya? Kembali lagi tadi, ketidakmampunya untuk berpikir dua arah. Ya jadi kurang peka lah. Sikap bersikap masa bodoh, bodoh amat. Emang gue pikirin EGP. Kan begitu. Jadi nabrak-nabrak. Iya. Ya kekurang pekaan, gak mau mengerti ya kan. Ya kurang peka itu kan gak mau mengerti sebenarnya. Ya saling mengerti lah. Saling lagi udah. Ya. Hidup itu tentang saling Pak. Makanya saya katakan tadi, gak usah hidup lah kalau gak ngerti saling, nyemak-nyemakin dunia aja. Ngotor-ngotorin dunia aja. Ya, kayak gitu istilahnya ya. Ya. Ya gimana lagi? apa yang mau dilakukan terhadap orang seperti itu, Pak. Jadi nasihati aja. Makanya perlu

0: Ya, nah dalam Islam ada konsep sedekahan begitu ya. Tujuannya untuk apa? Saling bantulah di antara kamu. Hari ini kamu perlu diberi bantuan sedekah, besok mungkin kamu giliran kamu bersedekah. Hari ini kamu membantu, besok giliran kamu dibantu. Itulah hidup seperti roda pedati. Tilkal ayyam nudawilah bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Itulah sebabnya Allah ciptakan manusia berbeda-beda rezekinya. Supaya kamu mengerti, saling mengerti satu sama lain, saling mengenali, ta'aruf. Kamu dibuat berbeda, enggak sama. Ya, demikian ya. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya silakan.
1: Mau tanya, Ustaz, kalau misalkan suami istri, apabila salah satu, ya pastinya keduanya, terkadang ada dalam keadaannya itu ada ketidaksabaran. Apabila salah satu, entah itu istri atau suami, pada suatu ketika dalam melakukan kegiatan atau aktivitas, lalu kemudian ada ketidaksabaran, apakah itu termasuk dalam dosa? Dan saya pernah mendengar dari Ustadz yang lain kajian bahwa pertengkaran suami istri itu tidak berdosa. Nah, ini maksudnya pertengkaran yang kategori seperti apa yang tidak berdosa? Dan tadi yang tidak sabar tadi terhadap pasangan, apakah itu berdosa dan bisa digugurkan dengan pada saat kita misalkan berkasih sayang, bersentuhan, kan katanya itu bisa menggugurkan dosa. Demikian Ustaz.
0: Ya, di pertengkaran itu kan di sini masih kita katakan apa ya, masih umum ya. Tengkarnya gimana? Ada pasangan tengkarnya diem-dieman gitu. Dosa nggak? Diem-dieman aja dulu. Ya, itu masih dalam apa kita level taraf dimaklumi ya. Kalau kita kesel sama seorang kan diem ya, diem lah, nyebelin juga nih. Tapi diem aja kita ya. Ya sabar kita dalam bentuk apa? Sukut, diam. Karena Nabi juga mengatakan maniakdab faliyaskut. Barang siapa yang marah, hendaklah dia diam, ya kan? Itu dia. Kalaulah itu dikategorikan pertengkaran, ini dosa enggak? Saling diam sementara waktu, kan ada waktu 3 hari lah, ya kan? Boleh enggak 3 hari? Diam-diaman, boleh enggak? Boleh. Ada izin ya? Ada. Di atas itu enggak boleh, harus tegur sapa lah, minimal salam. Itu berlaku umum itu, termasuk suami istri. Kadang-kadang kan kita kesel juga itu sama si fulana. Si fulan kesel sama fulana, fulana kesel sama fulan, gitu ya. Nah, diem-dieman deh. Terjadi nggak? Bisa aja ya. Tapi ya 3 hari aja. Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi kalau pertengkaran itu berujung aksi, baik itu lisan apalagi perbuatan, nih dosa lah. Ibu marah sama suami, mencaci maki, memang nggak dosa. Dosa. Apalagi sampai main tangan, main kaki, main kepala, sundul. Dosa lah. Main pecah piring, main apa. Bisa berdosa? Bisa. Ya. Nah, demikian juga suami. Kalau marah sama, tengkar sama istri, pakai lisan, memburuk-burukkannya, maka Nabi mengatakan, wala tuqabbih, jangan kamu buruk-burukkan dia. Berkata-kata yang buruk maksudnya. Ya. Dosa itu, dosa. Nah, kalau pertengkarannya sampai kepada aksi seperti itu ya, perbuatan ya, maka jadi dosa dia, Bu. Apakah bisa terhapus hanya dengan istighfar? Enggak, semua dosa terhapus dengan istighfar. Betul enggak? Iya. Enggak semua dosa terhapus dengan istighfar. Kalau dosa kecil bolehlah. Tapi kalau dosa besar, nah ya nggak bisa, harus tobat. Contohnya apa? Ustaz, suami istri bertengkar bisa jadi dosa.

0: besar bisa lah, masuk neraka aja bisa. Ada nggak hadisnya? Ada. Orang ya, ketika Nabi berkata, uritun nar, waraitu akthar ahliyan nisa. Aku lihat neraka, kebanyakan penghuninya wanita. Apa kata para sahabat, sahabiat? Ya Rasul, kenapa, apakah wanita-wanita itu kafir kepada Allah? Enggak, kata Nabi. Tapi dia apa? Yakfurnal asyir. Dia kufur sama suaminya. Dia kufur kebaikan suaminya. Dalam bentuk apa? Ya, jika dia lihat sesuatu yang tidak disukainya pada dirimu, dia langsung berkata, ah kamu gak ada baiknya. Cuma kata-kata itu. Aku tidak melihat kebaikan dari kamu, gak ada baiknya. Itu kata-kata itu dosa kecil? Enggak, kata-kata seperti itu kita ucapkan kepada suami, itu bisa jadi dosa besar. Terhapus hanya dengan istighfar. Senyum-senyum. Enggak bu. Harus apa? Obat. Karena ini kaitannya dengan orang lain, minta maaf sama suami. Kalau itu sudah terjadi ya, maka penghapusnya adalah bertaubat. Taubatnya gimana? Karena ini kaitannya dengan hak orang lain, minta maaf. Begitu. Bukan bebas-bebasan seperti itu. Enggak bu, hati-hati bu. Hati-hati dengan lisan. Ya kan? Apalagi antara suami istri itu. Maka ya, asah teruslah empati itu. Karena kalau orang gak punya empati itu, ya gitulah jadinya nanti. Ya serada serudu aja. Kurang menghargai hak orang lain. Karena dia gak berpikir dari sudut pandang orang lain. Susah seperti itu. Banyak masalah rumah tangga ya. Karena ketidakmampuan untuk saling tadi. Mengikuti ego kan begitu ya. Pokoknya. Dia berpikir dari sudut pandang dia aja. Diajak berpikir dari sudut pandang orang lain. Gak mau paham dia. Makanya masalah rumah tangga itu gak bisa laporan sepihak. Betul gak? Kacau nanti. Karena kadang-kadang kalau yang lapor istri yang salah itu semuanya 100% suami itu. Ya istrinya gak, suaminya gak ada benernya udah. Tapi kalau suami yang lapor, yang salah itu istri semua itu. Suami gak ada salahnya itu. Yang salah istri semua. Ya makanya harus dengar dua belah pihak begitu ya. Supaya ketahuan nanti ini siapa yang gak ngerti saling ini. Ketahuan itu pak. Siapa di antara keduanya yang enggak ngerti saling dan enggak mau saling? Siapa yang ya kita katakan hanya main seradak serudu aja? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Ada lagi yang mau nanya silakan.
1: Silakan, Bu.
0: Jadi, Bu, enggak semuanya sama rata begitu ya. Paham, Bu?
2: Iya, Ustaz.
0: Nah, hati-hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya, seandainya metode saling ini tidak mencapai kesempurnaannya dalam rumah tangga.
0: Iya.
2: Seorang istri lebih memilih untuk mengalah tidak melakukan komplain ya selain dari patuh. Seandainya dia terzolimi walaupun besar atau kecil, usaha dia lebih memilih diam dan patuh. Sebesar apakah ganjaran untuk seorang istri yang seperti itu, Ustaz?
0: Iya. Ya, kita enggak cerita pahala di sini ya. Kalau pahalanya jelas ada lah ya. Kita bersabar sama orang lain itu kan berpahala ya kan. Pahala sabar itu kan tanpa hisab. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan pahala tanpa hisab bagi orang yang sabar, ya kan? Ya kalau pakai pahala jangan tanya, Bu. Kalau Ibu bisa sabar kan begitu ya. Nah, masalahnya adalah ya pasti ada titik klimaksnya. Karena di sini ada titik klimaks. Maka syariat memberikan jalan keluarnya. Ya. Apa jalan keluarnya? Hah? Apa? Iya, talak. Bisa. Talak itu dari pihak suami, kalau dari pihak istri hulu. Memangnya semua hulu itu dosa? Enggak. Nanti kan hakim yang memutuskan. Itu salurannya istilahnya. Ya. Nah, itu jalan keluarnya istilahnya, exitnya itu. Antum para istri misalnya. Ya, sudah terus mengasah empatinya, bersabar, berusaha untuk bisa memahami orang lain, yaitu suaminya. Tapi suami enggak mau paham, gimana? Ada batasnya enggak? Ada batasnya? Hubungan itu? Adalah. Ya kan? Nah, demikian. Kalau enggak ya, nanti itu tadi yang kata-kata yang muncul tadi itu apa? Merasa terzalimi, enggak boleh ada kezaliman. Kata Allah apa? Wala tadzalamu. Inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan atas kamu. Maka fala tadzalamu, jangan kamu saling menzalimi. Ya. Nah, itu saling yang jangan itu. Jangan saling menzalimi, jangan saling memata-matai, jangan saling yang buruk-buruk itu ya jangan. Jangan saling begitu. Maka jangan saling menzalimi. Jangan ada kezaliman. Apa adil kalau dalam hubungan itu antum terus dizalimi? Gak adil kan? Gak adil. Allah kasih jalan keluar. Ada. Capek lah. Antum tadi sebagaimana saya katakan, antum bisa mempertahankan hubungan dengan seorang yang gak ngerti saling tadi? Gak bisa ya? Nah, ya kalau itu bukan pasangan kita ya sudah selesailah. Lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Wah, arid andil jahilin, berpalinglah kamu dari orang yang jahil kan gitu ya. Ya udah. Cukuplah berurusan dengan orang ini sekali ini saja. Selesai kan gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah, bye-bye. Ya kan? Tapi kalau pasangan hidup ya perlu saluran. Kalau sudah sampai klimaksnya, yaitu klimaksnya apa? Saling menzalimi. Ada kezaliman di situ. Enggak boleh. Islam tidak mentolerir adanya kezaliman. Bukan mentang-mentang kita di atas, dia di bawah, kita boleh semena-mena. Enggak boleh juga. Ya? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini tugas masing-masing kita sebenarnya. Tugas si istri, tugas si suami untuk terus mengasah rasa empati keduanya itu ya. Terutama terhadap pasangannya. Coba berpikir dua arah lah. Kalau saya diginikan, kalau saya jadi dia, kira-kira bisa terima atau tidak? Bisa gak merasakan itu? Kalau gak bisa kan ini kan orang yang bebal kepalanya dan hatinya. Iya kan? Iya. Susah itu. Susah kali itu kayak gitu. Serius, Pak. Nyebelin, Pak. Iya kan? Iya, nyebelin. Nyebelin. Jengkelin. Iya. Ada lagi, Bu?
1: Dari Bapak-Bapak, ada Pak? Masih bisa, Ustaz? Masih ada satu lagi?
0: Iya, masih satu lagi, iya. Ya kan, saya mau...
1: Bismillah. Afwan mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau anak umur 8 tahun ke atas kita paksa menjalankan perintah Allah, yaitu paksa sholat dan tilawah, biar menjadi kebiasaan karena itu kewajiban. Apakah boleh juga diancam seperti misalnya akan dipukul atau tindakan lainnya? Barakallahu fikum, jazakallahu.
0: Berapa tahun?
1: 8 tahun.
0: 18?
1: 8 tahun.
0: 8 tahun. 8 tahun suruh aja sholat. Gak usah diancam-ancam, gak usah dihukum-hukum, suruh aja. 8 tahun ya. Nabi mengatakan muru auladakum bisalati fi sab'in, suruh anakmu salat di usia 7 tahun, suruh. Jangan dihukum-hukum, jangan diintimidasi, jangan dibanding-bandingkan, jangan diejek, jangan disanksi. Ya. Itu belum umurnya dia dapat hukuman. Ya. Nah, gimana Ustadz supaya dia mau sholat? Nah, pendekatannya harus pendekatan positif. Atau pendekatan positif? Bukan pendekatan negatif. Anak-anak itu senangnya apa coba? Iya, itu pendekatan positif. Dikasih reward, diapresiasi, dipuji, kasih hadiah. Nah, kalau dia sholat, kasih hadiah. Dipuji, dikasih apresiasi. Ya, banyaklah bentuk apresiasi. Bisa di apa, kita memberikan perhatian, kita ya gitu, atau kita kasih reward misalnya jalan-jalan nanti apa. Senang, anak-anak tuh senang dikasih hadiah, sudah. Ya, jangan diancam, jangan diintimidasi, apalagi dihukum. Umur 10 tahun ke atas itu baru boleh ada sanksi namanya, 10 tahun ke atas. Wadribuhum fi ashrin, hukum dia di usia 10 tahun ke atas. Itu pun kalau perlu, kalau enggak perlu ya kita lebih mengedepankan pendekatan yang persuasif, yang lebih bisa diterima, pendekatan positif. Ya, karena hukuman itu dalam Islam juga bukan tujuan. Hukuman dalam Islam itu adalah solusi. Ya, itu wasilah. Hukuman itu wasilah, bukan tujuan. Makanya hukuman itu gak serta-merta dijatuhkan. Ada syarat-syaratnya, ya. Kalau dalam hukum pidana itu ada saksi, kan begitu ya. Ada alat bukti dan lain sebagainya, ada alibi dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena itu bukan tujuan. Bahaya kalau hukum jadi tujuan, Pak. Ada orang tua itu ya selalu memata-matai anak. Baru berurusan dengan anak kalau sudah urusannya hukuman. Nyebelin, Pak. Yang lain-lain dia gak mau. Anak buat begini, anak begini, begitu, gak peduli dia. Begitu salah, langsung dia berurusan dengan anak. Ini kan anak bisa membaca itu. Ya kalau udah dipanggil orang tua, pasti urusannya saya salah, dihukum, itu aja. Gak pernah orang tuanya manggil, wah bagus nak, kamu begini, nanti kasih ini. Ada alasan aneh orang tua, ah. Nanti dia enggak ikhlas, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Udahlah. Kalau itu alasannya, udah. Ada orang tua gitu. Saya ngomong kayak gini, Pak. Ustaz, nanti kalau dikasih hadiah, nanti dia ria, nanti enggak ikhlas. Ini anak-anak. Mereka dalam tahap latihan. Bukan orang dewasa. Lalu apa kapasitas kita juga bicara ikhlas, enggak ikhlas? Apa dikasih hadiah pasti enggak ikhlas? Enggak juga. Itu orang dewasa, Pak, bukan anak-anak. Kalau anak-anak kan mereka sedang dalam tahap latihan. Jangan dipakai cara berpikir, logika berpikir orang dewasa. Salah lah. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi suruh aja anak itu. Buat dia suka sholat. Jangan buat dia jera sholat. Kalaupun dipaksa-paksa, itu karena ada kita. Begitu kita gak ada, bebas lepas dia. Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah demikian. Itu saja mungkin ya kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'a an-nasi aw ma'a al-jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuriduna syai'an.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj al-sunnah wal jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka, yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Liyadabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
7: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
6: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita. Dunia yang melalaikan kita. Padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
7: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan. Sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat. Atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
6: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah 103,4 FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan. Profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolahan. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya, Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibn Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, kata Rafi' ibn Khadij, qadima Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi SAW, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul." Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La'allakum law lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, innama ana basyarun. Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi. Kalau saya memerintahkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktikkanlah tanpa ragu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle, beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi SAW langsung mengatakan, innama ana basyar, saya itu manusia biasa. dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan masya Allah, apa buahnya? Ya, buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita. Ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita SAW menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi SAW pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW, sekali berUmar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Bagaimana radhiyallahu anhu, bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak, Anda telah menegur saya. Dan insya Allah kedepannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: وهو الغفور الودود
0: وهو الغفور الودود.

0: 处。
1: والله من ورائهم محيط
0: بل هو قرآن مجيد
1: بل

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.

0: بي حجر.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟

رزقه.

قد أفلح من زكاها

0: سندع الزبانية
1: سندع الزبانية
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب
1: كلا لا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minun

0: Wa min hamazatis syayatin wa an yahduruni. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya, dari kejahatan para hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
2: Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah, tuqaddim lakum hadihna.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang yang saleh dan salehah di manapun adik-adik berada, apa kabarnya di hari Ahad ini? Hari Ahad, hari yang ke-18 bulan Safar 1448 Hijriah bertepatan Ahad 2 Agustus 2026. Kembali Abu Auni bersua bersama adik-adik di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Silakan ditasmi' hafalan adik-adik yang ingin ikut di program ini 0811753000 dan 0811754444. Baik, kita akan angkat teman kita yang pertama, sudah masuk langsung saja. Silahkan, assalamualaikum teman. Mana nih?
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
2: Mahira Kamila.
1: Mahira Kamila, Masya Allah. Sudah dijemput hadiahnya, Kak. Sudah 2 bulan loh di sini hadiahnya.
2: Udah, Bu.
1: Oh, sudah. Ini udah bulan Safar nih, Kak. Baik, alhamdulillah. Mahira Kamila. Panggilannya siapa sih, Kak? Mahira atau Kamila?
2: Mahira.
1: Kamila. Kamila apa Mahira?
2: Kamila.
1: Oh, Kamila. Taib, Kakak Kamila dari Ibnu Mas'ud kelas 1 SD. Iya.
2: Iya, Bu.
1: Kelas 1 SD ya, baru seumur jagung. Belum sampai sebulan ya SD-nya ya?
2: Iya, Bu.
1: Tanggal berapa kemarin masuknya? Juli ya?
2: Iya, Bu.
1: Kak Kamila Mahira?
2: Iya, Bu.
1: Apa kabarnya Kak Kamila Mahira di siang ini? Kak Kamila Mahira.
2: Iya, Bu.
1: Kelas 1 SD masuknya jam berapa, Kak? Kalau di Ibnu Mas'ud, Simpang Timun.
2: Jam 7.15.
1: Jam 7.15. Itu jam berapa dari rumah tuh?
2: Dekat, Bu.
1: Oh, dekat. Ya, Bu pikir jauh. Baik. Pulangnya jam berapa?
2: Jam 4.
1: Jam 4. Mak ada sholat asarnya di mana?
2: Di situ.
1: Di sekolah?
2: Iya.
1: Lama ya. Tuh, tidur siangnya di mana?
2: Di sekolah.
1: Ada tidur siang?
2: Ada.
1: Oh, ada. Abu pikir sekolah dari jam 7.15 sampai jam 4 sore. Oh, ada tidur siang ya?
2: Iya, Bu.
1: Capek enggak? Kak Kamila Mahira?
2: Udah biasa, Bu.
1: Udah biasa. Kak Kamila Mahira?
2: Iya, Bu.
1: Mau baca hafalan yang mana nih, Kak?
2: Muraja'ah, Bu.
1: Muraja'ah surah apa?
2: An-Nas sampai Al-Lahab.
1: An-Nas sampai Al-Lahab. Oh, dari bawah ke atas ya. Baik, langsung saja, Kak. Kak Kamila Mahira, An-Nas sampai Al-Lahab. An-Nas sampai Al-Lahab. Janganlah An-Nas sampai Al-Lahab. An-Nas sampai Al-Kafirun aja ya.
2: Iya, Bu.
1: Iya, biar satu lembar dia, satu dua halaman satu lembar. Baik. Dari mana dulu nih? Al-Kafirun dulu atau An-Nas dulu?
2: An-Nas.
1: Wahid, Isnain, Salasa, Surah An-Nas. Tafadhali.

0: terakhir. Innahu kana tawwabah.
1: Masya Allah. Terakhir, surah Al-Kafirun. Silakan.

0: Iya. Iya, lanjut.
1: Lillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah.
0: Amin. Doa naik kendaraan.
1: Bismillahi subhanallazi sahharana la.
0: Haza, iya lanjut aja, Kak. Enggak apa-apa.
1: Sama. Koran.
0: Iya, paham Abu. Masih kelas 1.
1: Lana haza wa ma kunna lahu muqrinin.
0: Iya, wa inna
1: rabbina lamunqalibun.
0: Amin. Masya Allah. Kakak Kamila Mahira.
1: Abu.
0: Sekarang coba baca. Kalau sudah di sekolah, apa tuh dibaca? Disiapkan dulu di pintu gerbang. Di pintu kelas atau di mana nih? Biasanya kan anak-anak sekolah sebelum masuk ke kelas disiapkan dulu tuh. Ya.
1: Iya, Bu.
0: Doa apa yang disuruh gurunya dibaca?
1: Zikir pagi, Bu.
0: Zikir pagi. Bisa enggak baca zikir pagi?
1: Belum hafal.
0: Belum hafal. Yang hafal apa? Doa masuk rumah? Doa masuk sekolah? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Belum, Abu.
0: Belum juga. Doa apa? Doa mau belajar?

0: Taib. Setelah doa, kakak mau baca apa lagi? Bahasa Arab. Enggak ada belajar bahasa Arab anak kelas 1?
1: Ada, Bu.
0: Ada, tentang apa? Berhitung, bahasa Arab. Mufradat anggota tubuh. Apa lagi biasanya?
1: Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bapak.

0: Jalan.
1: Iya.
0: Jabalun unta.
1: Betul.
0: Hajun. Kaki.
1: Iya.
0: Kota. Kota mun. Pintin.
1: Terus?
0: Sampai situ ya, Bu.
1: Sampai situ. Masya Allah. Taib. Sampai situ aja, Kak.
0: Iya, Bu.
1: Taib. Kakak. Kamila Mahira.
0: Ya, Bu.
1: Kakak mau baca apa lagi? Salam-salam. Iya.
0: Salam-salam, Bu.
1: Salam-salamnya buat siapa, Kakak Kamila Mahira?
0: Umi,
1: Umi,
0: Ade.
1: Abi. Umi, Ade.
0: Abang.
1: Terus? Oh, Abang. Kakak.
0: Untuk teman-teman di sekolah.
1: Iya.
0: Untuk Abu.
1: Kalau gurunya manggil apa? Ustazah, Muallimah, Umi di sekolah atau apa?
0: Ustazah sama Umi.
1: Oh, Ustazah sama Umi. Terus buat siapa lagi?
0: Untuk semuanya.
1: Untuk semuanya. Baik. Jazakillah khair Kakak Kamila Mahira di Kampung Panjang, Kampar.

0: Salam juga buat teman-teman di Tahfiz Ibnu Mas'ud Simpang Timun. Ya, ya Kak ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, Abu taunya simpang. Abu cuma lihat plangnya aja di tepi jalan, nggak pernah masuk ke dalam. Iya, taib jazakillah khair. Salam juga buat keluarga ya sayang ya. Semoga menjadi anak yang salehah dan juga cinta membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Assalamualaikum kakak Kamila Mahirong.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Baik adik-adikku sayang soleh dan soleha, kita lanjut ke teman kita berikutnya 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum teman. Halo, assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Dengan siapa ini sayang?
1: Bisa Fajri yang nelfon kemarin, Bu.
0: Yang kemarin iya suaranya Bu masih ingat. Siapa namanya sayang?
1: Aisyah Al-Fajri, Bu.
0: Aisyah Al-Fajri yang dari Al-Mishkah, kelas TKB. TKB apa TKA?
1: Iya, Bu.
0: Hah? Iya, yang TKB kemarin kan? Aisyah Al-Fajri. Iya, kemarin ikut juga. Aisyah Al-Fajri udah jemput hadiah juga.
1: Udah, Bu, udah lama.
0: Oh, udah lama tuh ya. Oke, jangan dilama-lamain ya hadiahnya teman-teman ya. Oke, kalau nggak mau sama Abu aja hadiahnya. Oke, baik silakan Aisyah Al-Fajri. Sampai mana hafalannya sayang?
2: Mana dengar suaranya? Tidak usah, sini aja.
0: Aisyah Al-Fajri, tadi ikut nggak daurah di RJ?
2: Iya, Bu. Apa, Bu?
0: Tadi udah
1: ikutnya. Suaranya nggak keluar dari handphonenya, Bu.
0: Suaranya nggak keluar dari handphonenya. Coba dengar dari Radio Hidayah, sayang. Aisyah Al-Fajri.
1: Iya, Bu.
0: Tadi ikut nggak acara daurah anak di Masjid Raudhatul Jannah, RJ? Halo?
1: Apa itu?
2: Apa Bu? Ingat kan berbeda.
0: Halo kakak Aisyah.
1: Iya Bu.
0: Sudah keluar suaranya di HP? Belum?
1: Belum Bu.
0: Belum. Kakak Aisyah Al-Fajri mau baca apa?
1: At-Takwir, Bu.
0: At-Takwir, taib.
3: At-Takwir, taib.
0: Hafalan kakak sampai mana?
3: Hafalan kakak sampai mana? Hafalan kakak sampai mana? Hafalan kakak sampai mana?
0: Halo, Kak.
1: Sampai juz 30, Bu.
0: Sampai juz 30. Berarti An-Naba sampai An-Nas udah hafal?
1: Udah, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Baik. Sekarang kakak murojaah surat takwir ya.
1: Iya, Bu.
0: Baik. Langsung saja, teman-teman. Kita dengarkan. Ini dia teman kita, Aisyah Al-Fajri dari Al-Mishkah. RA Al-Mishkah kelas TKB mau baca surah At-Takwir. Silakan kakak Aisyah, tafadhali. Silakan kakak Aisyah, tafadhali.

0: يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: Sudah kah?
0: Siap, Bu.
1: Iya. Ya. Kalau anak TK, alhamdulillah udah bagus nih ya, Kak, ya. Halo, Kakak. Sudah terdengar suara Bu?
0: Iya, Bu.
1: Mau baca apa lagi, Kak?
0: Doa masuk masjid, Bu.
1: Doa masuk masjid.
0: Allahumma aftah li abwaba rahmatika.
1: Kaki apa dahulu masuk masjid, Kak?
0: Kaki kanan.
1: Doa keluar masjid.
0: Allahumma inni as'aluka min fadlika.
1: Kaki apa dulu keluar kalau masuk keluar masjid, Kak?
0: Kaki kiri.
1: Kaki kiri. Taib. Ikrar anak muslim.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Doa ketika takut terhadap sesuatu.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Zikir pagi.
0: Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya
1: wabika
0: namutu wa ilaikan nusyur. Sayyid.
1: Ya, lanjut. Sayyidul istighfar.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma khana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah selesai.
1: Udah selesai. Masya Allah. Sekarang salam-salam Aisyah Al-Fajri. Sama Umi apa belajarnya, Kak?
0: Sama Umi Hulwa sama Umi Nali, Bu.
1: Salamnya udah. Salamnya buat siapa?
0: Udah.
1: Salamnya buat siapa nih? Belum.
0: Untuk Uma, iya. Untuk Abi, untuk adik Sudes, untuk adik Apso, untuk Bunda, untuk Kak Lia, untuk Bang Perdi, untuk Umi-Umi di sekolah, untuk Umi Nali, untuk Umi Hulwa, untuk Umi Sari, untuk Umi Fira, untuk Umi Yola, untuk Umi Wati, untuk Umi Emma, sama untuk Umi Desa, habis itu untuk Umi-Umi di sekolah, sama kawan-kawan di sekolah, dan untuk Abu.
1: Dan untuk Abu juga. Santi, jazakillah khair untuk Kakak Aisyah Al-Fajri di Jalan Sukakarya Kualu. Salam juga buat teman-temannya dari RA Al-Mishkah, ya. Iya, barakallahu fiki wa sallallahu. Oh, TKB Alif RA Al-Mishkah, TKB Alif Putri, ya. Jazakillah khairan Kakak Aisyah Al-Fajri. Semoga menjadi anak yang salihah.
0: Wa iyyaki, Bu.
1: Assalamualaikum, Kakak Aisyah Al-Fajri.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Iya. Baik adik-adik kesayangan saya dan saya dimanapun adik-adik berada, langsung saja kita ganti dulu ya. Tadi WA-WA terus. Ini yang dari, oke, kembali masuk dari WA. Aku lanjut dari WA lagi ya. Baik, kita akan angkat kembali dari WA. Silakan yang sudah bergabung di ujung telepon. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
2: Arofika A'la Abu.
1: Arofika A'la, Masya Allah. Senang sekali rasanya kembali mendengar suara kakak Arofika A'la. Kemana aja kak?
2: Tadi tauroh di RJ Bu.
1: Ikut kakak.
2: Ikut Bu yang duduk paling depan Bu, jilbab biru.
1: Jilbab biru, oh iya. Sebelah kanan, kalau Abu sebelah kanan, kakak sebelah kiri kakak ya. Oh iya. Kakak Arrafika A'la, Masya Allah. Siapa nama adiknya kak?
2: Ulia Bu.
1: Ulia Nafilah ya?
2: Iya Bu.
1: Udah lama Abu gak mendengarkan suara kak Arrafika A'la. Afwan ya kak ya, Abu kalau wajah Abu kurang kenal sama kakak-kakak semuanya. Tapi kalau suaranya Abu kenal. Kakak juga gitu mungkin ya. Lebih kenal suara Abu daripada wajah Abu ya. Taib kakak Rafika A'la di Jalan Arifin Ahmad kak?
2: Iya Bu.
1: Udah gak tinggal di Gobah lagi kak?
2: Enggak Bu.
1: Udah lama ya. Iya, ngapain juga tinggal di Gobah? Gobah itu hutannya kalau bahasa Melayu. Tak seronok lah tinggal di Gobah ya kak. Ada banyak iya, macam Bu. Hewan-hewan di Gobah. Tapi kalau Gobah di Pekanbaru itu nama daerah kak ya, bukan di hutan rimba kita. Kakak Arrafika A'la mau baca apa saya?
2: Surat Al-Baqarah Bu ayat 104 Bu.
1: Masih
2: sampai 163.
1: Oh, udah Al-Baqarah kakak ya. Abu pikir masih di belakang. Baik. Sudah Al-Baqarah kakak ya. Kalau di belakang sampai mana kak?
2: Juz 29 Bu.
1: Juz 29. Juz 28 enggak dilanjut kak? At-Tahrim sampai Al-Mulk aja. At-Tahrimnya enggak dilanjut.
2: Udah Bu, tapi belum lancar.
1: Belum lancar. Tapi pertanyaannya nih. Kakak masih setia homeschooling?
2: Masih Bu.
1: Alhamdulillah. Walaupun kakak homeschooling, kakak tetap harus mematuhi peraturannya kak ya?
2: Iya Bu.
1: Iya. Karena di rumah juga ada peraturan. Taib kakak. Arrafika A'la.
2: Apa Bu?
1: Mau baca surah Al-Baqarah ayat berapa kak?
2: Ayat 154 sampai 163 Bu.
1: Oh 154 sampai
2: 63.
1: 63. 154 sampai 163. Toib. Baik, langsung saya adik-adik 154 ya, Kak ya.
2: Iya,
1: Kak Arrafika A'la 154.
2: Iya, Bu.
1: Baik, langsung saya kita buka adik-adik yang belum hafal buka mushafnya halaman 64. Buka mushafnya halaman 64. Oh, dari 153, Kak.
2: Apa, Bu?
1: Enggak 151. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Enggak dari situ.
2: Enggak, Bu.
1: Langsung dari wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat ya.
2: Iya, Bu.
1: Oh iya. Biasanya kalau imam kan ngambilnya itu per tema dari situ. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Taib, terserah kakak. Kakak mau satu halaman?
2: Iya, Bu.
1: Berarti sampai La ilaha illa huwa rahmanur rahim.
2: Ya, Bu.
1: Baik. Oh, tadi Abu Abu pas bawa acara, Abu bertanya ke audiens semua. Siapa di sini yang belajar di rumah sama uminya? Satu orang yang mengangkat tangan jilbab biru. Itukah kakak? Ya.
2: Iya, Bu.
1: Oh, iya, Masya Allah. Baik kakak, semoga Allah istiqomahkan kakak terlebih-lebih umi kakak ya.
2: Iya, Bu.
1: Iya, tambah double-double pahala umi kakak tuh. Melahirkan, membesarkan, sekaligus menjadi guru. Ya, sekaligus menjadi guru, menjadi kepala sekolahnya, menjadi semuanya di situ. Dan itu sebenarnya yang utama ya. Karena kita nggak sanggup maka kita titipkan ke sekolah ya. Nggak semua orang sanggup seperti Umi kakak ya. Taib kakak
2: ya,
1: Arrafi ke A'la. Langsung saja surah Al-Baqarah. Tafadhali, silakan.

0: التوحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Udah Bu.
1: طيب أحسنتي بارك الله فيك. طيب pertanyaan Abu nih. Selain Umi kakak ada guru lain? Selain
0: Abi Bu.
1: ya selain Abi dan Umi ada guru lain?
0: Tahsin Didas sama DRJ Bu.
1: Tahsin Didas. Oh. Dar As-Sa'adah.
0: Iya Bu.
1: Iya. Ustazah Umi Surya ya.
0: Iya Bu.
1: Tahsin Didas sama DRJ. Makanya Abu nggak mungkin rasanya Umi kakak aja yang mengajari kakak udah sebagus ini ya bacaan kakak. Berarti Didas kakak masuk juga ya?
0: Iya Bu.
1: Itu artinya bukan homeschooling kakak murni itu. Berarti kakak keluar juga ya?
0: Didas baru masuk juga Bu.
1: Baru masuk, taip. Ya, berarti kan kakak di luar juga kan? Ya. Tahsin di luar juga kakak.
0: Untuk sen.
1: Kalau kakak sama Umi sama Abi aja biar Abu buat kakak sampel penelitian Abu. Masih ada di Pekanbaru homeschooling ya. Yang Insya Allah berhasil kalau menurut Abu ya. Dan ini mengingatkan Abu kalau nggak salah ada Ustaz kita ya Abu Unaisah, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah. Beliau anak beliau juga homeschooling ya. Kalau sekarang Abu belum, wallah alam nggak tahu ya. Tapi metode homeschooling ini metode klasik tapi sangat baik ya. Tapi nggak semuanya umi-umi setangguh itu ya. Oke, baik. Apalagi anaknya 10, nggak mungkin bisa ya. Pasti butuh bantuan orang lain, makanya disekolahkan ke tempat yang lain ya. Baik, tentunya kakak belajarnya kalau dasar-dasarnya sama umi ya.
0: Iya Bu.
1: Dasar-dasarnya sama umi berarti ya. Kakak menggunakan metode
0: bisa
1: apa, Kak?
0: Bisa dikatakan sama Bu.
1: Metode apa, Kakak, belajar Al-Quran? Aisar, Iqra, Nurul Bayan, atau apa?
0: Iqra, Bu.
1: Iqra, ya. Baik. Baik, Kakak. Siapa nama adik Kakak? Uliana Vila.
0: Ulia Bu.
1: Uliana Vila nggak tampil?
0: Iya Bu. Ini lagi nunggu Bu.
1: Oh lagi nunggu. Kakak sudah? Mau ada lagi yang mau dibaca?
0: Sudah.
1: Sudah baik. Atau nanti giliran kakak lagi ya. Silakan dikasih ke Uliana Vila. Assalamualaikum Uliana Vila.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Kakak Ulia di homeschooling di rumah juga?
0: Iya, Bu.
1: Iya, baik, Kakak Ulia, sampai mana pelajarannya, Kak? Kakak ikut juga tadi daurah sama Abu?
0: Enggak, Abu.
1: Enggak, kenapa? Berapa usia Kakak? Umurnya belum cukup. Kan bisa di lantai satu tadi, Kak.
0: Tadi Tahsin Didas Abu.
1: Oh Tahsin Didas Ad-Dar As-Sa'adah ya.
0: Sosialisasi.
1: Gak tahu Das itu kepanjangannya apa.
0: Sosialisasi. Untuk sosialisasi Abu.
1: Sosialisasi apa Kak?
0: Sama teman-teman, Abu.
1: Sosialisasi sama teman-teman. Ya, taip. Mudah-mudahan Allah berkahi ya. Dar As-Sa'adah, Ustazah Umi Suryah, dan juga keluarga besar Das ya. Taib, kakak. Kakak mau baca apa, kak? Ayo. Berarti itu bukan homeschooling namanya, kakak. Iya, kakak belajar di luar tuh. Metode yang diajarkan di Das itu mungkin homeschooling ya, menjadi pelajaran di iya. Taip. Homeschooling kakak. Oh iya, baik. Mudah-mudahan semakin banyak ya untuk apa namanya sekolah-sekolah informal ini, bagus sekali juga, bagus-bagus. Dulu Abu pernah juga ke desa-desa waktu Abu mahasiswa dulu pernah ke desa-desa, namanya sekolah alam. Namanya sekolah alam. Abu pernah ke pelosok dulu, namanya sekolah alam. Jadi anak-anak itu kita ajari di alam ya. Bukan di apa ya. Baik, kakak mudah-mudahan kakak tetap istiqomah ya belajarnya. Silakan kakak mau baca apa sayang?
0: Surat Al-A'la, Bu.
1: Surah Al-A'la, langsung saja. Tafadhali, silakan.

0: بشا
1: ولا
0: يا
1: يحيى.
0: ثم لا يفي
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من زكاها.
1: كمان itu kak. وقد خاب من دساها itu. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه.
0: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: أحسنتي بارك الله فيك ويسر الله لك. طيب kakak, berarti ini yang dua ini dari Das ini ya, dari As-Sa'adah ya.
0: Baru masuk Abu.
1: Baru masuk. Taib. Tetap istiqomah di sana ya kak ya.
0: Untuk sosialisasi Abu.
1: Oh masih sosialisasi. Iya kak.
2: Untuk sosialisasi aja Abu.
1: Untuk sosialisasi aja kakak di sana ya. Supaya ada.
2: Iya.
1: Iya pergaulan gitu ya. Bagus. Kakak di mana kak?
2: Iya Bu.
1: Kakak di Dar As-Sa'adah juga?
2: Iya.
1: Iya
2: Bu, baru masuk.
1: Iya. Dar As-Sa'adah ada RTA. Ada Tahfiz RJ. Ada apa lagi? Yang penting kakak harus sosialisasi dengan lingkungan yang mencintai Al-Quran. Dengan apa kita mencintai Al-Quran? Yang dengan mempelajarinya. Sosialisasi kakak dengan orang-orang yang gemar mempelajari Al-Quran. Oke kak?
2: Iya Bu.
1: Taib. Mau baca apa lagi kak?
2: Adik Uba mau baca Bu surat Al-Fatihah Bu.
1: Oh ada adiknya ternyata. Hah?
2: Iya Bu.
1: Oh.
2: Ada tiga Bu.
1: Ada tiga, iya. Siapa nama adiknya?
2: Ubah Malika, Abu.
1: Ubah. Ubah Malika?
2: Malika, Abu. Iya, Abu.
1: Panggilannya siapa?
2: Ubah, Abu.
1: Ubah, oh Ubah. Ubah Malika. Ubah. Tafadhali, ya Ubah. Ayo.
2: Cepat. Mau malu dia Bu.
1: Oh malu dia. Oh nggak apa-apa. Jangan dipaksa kak.
2: Tahun.
1: Baru 4 tahun dia.
2: 2 Bu.
1: Oh 2 tahun. Aduh kak. 2 tahun udah kakak suruh.
2: Baca Al-Fatihah.
1: Oh iya. Baca Al-Fatihah dia bisa. Tapi jangan disuruh kak. Biarkan dari hatinya yang paling dalam ya. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa ya kak ya. Oke.
2: Okay.
1: Assalamualaikum Hubbah. Assalamualaikum ya Hubbah.
2: Masih malu.
1: Oh masih malu dia. Taib. Baik kakak-kakak berdua kembali. Mau baca apa lagi kak? Silakan. Doa. Doa zikir mufrad bahasa Arab. Sudah. Itu aja.
2: Untuk teman yang lain, Bu.
1: Oh, diberikan kesempatan untuk teman yang lain, Masya Allah. Baik. Semoga Allah melapangkan kakak yang melapangkan orang-orang yang lainnya. Ya, Kak ya?
2: Iya, Bu.
1: Di dalam surah apa tuh, Kak? Tafassahu yafsahil tafassahu. Surah apa itu kak?
2: Al
1: apa itu kak? Al-Muja?
2: Al-Mujadilah, Bu.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Berlapang-lapanglah fil majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah kepada orang lain. Yafsahillahu lakum. Maka Allah akan melapangkan untukmu. Ya kak ya? Oke. Okay. Kakak baik, kakak lapangkan kepada orang lain. Semoga dilapangkan juga buat kakak ya. Kakak Uliana Vila dan kakak... Siapa nama kakak? Lupa, Bu.
2: Ar-Rafika, Bu.
1: Ar-Rafika A'la. Iya. Alif.
2: Iya, Bu.
1: Pakai Ar-Rafika. Pakai... Lam Syamsiyah. Enggak. Ar-Rafika. Atau Rafika
2: iya,
1: A'la aja. Ar-Rafika A'la gitu ya.
2: Iya, Bu.
1: Ar-Rafika A'la dan Uliana Vila. Jazakumullah khair untuk kakak berdua. Semoga menjadi anak-anak yang salihah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas kebaikan orang tua kakak yang sudah mengajari kakak ya. Kakak Rafika A'la, tadi apa inti penyampaian dari siapa tadi yang menyampaikan materi di daurah anak tadi?
2: Ustaz Rusdan, Bu.
1: Bukan Ustaz Rusdan, Ruslan Lam, bukan Dal. Ustaz Ruslan Zuardi. Coba, Kak. Apa? Ustaz apa tadi, Kak?
2: Apa, Bu?
1: Ustaz apa tadi yang menyampaikan materi?
2: Ustaz Ruslan Zuardi, Bu.
1: Iya, jadi... Inilah nak pintu surgamu. Apa yang disebut pintu surga tadi? Dalam hadis yang sampaikan beliau itu? Dapat hadiah tadi kakak? Enggak. Dari Ustaz Ruslan? Enggak.
2: Dapat, Bu.
1: Oh, dapat. Masya Allah. Jadi apa itu pintu surga yang paling tengah itu?
2: Hah?
1: Pintu surga yang paling tengah? Loh, kok Abu yang ditanya? Kan kakak tadi yang mendengarkan. Kan tadi Ustaz Ruslan bilang ada hadis, inilah pintu surga yang paling tengah. Akankah engkau ambil atau engkau sia-siakan? Pintu surga yang paling tengah itu adalah?
2: Orang tua.
1: Berbakti.
2: Berbakti kepada kedua orang tua. Bu.
1: Nah, itu dia pintu surga yang paling tengah ya. Oke. Satu jam lebih tadi kakak. Kakak dengar tadi? Ya.
2: Dengar, Bu.
1: Dengar ya. Tapi lupa ya kak ya. Baik. Jazakumullah khair untuk kakak Ar-Rafika A'la dan juga kakak Ulia Nafila. Dan juga adiknya Hubbah Malika. Berarti tiga ya. Iya kak.
2: Satu lagi nada Hafia, Bu.
1: Oh, nada Hafia, Masya Allah. Baik, semoga abinya sabar ya, mendidik anak-anak perempuannya. Semoga syurga yang tinggi balasannya. Barakallahu fikunna, wajazakunallahu khair untuk kakak-kakak semuanya. Semoga kita berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Assalamualaikum kakak Ar-Rafika A'la, kakak Uliana Vila.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adikku sayang, saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, langsung saya kita angkat teman kita berikutnya. Assalamualaikum, teman. Halo, assalamualaikum, teman. Kok ditahan? Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum, teman. Baik, terputus. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan yang berikutnya. Assalamualaikum, teman.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
2: Yasna, Bu.
1: Siapa?
2: Dayan.
1: Raihan.
2: Zayan.
1: Huzayan.
2: Ya, Bu.
1: Huzayan apa namanya?
2: Mike Abdullah.
1: Huzayan Abdullah.
2: Iya.
1: Panggilannya?
2: Zayan.
1: Zayan. Taib. Abang Zayan.
2: Ya, Bu.
1: Abang Zayan di mana rumahnya?
2: Di Simpan 3. Tengku Boy. Kentu.
1: Tengku Bay. Kok Tengku Boy? Tengku Bay. Abang jangan rubah-rubah tuh. Tengku Bay. Bukan Tengku Boy ya, Kak ya. Abang ya.
2: Iya, Bu.
1: Jalan utama alias Jalan Tengku Bay. Huzayan ya, atau Bang Zayan? Huzayan Abdullah ya, tadi namanya ya?
2: Iya, Bu.
1: Abang udah sekolah?
2: Belum.
1: Belum. Berapa umurnya?
2: 5.
1: 5. Abang Abang Zayan sudah hafal ayat-ayat pendek?
2: Sedikit.
1: Sedikit. Coba baca yang sedikit itu.
2: Ayat kursi.
1: Ayat kursi.
2: Ya, ya, Bu.
1: Oke, sebelum ayat kursi Al-Fatihah dulu. Ya, Bang Zayan ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahummanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu.

0: Masya Allah. Lanjut. Surah Al-Ikhlas.
1: Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Berikutnya surah Al-Falaq.

0: ghafirhanna alladhi huwasitu fid sudurinna minal jinnati wan nas.
1: Baik, lanjut ke apa nih kita? Ke doa, ke hadis.
0: Ayah ibu.
1: Doa kepada ayah ibu.
0: Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
1: Amin. Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma sa'iban nafian, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang manfaat. Amin.
1: Amin. Berikutnya, doa apa lagi?
0: Masuk masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: Allahumma mati.
1: Kaki apa dahulu? Zayan Abdullah. Kaki kanan. Doa keluar masjid.
0: Allahumma inni as'aluka Allahumma. Allahumma inni as'aluka min fadlik.
1: Ada di sana Masjid At-Taqwa. Tahu Masjid At-Taqwa?
0: Ada. Belum, Abu.
1: Belum. Masjid apa lagi yang masjid?
0: Apa namanya?
1: Banyak masjid di sana ya?
0: Banyak, Abu.
1: Banyak. Enggak hafal kita nama-nama masjid ya, saking banyaknya. Baik. Zayan Abdullah mau baca apa lagi?
0: Doa keluar rumah, Bu.
1: Doa keluar rumah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Doa naik kendaraan.
0: Hafal, Abu.
1: Doa mau masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni a'udzu bika min khubuthi wal khaba'ith.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi, Zayan?
0: Kiri.
1: Doa keluar kamar mandi.
0: Ghufranaka.
1: Kaki apa dahulu keluar kamar mandi, Zayan?
0: Kanan.
1: Kanan. Doa penutup kafaratul majlis. Belum.
0: Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Taib. Kita ke bahasa Arab. Coba berhitung bahasa Arab 1 sampai berapa?
0: Belum tahu, Abu.
1: Wahid, wahidun. Ayo.
0: Wahidun 1.
1: Terus?
0: Ismani 2. Salah satu 3. Salah satu.
1: Salah satun, bukan salah satu. Salah satu 3. Salah satun 3.
0: Arba'atun 4.
1: Iya, betul.
0: Khamsatun 5.
1: Iya. Lanjut.
0: Sudah tahu.
1: Hah? Kan tadi sampai habis.
0: Udah abu sampai situ aja, Bu.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Abu pikir sampai 10 tadi. Mau ke mana buru-buru, Zayan?
0: Nama bulan Hijriyah, Abu.
1: Nama-nama bulan Hijriyah, silakan.

0: da Zulhijjah.
1: Ya, oke. PD, yang penting PD. Walaupun masih berantakan. Oke, kita ulang sama-sama. Ikuti ya, Bu. Muharram. Muharram. Safar.
0: Safar.
1: Rabiul Awal.
0: Rabiul Awal.
1: Rabiul Akhir.
0: Rabiul Akhir.
1: Jumadil Awal.
0: Jumadil awal.
1: Jumadil akhir.
0: Jumadil akhir.
1: Rajab.
0: Rajab.
1: Sya'ban.
0: Sya'ban.
1: Ramadan.
0: Ramadan.
1: Syawal.
0: Syawal.
1: Zulqa'dah.
0: Zulqa'dah.
1: Zulhijjah.
0: Ketiga.
1: Iya, masya Allah. Taib Zayan Abdullah. Zayan mau baca apa lagi sayang?
2: Mau baca doa.
1: Doa apa?
2: Tidur.
1: Doa mau tidur. Doa mau ya. Tidur.
2: Bismika Allahumma mutuahya amin.
1: Amin. Doa bangun tidur.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahyana ba'da ma'amantana wa nusul amin.
1: Amin. Sudah bang?
2: Sudah bu.
1: Salam-salam dulu dong.
2: Ya bu.
1: Salam kenal buat Bang Zayan Abdullah. Salamnya buat siapa? Ah.
2: Untuk Abi, untuk Umi.
1: Untuk Abi, untuk Umi.
2: Untuk
1: Ade.
2: Untuk aku, untuk Mauti, untuk Atu, untuk Dida, untuk Abu juga.
1: Untuk Abu juga. Itu aja Zayan?
2: Iya, Bu.
1: Iya, baik. Jazakallah khairan Zayan Abdullah. Semoga menjadi anak yang soleh. Dan juga Allah mudahkan melanjutkan hafalannya sayang ya.
2: Iya, Bu.
1: Amin. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang Zayan. Assalamualaikum.

0: biasa ada 0811754544. Silakan adik-adik. Tafadhol. 0811753000 dan 0811754544. Silakan adik-adikku sayang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada. Baik, sembari menunggu teman kita ya. Oke, sudah ada yang bergabung, langsung saja. Kayaknya kalau Tahfiz Mekah nggak ada yang masuk karena libur ya. Sekolah dari Ahad. Langsung saja kita terima teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini teman?
1: Dari Abang Nasir Abu.
0: Abang Yasir?
1: Abang Adil.
0: Abang Adil?
1: Abang Adil.
0: Iya, Bang Adil. Bang Adil, di mana Bang Adil?
1: Bang Nabil.
0: Bang Nabil?
1: Iya, Bu.
0: Oh, Bang Nabil. Nabil apa namanya, sayang?
1: Apa, Bu?
0: Nabil apa nama abang?
1: Nabil Zafran Al-Fatih, Bu.
0: Zafran Al-Fatih.
1: Zafran Al-Fatih.
0: Oh, Nabil Zafran Al-Fatih.
1: Iya, Bu.
0: Panggilannya Nabil. Iya, Bang.
1: Iya, Bu.
0: Taib, Nabil Zafran Al-Fatih. Di mana rumahnya, Bang?
1: Di Kubang, Bu.
0: Di Kubang?
1: Iya, Bu.
0: Abang Nabil udah sekolah, Bang Nabil Zafran Al-Fatih?
1: Enggak, Bu.
0: Berapa
1: udah,
0: umurnya?
1: Bu. Hah? Udah 5, Bu.
0: Udah 5 umurnya. Iya.
1: Iya, Bu.
0: Bang Nabil udah ada hafalan di rumah?
1: Udah, Bu.
0: Siapa yang ngajari di rumah?
1: Mama dan Papa.
0: Mama, Papa. Kakek. Mama sama papa aja yang ngajari. Iya, Bang Nabil?
1: Iya, Bu.
0: Oh, iya. Mama sama papa aja yang ngajari, Bang Nabil. Apa aja surah yang sudah mama dan papa Nabil ajarkan? Al-Fatihah.
1: Al-Fatihah sama ayat kursi.
0: Al-Fatihah sama ayat kursi?
1: Iya.
0: Sama ayat-ayat ruk ya?
1: Apa, Bu?
0: Al-Fatihah sama ayat kursi?
1: Iya, Bu.
0: Coba Al-Fatihah dulu. Membaca surah Al-Fatihah.

0: wala ya'uduhu
1: hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim.
0: Ahsanta, amin. Berikutnya kita membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Hafalkan abang? Abang Nabil?
1: Hafal.
0: Taib. Kita baca dulu ya. Membaca surah Al-Ikhlas. Bismillah dulu. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul huwallah. Allahus
1: samad lam yalid wa lam yulad
0: wa lam
1: kufuwan ahad.
0: Iya, berikutnya membaca surah Al-Falaq. Bis bis

0: qada wa min
1: syarri hasidin
0: idza hasada.
1: Iya, ahsanta. Amin. Yang terakhir, membaca surah An-Nas.

0: Amin.
1: Iya, alhamdulillah udah selesai. Masya Allah, semoga menjadi amal kebaikan kepada orang tua Abang Nabil, ya.
0: Amin, Abu.
1: Abang Nabil masih punya orang tua keduanya kan?
0: Masih, Bo.
1: Masih panggil apa sama orang tua?
0: Panggil Papa sama Mama.
1: Baik, Papa Mama sudah baik sama Bang Nabil ya. Jadi harus didoakan. Doa kepada kedua orang tua.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil 'alamin.

0: Masya Allah. Baik, udah didoakannya papa mamanya ya. Ya Bang
1: Ya,
0: Nabil.
1: Bu.
0: Iya, jangan lupa. Jangan cuma sekali Bang Nabil doakan papa mamanya. Ya.
1: Ya, Bu.
0: Kalau bisa Bang Nabil doakan papa mamanya setiap hari. Ya.
1: Insya Allah, Bu.
0: Insya Allah. Baik. Abang Nabil.
1: Apa, Bu?
0: Abang Nabil udah bisa nggak berhitung bahasa Arab 1 sampai 10?
1: Udah bisa, Bu.
0: Taib, so, coba kita kita dengarkan Bang Nabil berhitung bahasa Arab. Silahkan.
1: Wahidun satu, isnani dua,

0: nol.
1: Iya, Masya Allah. Kok angka nolnya terakhir? Angka nolnya terakhir ya. Oke. Kayak kipet. Iya, kayak kipetnya apa ya? Kipetnya nomor token listrik. Angka nolnya terakhir ya. Baik, Abang Nabil.
0: Apa, Bu?
1: Abang Nabil bisa nggak bahasa Arab? Tadi kan sudah berhitung. Bahasa Arab yang lain? Nama-nama bulan Hijriah boleh, nama-nama hewan boleh. Apa, Bang?
0: Belum bisa, Bu.
1: Belum bisa. Jadi, Abang mau salam-salam aja.
0: Iya, mau. Hadis, Bu.
1: Oh, hadis. Oh, iya. Hadis belum tadi ya. Oke, hadis tentang apa, Bang Nabil?
0: Hadis mengucap salam sama hadis menuntut ilmu.
1: Boleh, silahkan.

0: Hadis penuntut ilmu. Utlubu ilman minal mahdi ilallah di. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat.
1: Abang Nabil nggak bisa bahasa Arab kepala ya, Rosun kepala, enggak?
0: Belum bisa,
1: Oh
0: Bu.
1: belum bisa. Nanti bilang sama papa mama ya. Apalagi pelajarannya?
0: Hadis jangan marah, Bu.
1: Hadis lah, jangan marah.
0: Latar dop walakal jannah, janganlah kamu marah, surga bagimu.
1: Iya. Abu nggak marah kok sama Bang Nabil. Bang,
0: Enggak, Bu.
1: iya, Abu juga nggak marah sama Bang Nabil. Bang Nabil nggak marah kan sama Abu kan?
0: Enggak, Bu.
1: Oh, enggak. Taib, hadis tentang apa lagi?
0: Doa pembuka hati, Bu.
1: Doa pembuka hati?
0: Iya, Bu.
1: Oh iya, coba kita dengarkan teman-teman. Doa pembuka hati.

وأهل العقد من لساني يفقه قولي. يا الله سبحانك.

0: mereka mengerti perkataanku. Amin.
1: Masya Allah. Semoga terbuka pintu hati kita ya sayang ya. Bang Nabil ya.
0: Ya, amin Bu.
1: Amin. Taib. Bang Nabil.
0: Ya Bu.
1: Coba ini pertanyaannya. Doa naik kendaraan.

0: Amin. Bang Nabil naik kendaraan apa aja yang pernah?
1: Motor
0: Motor?
1: sama motor.
0: Motor sama mobil aja? Apa?
1: Sama pesawat.
0: Oh, sama pesawat. Terus? Pesawat terbang ya?
1: Kapal.
0: Pesawat terbang kan?
1: Iya, Bo.
0: Iya, terus apa lagi?
1: Kapal, Bo.
0: Kapal. Apa lagi?
1: Sepeda, Bo.
0: Sepeda. Darajatun nariyah, sepeda, ya.
1: Iya, Bo.
0: Apa lagi? Yang pakai kuda itu apa namanya?
1: Kuda, Bu.
0: Kuda. Bukan kereta kuda.
1: Bukan, Bu.
0: Oh, bukan. Naik kuda, Bang, ya?
1: Iya, Bu.
0: Kuda wisata, ya?
1: Iya, Bu.
0: Oh, iya. Di mana, Bang, naik kuda wisata?
1: Di Padang, Bu.
0: Oh, aku pikir di Pekanbaru, di Padang abang naik kuda ya.
1: Iya, Bu.
0: Baik. Bang Nabil.
1: Iya, Bu.
0: Bang Nabil mau baca apa lagi? Itu aja. Ada lagi?
1: Ajar, Bu.
0: Doa?
1: Sebelum belajar, Bo.
0: Oh, doa sebelum belajar ternyata hafal, Bang Nabil. Apa tuh doanya? Kalau sebelum kita belajar, silakan.

Tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku.

0: Amin. Baik, masya Allah. Terakhir, karena waktu kita sudah mulai habis, doa yang terakhir, doa penutup kafaratul majlis. Belum, oh salam-salam. Silakan sayang. Salamnya buat siapa?
1: Salam.

0: sama Pak De, sama Bu De.
1: Itu aja.
0: Iya, Bu.
1: Baik, jazakallah khairan untuk Abang Nabil Zafran Al-Fatih di Jalan Kubang Raya. Semoga menjadi anak yang saleh. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap ikut sayang ya.
0: Ya, Bu.
1: Iya, kita kalau Ahad terakhir bulan Hijriah ada pembagian hadiah ya. Bang Nabil Zafran belum pernah dapat hadiah kan?
0: Belum, Bu.
1: Belum. Nanti ya ikuti lagi ya setiap hari Ahad ya qabla asar. Barakallahu fiki wa barakallahu fika wa yassarallahu laka. Wassalamualaikum Abang Nabil Zafran Al-Fatih di Kubang Raya.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adikku sayang, soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada. Demikian untuk program spesial anak Taman Hidayah Tasmi Hafalan Anak di Radio Hidayah. Jazakumullah khair untuk adik-adik semuanya. Ada kami Lama Hiro di Kampung Panjang Kampar. Ada kakak Aisyah Al-Fajri tadi di Jalan Sukakarya Kualu. Ada kakak Arrafika A'la dan kak Ulia Nafila di Arifin Ahmad. Ada Huzayan Abdullah di Tengkubay Simpang 3. Dan yang terakhir tadi ada teman kita Nabil Zafran Al-Fatih di Kubang Raya. Selamat menunaikan barang salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari pemilang canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi
3: adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Min adhkari masa.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله أنكو أدل هربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

0: Yang Maha Hidup, wahai Rob yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi, ha hiya tunadi, ha hiya tastarhimu, ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.

0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين أما بعد. Orang tua, apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling, Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan A, atau hanya dengan hembusan napas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis. Waliyadzubillah, ini merupakan hukuk yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian, pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. Di hadapan kedua orang tua, janāḥ. Allah menggunakan bahasa janāḥ, sayap, ya. Adh-dhull, sayap kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan kedua, apa, di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk, tawaduk di hadapan kedua orang tua. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf. Di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang ya lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dia katakan, labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya, wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya, menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian dicintaikan Allah SWT, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di, ya, di hadapan ibunya, kepada ibunya, menangis istighfar. Dia tidak tahan diri, maka apa? Dia segera mengambil goceknya yang berisi dinar atau dirham. Ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, "Innal hasanat yudhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya. Mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Selalu telpon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal. Ya. Selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya. Maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia telpon. Tut, kok enggak ngangkat ummiku ya. Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat di telepon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Ya. Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya ya Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, "Engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari ya ibumu, kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia, sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. Itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, Bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja. Nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah. Mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? di kloset, subhanallah. Inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku li kal hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: قدوات نبوية. هداية FM للذاكرين والذاكرين.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan dengan mendengarkan kajian serial Fikih Bedah buku tentang Fikih ASN dan Karyawan. Baik, di poin yang ke-9 kita akan dengarkan pembahasan tentang jadilah aparat yang sadar akhirat. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Bedah buku Fikih ASN dan Karyawan bersama Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala. Sebelum kita dengarkan bedah buku Fikih ASN dan Karyawan rekaman yang ke-9 berjudul Jadilah Aparat yang Sadar Akhirat. Baik, kita dengarkan dulu beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Informasi-informasi yang sudah masuk ke meja siar kami mudah-mudahan bisa membantu kaum muslimin muslimah untuk mengagendakan kajian mana yang bisa dihadiri ya. Baik, dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center. Kajian malam ini Ahad malam Senin ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Zamzam Junaid LC hafizahullah taala seperti biasa kajian kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Musallin. Pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam salat karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Kajian rutin Ahad malam Senin ba'da Maghrib bersama Ustaz Zamzam Junaid LC hafizahullah taala. Untuk malam hari ini insyaallah beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Musallin. Pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam sholat karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Demikian informasi kajian untuk malam hari ini. Untuk pembahasannya yaitu lanjutan tentang kekeliruan terkait menjamak sholat ketika bermukim. Pembahasan malam ini lanjutan pembahasan kekeliruan terkait menjamak sholat ketika bermukim. Baik, kita lanjut ke informasi berikutnya. Informasi kajian rutin di hari Senin pagi ba'da subuh. Masih dari Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin untuk besok pagi Senin ba'da subuh. Kajian ini rutin dari Senin sampai dengan Jumat setiap pagi ba'da subuh bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Fizullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua. Kitab yang ke-24 masih tentang manasik haji. Pembahasan besok pagi insyaallah dimulai pada bab yang ke-169, hadis-hadis tentang tempat berdiri di Bukit Safa. Bab yang ke-170, hadis-hadis tentang takbir di Bukit Safa. Kemudian bab yang ke-171, hadis-hadis tentang bertahlil di Bukit Safa. Kemudian bab yang ke-172 hadis-hadis tentang bacaan zikir dan doa ketika berada di Bukit Safa. Demikian kajian untuk besok insyaallah pada kitab yang ke-24 manasik haji. Diambil dari syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azim hafizahullah taala. Kajian ini rutin Senin sampai dengan Jumat ba'da salat fardu subuh di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Berikut kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian rutin di hari Ahad ba'da Maghrib. Untuk nanti malam insyaallah ada kajian rutin bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala Sirah Nabawiyah. Kajian Ahad malam Senin nanti malam ba'da Maghrib, kajian Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kisah Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Ya, tentang kisah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini Ahad malam Senin ba'da Maghrib. Kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Malam ini Ahad malam Senin ba'da Maghrib. Sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Masjid Zaid bin Tobek Godang yang berlokasi di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang kita beralih ke info berikutnya. Kita beralih ke info besok Senin. kita mulai dari info dari Masjid Imam Syafi'i. Masjid Imam Syafi'i yang terletak di Komplek IAI Imam Syafi'i, IMSHA ya. Komplek Institut Agama Islam IAI IMSHA. Untuk besok insya Allah ada daurah bersama Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi Hafizahullah Ta'ala. Jangan lewatkan untuk besok di hari Senin Ba'da Maghrib. Hari Senin Ba'da Maghrib 20 Safar 1448 Hijriah atau 3 Agustus 2026. Masjid IMSHA yang terletak di Komplek Institut atau IAI Imam Syafi'i IMSHA Indonesia yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Marpoyan Damai atau Arengka Atas ya, Kota Pekanbaru. Daurah ilmiah yang menghadirkan atase Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia yaitu Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah atase Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia. Sedangkan penerjemahnya adalah Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala, Wakil Rektor 3 Institut IMSHA Indonesia. Tema yang akan dibawakan adalah bagaimana seorang Muslim hidup di zaman penuh fitnah. Kaifa ya'ishul muslim fi zamanil fitan. Bagaimana seorang muslim hidup di zaman penuh fitnah. Daurah ilmiah bersama atase Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia, Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi Hafizahullah Ta'ala. Diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah, Wakil Rektor 3 Institut IMSHA Indonesia. Besok, Senin malam Ahad, Ba'da Maghrib 20 Safar 1448 Hijriah atau 3 Agustus 2026. Demikian informasi dari Masjid Imam Syafi'i di Komplek Institut IMSHA Indonesia, Jalan Soekarno-Hatta atau Arengka Atas, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, berikutnya ada kajian rutin yang dikirimkan oleh relawan Umahat. Kajian rutin di Masjid Nurussalam. Masjid Paripurna Nurussalam beralamat di Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kajian rutin setiap Senin mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Yang mengisi kajian untuk Antuna besok insyaAllah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk kajian dari Masjid Paripurna Nur Salam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala besok Senin sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, silakan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum untuk kajian besok Senin pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian ini membahas tafsir Al-Qur'an dari surah An-Nazi'at. Untuk besok insyaallah akan dilanjutkan tafsir surah An-Nazi'at. Untuk besok insyaallah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala di Masjid Paripurna Nurussalam. Masjid Paripurna Nurussalam beralamat di Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk info-info tersebut yang sudah dikirimkan oleh ya bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saya kita dengarkan. Ini dia kajian fikih kita, kajian rekaman yang ke-9 ya, yaitu kajian bedah buku fikih ASN dan karyawan. Rekaman yang ke-9 berjudul Jadilah Aparat Yang Sadar Akhirat. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranil Karim, Wad-Durusil Ilmiya, Was-Siyaril Hadirah, Tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. InsyaAllah kita akan membaca sebuah renungan agar kita ketika menjadi seorang karyawan, baik di instansi negara maupun instansi swasta, bisa menjadi karyawan yang lebih baik disebabkan karena kita menyadari bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 53. Kami memberi judul dengan judul Jadilah Aparat Yang Sadar Akhirat. Banyak hal yang sebenarnya semua manusia telah menyadari bahwa perbuatan itu adalah penyimpangan moral. Namun terkadang nafsu membuat sebagian orang sulit untuk berubah. Dia rela harus melumuri dirinya dengan noda dosa yang penting bisa mendapatkan banyak harta. Padahal masyarakat mencelanya. Mereka tak tahu, mereka sadar bahwasanya ini adalah perbuatan yang bermasalah tidak hanya dari sisi syariat, termasuk juga dari sisi hukum negara. Semua orang bisa menilai bahwasanya itu adalah kejahatan. Itu kriminal, itu tindakan yang memalukan. Karena itu, yang lebih penting untuk digalakkan adalah bagaimana membangun kesadaran untuk menjadi seorang aparat yang berkarakter. Aparat yang punya kesadaran, aparat yang berkarakter. Bagaimana caranya? Jadilah aparat, jadilah karyawan yang sadar akhirat. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa hidup tidak sekali. Kita akan mengalami kematian dan menjalani kehidupan kedua untuk menghadap Allah Zat yang Maha Mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, sungguh kematian itu akan menemui kalian. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui yang gaib maupun yang syahadah, yang tidak gaib, yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia akan menceritakan kepada kalian, memberitahu kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ada di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa Allah menyaksikan semua yang kita perbuat. Dia mencatat semuanya, meskipun bisa jadi berjuta maksiat, kita melupakannya. Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu disampaikan oleh Allah kepada mereka, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, kemudian Allah sampaikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ, Allah Ta'ala mencatat semua perbuatan itu. وَنَسُوهُ, meskipun manusia banyak melupakannya. banyak kezaliman yang kita lupakan, banyak perbuatan maksiat yang kadang kita melupakannya, tidak memperdulikannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dan kita perlu menyadari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakannya. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa semua yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah. Dia akan menampakkan semua yang pernah kita lakukan, yang besar maupun yang kecil. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarrah, dan barang siapa yang mengerjakan seberat dzarrah syarran, berupa keburukan, yarahu, dia pun akan melihatnya. Dan yang dimaksud dzarrah, sebagian ulama mengatakan makna dari kata dzarrah adalah Anda bisa lihat ketika ada cahaya yang masuk di jendela Anda, yang masuk melalui jendela, kemudian apa yang terlihat di situ? Seperti ada debu yang terbang. Satu titik debu yang terbang itulah dzarrah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat satu titik debu yang terbang ini, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun setitik debu yang terbang ini, dia pun akan melihat balasannya. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa jabatan adalah amanah dari umat, dan Allah perintahkan agar amanah itu ditunaikan dengan benar. Termasuk di antaranya adalah memberikan keputusan sesuai dengan prinsip keadilan. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau kalian menetapkan hukum di tengah umat manusia, an tahkumu bil adl, maka tetapkanlah dengan adil. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa semua harta, jabatan yang saat ini barangkali dimiliki oleh manusia, posisi sosial, status di masyarakat yang barangkali saat ini sedang diemban oleh seseorang, semuanya sama sekali tidak akan memberikan manfaat, tidak bisa memberi pembelaan kepada siapapun di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini barangkali ada orang yang bisa merasa paling kuat, merasa punya banyak pembela, bisa membayar pengacara, bisa menggunakan harta, bisa menggunakan jabatannya. Namun itu semuanya tidak berlaku ketika orang menghadap Allah di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana harta dan anak sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa Allah tidak akan melupakan semua tindakan kezaliman. Kita bisa merasa aman di dunia ketika punya jabatan. Orang barangkali bisa merasa aman, tidak akan terkena hukuman ketika di dunia. Tidak ada yang berani memberikan hukuman baginya. Karena dia punya posisi, dia punya status di negara. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Ada banyak orang yang dia bisa menjamin, kalaupun korupsi yang aku lakukan, siapa yang berani untuk menangkapku? Saya mau melakukan apapun, siapa yang berani mengusik posisiku? Karena dia berada di posisi yang cukup tinggi misalnya, sehingga tidak ada satupun orang yang berani untuk menangkapnya. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Allah berfirman, "Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Bisa jadi ketika di dunia, orang yang zalim itu mati dalam kondisi normal. Dia tidak mendapatkan hukuman. Dia tidak kemudian dipenjara atau bahkan dibunuh orang lain. Dia mati dalam kondisi normal. Kenapa dia tidak mendapatkan hukuman? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu semua mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunda hukumannya sampai akhirat. Dan ketika di dunia dia tidak mendapatkan hukuman. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa di hari kiamat kelak ada orang yang bangkrut karena memikul dosa setiap orang yang pernah dia zalimi. Atau dia berikan pahala amal soleh yang pernah dia lakukan kepada orang yang dia zalimi. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Qalu, mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang muflis itu adalah orang yang dia enggak punya uang dan enggak punya harta. Duit enggak punya, perabotan enggak punya, pakaian enggak punya. "Man la dirhama lahu wa la mata'." Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. "Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha." Sementara dulu dia pernah mencela si A, menuduh si B, memakan harta si C, wasafaka dama hadha, menumpahkan darahnya si D, wadaraba hadha, memukul si E, mendzalimi banyak orang yang ada di sekitarnya. Dia mendzalimi banyak orang yang ada di sekitarnya. "Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi." Akhirnya A, B, C, D, E dan orang-orang yang pernah dia zalimi, mereka pun berebut pahala kebaikan yang pernah dia kerjakan. Dia berebut pahala kebaikan itu. "Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayh." Ketika pahalanya habis sebelum kewajibannya dia tunaikan, "ukhidha min khatayahum thumma turihat alayhi fa turihat alayhi thumma turiha finnar." Dosa-dosa yang pernah dizalimi, dosa orang yang pernah dizalimi diambil lalu dilemparkan kepada orang ini. "Summa turiha finnar," kemudian orang ini dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Karena dinar dan dirham tidak berlaku, mata uang apapun tidak berlaku, yang berlaku ketika itu adalah amal yang dikerjakan oleh hamba. Sehingga alat bayar ketika itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak pahala, dosa. Dan tentu kita tidak ingin. Kita yang lelah, namun justru kita meletakkan amal kita di timbangan orang lain. Kita capek, tapi kita meletakkan amal soleh yang kita kerjakan di timbangan orang lain. Sehingga hati-hati dengan yang namanya kezaliman jamaah. Karena kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah dan akan diselesaikan di akhirat dengan bayaran dosa atau pahala. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa setiap harta khianat, harta gulul, akan didatangkan di hari kiamat. Dipikul oleh orang yang mengambilnya hingga ia dihisab. Hingga selesai proses hisab. Setiap harta khianat akan didatangkan di akhirat, dipikul oleh orang yang mengambilnya sampai semua selesai dihisab. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ. Barang siapa yang gulul, maka dia akan bawa harta gululnya itu kelak di hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan. Bima kullu nafsin ma kasabat. Sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wahum la yudhlamun. Dan sepeser pun mereka tidak didzalimi. Sehingga yang beramal jahat, dia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan amal kejahatannya. Wahum la yudhlamun. Dan dia tidak didzalimi. Karena orang jahat berhak untuk mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatannya. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa menyusahkan orang lain karena jabatannya, didoakan keburukan oleh Nabi SAW dengan mendapatkan kesusahan selama hidupnya. Aparat yang menyusahkan orang lain akan mendapatkan kesusahan sepanjang hidupnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, fashakku alaihim, fashkuk alaihim. Ya Allah, siapapun di antara umatku yang menjadi pemimpin, fashakku alaihim, kemudian dia menyusahkan rakyatnya, dia menyusahkan bawahannya, fashkuk alaih, maka susahkanlah hidupnya. Buat hidupnya menjadi hidup yang susah. Masya Allah. Waliyadzubillah. Dan ini doa Nabi SAW yang tentu kita memahami doa beliau adalah doa yang mustajab. Waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan siapa yang menjadi pemimpin di kalangan umatku, farafaqa bihim, kemudian dia bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, farfuq alaih, farfuq bihi, maka mudahkanlah hidupnya. Berikan kemudahan baginya. Masya Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga siapa yang melakukan amal A, dibalas oleh Allah dengan amal A. Siapa yang melakukan amal B, dibalas oleh Allah dengan amal B. Dibalas oleh Allah sesuai dengan amal B. Maka siapa yang menyusahkan rakyat, menyusahkan bawahan, dia akan dibalas oleh Allah dalam bentuk hidupnya dibuat susah. Barangkali saat ini belum kelihatan, tapi satu saat orang akan mendapatkan kesusahan itu sesuai dengan tingkatan kezaliman yang pernah dia lakukan atas doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa menipu rakyat adalah ancaman ditolak dari surga. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamut, yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati." Setiap hamba yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang Allah berikan kesempatan untuk memimpin rakyat. Berarti dia menjadi penguasa. Yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati. Sementara ketika dia mati, dia membawa dosa pernah menipu rakyatnya. Dia mati dalam kondisi membawa dosa pernah menipu rakyatnya. Dan di antara bentuk penipuan adalah ada orang yang memasang baliho atau poster di mana-mana dengan niat kampanye. dukung kami, coblos saya, dan seterusnya. Kemudian di situ disebutkan janji. Apa janjinya? Nanti akan ini, akan ini, akan ini. Sementara dalam niat orang yang ikut kampanye ini, orang yang kampanye itu punya niat. Besok kalau saya jadi, saya akan kumpulkan modal, balik modal. Sekarang dia keluarkan duit banyak. Sogok kanan, sogok kiri. Memberi amplop ke Pak RT-nya. Tokoh masyarakat di mana yang kira-kira bisa menggiring massa. Mengharapkan agar nanti mereka bisa mendukungnya. Dengan keluar uang banyak, kampanye di mana-mana, dan dia sampaikan janjinya. Janjinya A, janjinya B, janjinya C. Namun dalam hatinya, dia sudah memasang niat. Nanti kalau jadi, proyek-proyek ini akan saya kuasai, dan saya akan balik modal dalam waktu cepat. Perhitungan dia, masa jabatan misalnya 5 tahun, dia berharap sudah bisa balik modal di tahun yang kedua. Ketiga sampai kelima, nanti dia bisa mendapatkan keuntungan. Subhanallah. Sehingga saat dia obral janji, sudah ada niat untuk menipu rakyatnya. Kalau dia sebenarnya ingin balik modal. Nabi SAW mengatakan, kalau sampai itu dibawa mati, illa haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Waliyadzubillah. Artinya itu adalah sebuah perbuatan dosa besar. Mati dalam kondisi membawa dosa berupa menipu bawahannya, menipu rakyatnya. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa setiap upaya mencari kesalahan orang lain adalah tindakan yang sangat tercela. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan mempermalukan dirinya di hadapan umum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a awrata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu awratahu." Barang siapa yang secara sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Dan siapa yang Allah mencari kesalahannya, siapa yang Allah cari kesalahannya, يَفْضَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. Maka Allah akan mempermalukannya, meskipun dia bersembunyi di tengah rumahnya. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa setiap suap adalah laknat. Uang tips adalah laknat. Amplop sebagai pelicin, oli samping adalah laknat. Karena semuanya mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah." Atau sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Sehingga setiap harapan yang dimiliki oleh sebagian orang yang dia menjadi penentu kebijakan agar bisa mendapatkan suap bagi hasil proyek dan seterusnya, mereka perlu menyadari itu semuanya adalah sumber laknat. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa di antara orang jelek di hari kiamat adalah orang yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Bisa jadi ada rakyat yang takut kepada Anda karena mereka khawatir Anda akan mendzalimi mereka. Sehingga di hadapan Anda dia hormat. Di hadapan Anda dia merasa takut. Di hadapan Anda dia merasa menaruh segan. Karena bukan karena Anda punya kehebatan atau punya jasa di masyarakat, tapi karena khawatir dengan potensi kejahatan yang ada pada diri kita. Waliyadzubillah, orang yang kondisinya semacam ini, dia disebut oleh Nabi SAW sebagai orang jelek di hadapan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Inna syarran nasi indallahi manzilatan." Sesungguhnya manusia yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat, man tarakahun nasu ittiqa'a syarri, adalah orang yang ditinggalkan dan dijauhi oleh masyarakat karena takut dengan potensi kejahatannya. Sehingga kenapa dia enggak mau ketemu si A, enggak mau ketemu si B? Kalau ketemu dia takut. Karena masyarakat takut dengan potensi kejahatannya. Awas kamu jangan macam-macam sama orang ini. Dia itu punya pasukan. Jangan macam-macam sama orang ini. Nanti kalau kau buat masalah dengan dia akan ada masalah yang lebih besar. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Bahwa semua kejahatan yang kita lakukan nanti akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Karena zalim adalah sumber kegelapan. Nabi SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman adalah sumber kegelapan di hari kiamat. Menjadi pemimpin yang baik memang termasuk perjuangan yang berat. Namun tidak ada kata menyerah bagi seorang pemimpin yang muslim. Allah janjikan mereka untuk bisa mendapatkan naungan di hari kiamat. Karena mereka adalah orang yang istimewa, godaan tahta, jabatan yang saat ini dia bawa, dia emban, ternyata tidak membuat dia melenceng dari kebenaran, sehingga dia istiqomah untuk selalu menjadi seorang pejabat yang istiqomah, menjadi pejabat yang adil, pejabat yang berusaha untuk menjaga kebaikan di masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli, yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 orang di mana Allah Ta'ala akan berikan naungan kepada mereka. "Fi dhillihi," di bawah naungannya. "Yawma la dhilla illa dhillu," pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a fi ibadati rabbi, dan seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya. Sejak SMP dia sudah mondok. Yang dikenal dalam kehidupannya adalah Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan para ulama, sehingga dia tidak mengenal potensi-potensi maksiat. Hamba semacam ini termasuk di antara yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Di mana ketika itu matahari didekatkan 1 mil sehingga semua orang merasa kepanasan. Namun Allah selamatkan sebagian di mana mereka mendapatkan naungan dengan naungan dari Allah Ta'ala. Salah satunya adalah al-imamu adil. Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Dan tentu saja ini butuh perjuangan yang berat. Karena Rasulullah SAW memberikan pahala yang besar. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Yang sadar bahwa menjadi seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang istiqomah, menjaga aturan dan hak sama manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan naungan kepadanya. Jadilah aparat yang sadar akhirat. Aparat yang ketika dia sudah memudahkan orang lain, banyak memberikan kebaikan orang lain, namun kemudian dia dicela oleh masyarakatnya. Dia menyadari bahwasanya itu akan semakin menambah amal, menambah pahala, sebab dia memberikan jasa kebaikan, tapi dibalas dengan keburukan. Bisa jadi ada orang yang dia, orang yang baik. Ada orang yang dia berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dia orang yang adil, tidak korupsi, tidak mengambil harta negara, bahkan gajinya kadang disumbangkan untuk masyarakat. Istiqomah dan komitmen dengan aturan agama. Orang semacam ini, ketika dia bisa memimpin dengan baik, Nabi SAW menjanjikan kebaikan baginya. Tapi ada orang yang dia kadang gak terima. Akhirnya dia digeser. Ini jangan sampai bertahan di posisi ini. Ganggu sirkulasi keuangan kantor. Maksudnya adalah, karena orang ini, dia tidak mau diajak untuk menyimpang sebagaimana karyawan yang lain. Dan Anda bersabar sehingga Anda dimutasi atau diposisikan di tempat yang kurang strategis, yang tidak

Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mempertemukan kita di surganya. Sebagaimana Allah taala mempertemukan kita dalam forum kajian, baik forum kajian online maupun offline, kita sama-sama belajar untuk mengenal aturan syariat, dan kita berharap semoga nanti Allah Ta'ala mengumpulkan kita kembali di akhirat dengan suasana bahagia, kita mendapatkan balasan indah darinya. Wallahu a'lam. Tayyib. Pembahasan berikutnya, kita akan mengupas tentang karyawan yang ideal. Karyawan ideal menurut standar Al-Quran. Karena tentu saja yang kita bahas di sini bukan berdasarkan pendekatan psikologis, bukan berdasarkan pendekatan ilmu manajemen, tapi berasal dari kesimpulan yang kita ambil dari Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kriteria karyawan yang ideal di beberapa ayat, dan semuanya dalam bentuk kisah. Semuanya dalam bentuk kisah. Di antaranya, firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang kondisi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam saat beliau di Mesir. Setelah Yusuf mentakwil mimpi penguasa Mesir. Mentakwil mimpi yang di sini ada yang kurang ya. Yang di sini adalah yang dialami. Setelah Yusuf mentakwil mimpi yang dialami penguasa Mesir, dia pun merasa senang dengan keberadaan Yusuf. Lalu penguasa Mesir itu memberikan pujian kepada Yusuf. Innakal yauma ladaina makinun amin. Kamu mulai hari ini memiliki posisi yang tinggi dan lagi mendapatkan amanah orang yang kami percaya. Sejak sang raja itu mendengarkan penjelasan Yusuf, dia langsung tertarik dengan Yusuf alaihissalatu wassalam dan langsung mengangkat Yusuf sebagai orang terdekatnya. Baik. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau mengusulkan, ij'alni ala khazainil ardi. Kalau saya diperbolehkan menentukan jabatan, silahkan tunjuk aku untuk menjadi bendahara bagi Mesir. Bendahara bagi masyarakat Mesir. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku bisa menjaga, alimun lagi mengetahui. Tayyib. Coba kita lihat surat Yusuf ayat 54-55. Ada cerita menarik di sini ya. Dari surat Yusuf ayat 54-55. Kita baca mulai dari ayat 50. Setelah Yusuf alaihi salatu wassalam, waktu itu beliau masih berada di penjara. Datang orang yang sudah dibebaskan dari penjara, dan dia menjadi pelayan raja, mendatangi Yusuf. Lalu dia menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf wa ayyuhas siddiqu aftina. Yusuf wahai siddiq, tolong berikan penjelasan kepada kami. Raja kami bermimpi seperti ini. Kemudian Yusuf ngasih penjelasan. Penjelasannya kayak gini. Nanti akan ada situasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah? Akhirnya, utusan tadi menyampaikan kepada raja. Wahai sang raja, karena dia pelayan, di penjara itu ada seorang yang pintar mentakwil mimpi. Dan tentang mimpi raja, beliau telah menjelaskan akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena ini hanya seorang pelayan, raja kurang begitu puas dengan penjelasannya. Akhirnya raja ingin mendengar langsung dari Yusuf. Karena kalau mendengar langsung dari sumber, maka insya Allah akan bisa mendapatkan apa? Penjelasan yang lebih memuaskan. Saya ingin mendengar langsung dari sumber. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi.

0: Sang raja mengatakan, "I'tuni bihi, datangkan Yusuf kemari. Astakhlishu li nafsi, akan aku jadikan dia penasihatku." Sehingga didatangkanlah Yusuf, dikeluarkan dari penjara, dan dijadikan sebagai penasihat raja. Apa yang terjadi? Falamma kallamahu. Begitu Yusuf berbicara langsung dengan raja, raja itu langsung tertarik. Qala, dan raja langsung mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini, kamu mendapatkan posisi yang strategis dengan saya, menjadi orang dekat saya, dan amin, orang yang menjadi kepercayaan saya. Mulai hari ini. Masya Allah. Itulah kehebatan penjelasan jamaah. Kadang ada orang yang dia terpengaruh dengan penjelasan yang bagus, yang fasih, yang enak didengar, menyejukkan hati ketika didengar, sehingga membuat orang itu tertarik dengan yang berbicara. Dan itulah kekuatan bicara. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya penjelasan itu termasuk sihir. Karena kadang ada orang yang mendapatkan penjelasan dari orang lain. Ada orang pidato misalnya, atau ngisi ceramah. Lalu jamaah pada mendengarkan. Saking fokusnya, dia bisa menikmati ceramah yang disampaikan. Dia fokus sambil melongo gitu. Mendengarkan sambil melongo. Ya. Melongo, mulutnya terbuka. Tes, itu enggak terasa. Rasanya itu setelah keluar netes itu. Baru kemudian benerin apa? Mulutnya. Masya Allah. Itulah sihir. Sihir dalam bentuk penjelasan. Dalam bentuk ceramah. Dan Nabi SAW mengatakan, wa inna minal bayani la sihra. Bagian dari, sesungguhnya penjelasan itu bagian dari sihir. Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau ketika berbicara dengan raja, sang raja langsung tertarik dan membuat sang raja langsung ingin menjadikan Yusuf sebagai teman dekatnya. Nah, ada satu pernyataan ya. Ini mungkin pepatah. Pepatah ini mengatakan, zinatur rajul fasihatuhu. Perhiasan seorang lelaki adalah kalau ngomong itu fasih, ngomong itu jelas. Dan memang itu kelebihan manusia. Makanya manusia disebut apa? Hayawanun natik. Al-hayawan an-natik. Binatang yang bisa bicara. Dan itu kelebihan kita. Maka semakin sempurna kelebihan ini, dia semakin memiliki posisi di masyarakat. Ada orang yang fisiknya Masya Allah bagus. Ya, gagah. Putih. Lalu mulailah dia bicara. Oh, ternyata melambai. Maksudnya melambai apa? Oh, dia bicaranya banci. Sudah? Itu turun statusnya. Kenapa? Bicaranya nggak maksimal. Karena itu, para nabi mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan. Bisa bicara dengan sangat fasih, dengan sangat jelas. Penjelasannya maksimal, sehingga membuat banyak orang yang tertarik. Dan itu bagian dari keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Ya. Memang ada sebagian orang yang dia Masya Allah pintar sekali bicara. Pintar bicara. Dan nabi, para nabi, mereka lebih pintar lagi dalam berbicara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kunci keberhasilannya ada pada metode dakwahnya. Ada pada cara mereka menyampaikan dakwah. Nah, dan ada satu nabi yang digelari dengan Khatibul Anbiya. Khatibnya para nabi. Karena saking pintarnya berbicara. Beliau adalah Nabi Syuaib sallallahu alaihi wasallam. Khatibul Anbiya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya kelebihan. Beliau punya kelebihan fasih berbicara. Dan beliau mengatakan, utitu jawami al-kalim. Aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami ul-kalim. Kalimat yang ringkas, tapi padat makna. Kemampuan ilmiah berikutnya yang dimiliki oleh manusia adalah kemampuan menulis. Sehingga ada orang yang dia punya kemampuan memberikan penjelasan dalam bentuk tulisan yang bagus. Dibaca nyaman. Orang yang bacanya terasa enak, bisa menikmati. Tapi saat berbicara, barangkali dia kurang, tidak seindah tulisannya. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda, jamaah. Ada yang bicaranya bagus, tulisannya bagus. Masya Allah, ini punya kelebihan yang bagus, ya. Dia bisa menjelaskan dengan baik ketika berbicara, ketika pidato, ketika berceramah, menyampaikan kajian, bisa kasih penjelasan bagus. Tulisannya juga nyaman dibaca, enak dibaca. Ada yang bicaranya bagus, tapi tidak bisa nulis. Penjelasan di tulisan monoton misalnya, kurang enak dibaca. Ada yang tulisannya bagus, Masya Allah. Kita kalau membaca tulisannya itu sangat sangat menarik, nyaman untuk dibaca. Tapi kalau giliran beliau berpidato, ya, biasa-biasa saja. Kurang enak didengar. Dan ada beberapa orang yang kami kenal, ada yang punya kelebihan AB, ada yang punya kelebihan A saja, ada yang punya kelebihan B saja. Sesuai dengan, dan masyarakat juga bisa menilai seperti itu. Tayyib. Dan seperti ini, silahkan dilatih, bisa dipelajari, agar kita bisa menyebarkan kebaikan dan dakwah. Ini kelebihan ya, bukan standar kebenaran, tapi ini kelebihan. Ada orang yang pandai bicara, tapi dia berada di jalur yang menyimpang, di kesesatan. Sangat mungkin. Al-Wasil bin Atha, pemimpin Mu'tazilah, bahkan pendirinya, itu Masya Allah. Kalau pidato pinter. Pinter mempengaruhi orang. Bicaranya fasih. Abu Ali Al-Jubba'i, seorang tokoh Mu'tazilah juga, dia itu pinter mempengaruhi orang. Dengan bicaranya. Abu Musa al-Ash'ari juga punya kelebihan seperti itu. Namun Allah kasih hidayah kepada beliau yang dulunya pembela Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Kemudian beliau tinggalkan Mu'tazilah dan beliau beralih menjadi ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan saat menjelaskan sangat bagus. Tulisannya bagus, penjelasannya bagus. Demikian pula beberapa ulama yang lain. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kelebihan tapi bukan tanda kebenaran. Ada orang yang menyimpang, pintar bicara, tapi itu bukan tanda kalau dia benar. Allah kasih dia kelebihan bicara, tapi Allah tidak kasih dia kelebihan dalam mendapatkan hidayah. Dan yang lebih penting di sini adalah kita bersama-sama berlomba untuk menuju surga dengan berusaha untuk istiqamah menjalankan ajaran syariatnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, silakan.
1: Ya, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita memberikan tips kepada tas di hotel yang membantu kita menggunakan barang atau petugas parkir? Nah, tips tersebut apakah diperbolehkan?
0: Memberikan tips kepada siapa tadi?
1: Kepada security.
0: Security, petugas parkir, dan seterusnya.
1: Misalkan hotel, misalkan petugas hotel yang angkut barang juga, itu kita memberikan tips kepada mereka. Karena mereka sudah membantu kita.
0: Nah.
1: Nah, ya. Itu hukumnya bagaimana boleh tadi.
0: Tanya.
1: Ya, itu aja ukuran jajan.
0: Wajizakumullah khairan. Baik. Mohon sebagai pengumuman bagi para jamaah ya. Pembahasan seputar masalah hadiah, kemudian sogok, riswah, tips, kemudian apalagi, dan seluruh turunannya. Insya Allah nanti ada kajian khusus tentang itu, di bab tentang hadiah untuk aparat dan karyawan. Kami mohon Anda untuk bisa bersabar, karena ada rincian bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang, sehingga perlu kita buka mukaddimahnya. Kalau tidak, nanti akan kesulitan untuk memahaminya. Karena itu kami mohon bersabar. Semua pertanyaan terkait masalah tips dan hadiah mungkin akan lebih maksimal kalau kita buka setelah materi itu kita sampaikan. Jadi mohon bersabar. Insya Allah ada pembahasan tentang itu. Nah. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Maaf, ingin bertanya tentang hawalah, Ustaz.
0: Tentang hawalah.
2: Ya, Ustaz. Jadi, umpamanya, ini utang saya 1 juta. Lalu saya juga ada utang ke B 1 juta.
0: Nah.
2: Lalu B ini nagih ke saya. Nah, saya oper ke A. Namanya saya bilang, kamu ambil A, eh, punya saya utang 1 juta. Nah, pertanyaan saya, umpamanya saya di situ punya 10 juta. Saya bisa langsung bayar sebenarnya. Tapi saya milih untuk mengoper si B ke A. Itu apakah boleh, Ustaz?
0: Baik.
2: Lalu yang kedua, Ustaz. Jika saya menabung di bank, lalu saya ingin beli barang, apakah termasuk hawalah, Ustaz?
0: Menabung di bank, lalu Anda ingin membeli?
2: Membeli barang di orang. Seakan-akan yang saya bilang ke bank, bank, tolong kamu bayarkan uang saya ini ke si A, saya ingin beli barang.
0: Nah.
2: Apakah itu hawalah?
0: Jadi banknya yang Anda transfer, Anda membayar dengan cara transfer bank ya?
2: Iya.
0: Nah.
2: Ya. Jadi kalau khair, Ustaz.
0: Wa'alaikumsalam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Untuk skema yang pertama, seperti yang Bapak ceritakan, insya Allah ini masuk dalam kategori hawalah. Meskipun Bapak punya tabungan yang cukup untuk melunasi utang B. Jadi status tadi ya, Bapak pernah memberikan utang ke A senilai 1 juta. Lalu Bapak pernah menerima utang dari B senilai 1 juta pula. Nilainya sama, ini 1 juta, ini juga 1 juta. Nah, ketika B nagih, Bapak minta tolong agar B nagih langsung ke A. Meskipun Anda punya senilai yang bisa digunakan untuk melunasi. Boleh saja demikian meskipun Anda punya uang. Karena tujuannya adalah dalam rangka agar utangnya A itu terbayarkan. Sehingga ada B yang nagih. Namun di sini disyaratkan, syaratnya di posisi A ini. Syaratnya di posisi A. A harus, apa dulu dalam syarat hawalah? Harus orang yang malik. Apa kemarin kriteria malik? Yang pertama dia mampu. Yang kedua dia amanah, bukan tipe orang yang suka menggelapkan utang. Yang ketiga bukan pejabat. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka insya Allah ketika Anda mengalihkan utang B ke A hukumnya boleh. Karena A adalah orang yang malik, dia terpenuhi tiga syarat sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Tayyib. Selanjutnya, kalau kita belanja ya, kita belanja di situ. Anda A ya, belanja di toko, berarti Anda punya kewajiban, jadi di sini Anda mengambil barang dari toko, ini barang. Lalu ini bank. Uang Anda ada di bank. Lalu Anda minta kepada bank dengan cara transfer. Bayarkan ke toko. Apakah seperti ini masuk dalam kategori hawalah? Ini bukan hawalah ya. Yang kami pahami ini bukan hawalah. Karena hawalah itu asasnya adalah utang digantikan dengan utang yang ada di tempat orang lain. Anda belanja, lalu Anda diminta untuk bayar. Kewajiban Anda adalah bayar. Kemudian Anda nagih utang ke bank agar dibayarkan ke toko. Tapi toko ini juga punya rekening dengan bank. Toko ini kan punya rekening dengan bank. Jadinya dari bank ke bank. Berarti tetap saja, Pak, piutang kami di bank, saya alihkan jadi piutang Bapak. Salihkan jadi piutang Bapak. Sehingga si toko itu tidak menerima tunai. Tapi pengalihan piutang. Wallahu'alam, nampaknya belum bisa disebut hawalah. Karena hawalah itu nagih tunai. Tapi ini kan piutang dialihkan ke piutang. Sudah piutang saya, ini jadi milik kamu. nanti kamu bisa nagih ke dia. Nah, sementara kalau hawalah skemanya seperti ini tadi ya, rangkaian tiga yang tadi kita sebutkan, sehingga dia nagih dan mendapatkan sesuatu. Kalau ini piutang Anda di bank untuk rekening Anda, rekening A, itu ada piutang ya, dialihkan ke rekening toko. Jadi tetap sama-sama piutang karena uangnya tidak ditarik. Ini jika kita memahami bahwa dana yang kita masukkan ke bank statusnya adalah piutang. Wallahu a'lam. Namun apapun itu, semua ini hukumnya boleh ya. Jadi tidak tahu nama, tidak sampai menyebabkan transaksi jadi batal. Nah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya seorang ASN bertugas di lapas. Bolehkah menerima hadiah dari napi, misal dalam kasus hadiah karena menikah, melahirkan, atau dalam keadaan yang lain? Karena hal seperti itu umum terjadi. Jazakallahu khairan.
0: Masya Allah, jazakallahu khairan. Napi bisa menikah ya? Bisa apa tadi? Lahiran ya. Melahirkan. Istrinya di rumah melahirkan. Tayyib, sekali lagi karena ini pembahasan masalah hadiah, tips dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas setelah kita membuka materi khusus tentang masalah hadiah. Nah, silahkan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ada pertanyaan.
0: Masya Allah.
4: Jadi, saya misalnya menerima permintaan dari A. A ini memiliki perusahaan yang izinnya bisa dibilang sudah tidak aktif sejak tahun 2012. Diakibatkan oleh pengurus yang lamanya kurang amanah gitu ya. Nah, saat ini mereka ingin coba mengaktifkan izin tersebut. Terus konsultasi kepada saya. Saya mengenalkan kepada B yang merupakan konsultan hukum yang katanya bisa membantu. Nah, mereka sudah bertemu dan memiliki kesepakatan. Masing-masing itu menjanjikan akan memberikan hadiah lah gitu karena menghubungi
0: masing-masing
4: saya menjanjikan ingin akan memberikan hadiah
0: kepada Anda.
4: Iya.
0: Masya Allah.
4: Karena saya membantu mengenalkan. Cuman setelah saya lihat ternyata pada praktiknya hal tersebut adalah juga termasuk adalah riswah juga yang dilakukan oleh pihak B gitu.
0: B nanti akan melakukan riswah.
4: Iya, dan juga melakukan pengaturan dalam persidangan. Apakah misalnya saya dana itu diberikan apakah itu menjadi halal atau tidak? Karena ada kegiatan seperti itu. Dan kemudian misalnya itu diberikan apakah bisa disalurkan kepada kayak misalnya Panti Asuhan atau yang lain?
0: Kalau Anda melihat ya perusahaan yang dimiliki oleh si A ini kira-kira perusahaan yang legal secara hukum atau tidak?
4: Legal secara hukum.
0: Legal ya, cuman masa izinnya habis gitu ya, tidak aktif.
4: Iya betul.
0: Tidak diperpanjang.
4: Iya.
0: Taib. Sehingga secara prosedur seharusnya dia layak untuk mendapatkan hak izin itu ya.
4: Betul Ustaz. Ya.
0: Nah. Baik, gitu. Cukup Bapak.
4: Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ketika A minta bantuan kepada Anda ya. Lalu Anda dijanjikan akan mendapatkan nilai tertentu. Jika ini sifatnya tabarruk, sifatnya ya sebatas hadiah yang tidak mengikat. Ya. Maka andai kan A enggak jadi, Anda tidak boleh nagih. Karena sifatnya adalah al-wa'du bitabarruk, janji untuk ngasih hibah, janji untuk ngasih hadiah karena Anda sudah berjasa. Tapi kalau ini melalui akad, nanti kalau berhasil Mas, nanti Mas akan saya kasih sekian uang, sekian juta misalnya. Tolong kami dibantu. Jadi ada akad. Lalu Anda berusaha untuk membantu. Sampai Anda ketemu dengan seorang B yang dia adalah seorang konsultan. Dan A kemudian menjalin hubungan dengan B atas rekomendasi yang Anda berikan. Baik. Berarti dalam hal ini akadnya adalah akad ju'alah. ada akad ju'alah. Apa itu akad ju'alah? Jual, nanti aja pembahasan ini ya. Jual beli jasa, tapi berdasarkan target. Nanti kalau berhasil, kamu saya kasih sekian. Lalu B juga seperti itu. Dia kenalan dengan Anda, dan B meminta kepada Anda, tolong carikan klien. Nanti kalau dapat klien, kamu saya kasih sekian. Itu akadnya jualah. Dan orang yang melakukan akad jualah, karyawannya berhak untuk mendapatkan al-ju'lu. Ju'lu itu adalah upah dari akad jualah. Baik. Selanjutnya, dalam proses tadi itu kan melibatkan satu kata yang, Masya Allah, yang ini sudah dilaknat oleh Nabi SAW. Ya, mengatur persidangan, dan tentu saja harus pakai sogok dan seterusnya. Lalu bagaimana status pendapatan Anda? Selama Anda melihat bahwa perusahaan A ini adalah perusahaan yang layak untuk mendapatkan izin, dia perusahaan yang legal secara hukum, namun karena izinnya habis, seperti ada orang yang sudah pintar nyetir, cuman dia nggak perhatian dengan SIM-nya, akhirnya SIM-nya mati, belum diperpanjang, kurang perhatian dia. Dia nanti kan harus ngambil SIM yang baru. Sebenarnya dia layak. Cuman dalam proses mengambil SIM yang baru misalnya berbelit-belit, butuh proses yang panjang, dan seterusnya. Wallahu a'lam, nanti akan ada pembahasan tentang sogok yang boleh, yaitu sogok dalam rangka mengambil hak. Bagi rakyat ini diperbolehkan, karena sogok dalam rangka mengambil hak, itu yang dolim adalah pihak yang menerima sogok, bukan yang memberi sogok. Maka harus kerjakan dulu sesuai SOP. Kok ternyata sesuai SOP tetap ditolak, dan sudah dipahami ini kalau tidak pakai amplop nggak bakalan diizinkan, turun izinnya nggak bakalan turun. Berarti kemudian Anda pakai amplop, ini sogok dalam rangka mengambil hak. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fiik Ustaz. Ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya ketika ada bansos dari pemerintah diberitahukan bahwa bansos berbentuk uang semisal Rp600.000, namun ketika bansos turun ke masyarakat namun malah berbentuk sembako, dan nominal dari total belanjaan dari sembako tersebut aparat desa tidak menyebutkannya, Ustaz?
0: Bagi rakyat yang menerima tidak masalah ya. Karena dia kan tidak berbuat dolim di situ, tidak mengambil sebagian, tidak menyunatnya. Posisi dia sebagai orang yang berhak. Seharusnya dia dapat 600 misalnya. Tapi ternyata cuma dapat sembako. Nah, kemudian Anda bisa mengukur. Namanya sembako kan harga pasaran, orang paham ya. Minyak, tepung, gula, telur di total. Sarimi misalnya. Oh, totalnya. Loh kok cuma 300? Ini sisanya yang mana? Oh, berarti di sini misalnya muncul suudon di masyarakat. Boleh nggak sebagai rakyat yang berhak kita menerima? Insya Allah tidak masalah. Karena Anda di posisi sebagai orang yang didolimi, bukan orang yang mendolimi. Kalau betul dana itu dikurangi. Cuman kan kita nggak tahu ya. Kadang nggak sinkron antara informasi dengan realita yang ada di lapangan. Sehingga kalau memang Anda yakin, ini memang betul-betul disunat dananya, diambil sebagian. Apakah kita tetap boleh menerima? Jawabannya boleh jika Anda adalah orang yang berhak. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum Ustaz, yang bertanya, begini Ustaz, saya kan buka satu toko komputer Ustaz. Kemudian ada beberapa instansi yang membeli. Akan tetapi dana yang dia punya itu sudah tertuliskan jumlahnya, dan itu pun tidak, katanya tidak boleh diubah. Jadi setelah ada pembelian, harga yang saya berikan ada kelebihan.
0: Ada apa?
5: Akan kelebihan.
0: Ada kelebihan.
5: Iya, Ustaz.
0: Iya, ada kelebihan. Hmm.
5: Ada kelebihan. Kemudian saya tidak memberikan berupa barang, tetapi saya tambahkan barang yang lain.
0: Baik.
6: Akan tetapi barang yang pokok pembelian itu saja yang ditulis di kwitansi. Kemudian yang barang yang tambahan itu saya tidak tuliskan dalam kwitansi apakah itu diperbolehkan atau bagaimana.
0: Paham insyaallah.
6: Ya, syukur. Ya, syukran jazakallah.
0: Wa jazakumullah khairan. Nah. Baik. Misalnya ya, kita buat ilustrasi dananya 10 juta. Ini enggak boleh diubah-ubah. Ya kan agak repot ya kalau harus sampai pas persis 10 juta itu agak repot. Lalu dana ini dipakai untuk membeli di toko Anda. Toko komputer KPT misalnya. Dengan dana 10 juta pokoknya harus dapat barang-barang ini. Anda sesuaikan. Ternyata harga total yang sudah Anda sesuaikan mentok di angka 950.000. Mentok sudah. Sudah ini sudah tidak bisa disesuaikan. Dikasih barang yang lain, di upgrade dikit, jadi kok 950.000? 9.500 atau yang lebih mendekati lagi itu 10 juta berarti 9,9 juta misalnya ya. Jadi kurang 100.000. Selisihnya di angka 100.000. 9,9 juta. Atau bahkan 95 gitu aja. Jadi kurang 50.000. Sudah mentok di sini. Anda upgrade dikit, misalnya RAM-nya dinaikkan atau hard disk-nya dinaikkan. Wah, ini sudah jadi 11 juta. Toko rugi. Akhirnya yang bisa adalah diturunin. Sudah? Masih ada hak 50 juta. 50.000, kan 50 juta ya. 50.000. Dan itu hak instansi tadi. Gimana? Ini kan balik ke negara. Melalui instansi yang beli tadi. Harusnya. Ya ini susuk ya, kembalian. Ya silahkan dibawa ke kantor. Cuman enggak bisa, Mas. Sistem kami menolak pengembalian 50.000 ini. Sehingga pokoknya pas persis 10 juta, enggak boleh tambah, enggak boleh kurang. Nah, kalau enggak bisa balik ke negara melalui instansi terus gimana? Anda wujudkan dalam bentuk barang. Misalnya flash disk, ya. Dan ini dikembalikan ke negara. Ya sudah, Pak, ini saya kasih flash disk. Harga flash disk ini 55.000. Saya rugi 5.000 enggak apa-apa. 55.000 untuk kantor. Wallahu alam yang saya pahami, sekalipun ini tidak ditulis di nota enggak masalah. Sebagaimana yang 50.000 itu tidak ditulis di nota. Sehingga Anda totalnya tetap 10 juta plus flash disk ya. Meskipun yang ini tidak ditulis di nota, tapi Anda pastikan itu menjadi barang kantor. Sehingga nanti flash disk ini ya silahkan ya jadi barang kantor untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain kalau enggak pakai jaringan. Dia jadi barang kantor. Boleh dipindah-pindah kemanapun, ya. Silahkan. Insya Allah tidak masalah. Berarti tidak ada lagi harta negara yang ada di toko Anda. Karena sudah Anda kembalikan dalam bentuk barang dan itu dijadikan sebagai milik kantor. Wallahu a'lam. Nah, silahkan.
7: Betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaan di luar tema kita. Cuman kan kita jadi sangat beda-beda. Jadi mengenai ini Ustaz, sembelian yang dilakukan oleh alur kitab itu gunanya gimana?
0: Yang dilakukan oleh siapa Ustaz? Bapak? Diulang.
7: Alur kitab.
0: Alur kitab.
7: Ya. Terus kan pernah ada kajian juga ada satu alur kitab Ustaz. Ya, itu hukumnya gimana
0: Ustaz? Ada satu apa Pak?
7: Terus pernah mendengar satu dalil yang kalau nggak salah di Ustaz ya, Al-Quran surat Al-An'am 121 itu kan mengatakan bahwa sembelian yang tidak mengatasnamakan Allah itu kan tidak diperbolehkan gitu Ustaz. Nah. Ini gimana gitu Ustaz?
0: Wa ma'uhilni. Nah. Baik, cukup Bapak?
7: Ya cukup Ustaz.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, tentang sembelihan ahli kitab. Kita berbicara sembelihan ahli kitab. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, surat Al-Ma'idah, termasuk di antara surat yang akhir turun di masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Al-Ma'idah bagian awal, kalau tidak salah ayat yang ketiga ya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang status sembelian Alkitab. Allah mengatakan, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat, wa tu'amul ladhina utul kitaba hilul lakum, wa tu'amukum hilul lahum. Pada hari di mana Allah halalkan semua yang tayyibat, yang baik. Wa tu'amul ladhina utul kitaba hilul lakum, makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Wa tu'amukum hilul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka, bagi ahli kitab. Dan yang dimaksud ta'am, makanan di sini, menurut tafsir Ibnu Abbas, wa ta'amul ladhina utul kitab. Wa ta'amul ladhina utul kitab. Makanan ahli kitab halal bagi kalian. Yang dimaksud makanan di sini, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah dhabihatuhum. Dhabihatuhum. Makanan di sini maknanya adalah dhabihah, sembelian. Sehingga yang Allah halalkan dalam ayat ini adalah Allah menghalalkan sembelian ahli kitab. Makanan ahli kitab halal bagi kalian, maksudnya adalah sembelian ahli kitab. Ini berdasarkan tafsir Ibnu Abbas. Baik. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa sembelian ahli kitab termasuk thayyibat yang dihalalkan oleh Allah. Nah, lalu kita berbicara lagi. Bagaimana kalau ahli kitab itu ketika menyembelih dia tidak menyebut nama Allah? Ketika menyembelih dia tidak menyebut nama Allah. Terus apakah ini berlaku atau sebelumnya? Apakah ini berlaku bagi ahli kitab zaman sekarang? Di mana ahli kitab zaman sekarang kan mereka tidak seperti ahli kitab zaman dulu. Ahli kitab zaman dulu itu ahlu tauhid. Jawabannya, ahli kitab zaman dulu sudah dikafirkan oleh Allah. Sebagaimana ahli kitab zaman sekarang? Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di surat yang sama, surat Al-Ma'idah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ, kalau Allah adalah salah satu dari Trinitas. Sehingga ahli kitab yang dulu, mereka telah dikafirkan oleh Allah. Allah juga mengkafirkan Yahudi, yang mereka mengatakan Allah Ta'ala yadullahi maglula gullat aidihim walu'inu bima qalu. Yang mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Justru sebaliknya tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab mereka dilaknat melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Sehingga mereka telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sembelihannya halal. Makanya jadi pengecualian. Sembelian orang kafir yang halal hanya ini, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Beralih ke pembahasan berikutnya. Bagaimana dengan, jadi status ahli kitab dulu dan sekarang sama, dulu kafir, sekarang juga kafir. Bagaimana dengan bacaan basmalahnya? Kan dia tidak membaca basmalah. Padahal salah satu di antara syarat sembelian yang halal adalah membaca basmalah. Terkait tentang bacaan basmalah. Bacaan basmalah saat menyembelih. Baik, membaca basmalah saat menyembelih. Anda perlu bedakan antara proses dengan hasil. Maksudnya gimana? Kalau kita berbicara hasil, hasil itu artinya daging yang tersebar di masyarakat. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah siapa subjeknya, siapa penyembelihnya. Sudah? Kalau bicara hasil, yang ditanyakan ini siapa subjeknya. Maksudnya gimana? Anda menemukan ayam yang sudah disembelih, yang sudah bersih. Anda beli ayam yang sudah disembelih. Lalu Anda tanya, ini RPH-nya di mana? Oh, RPH A. Yang nyembelih siapa? BCD. Oh, BCD itu orang Muslim. Sudah, selesai. Enggak perlu, Anda tidak perlu bertanya, BCD tadi nyembelihnya caranya gimana? Syariat tidak mengajarkan seperti itu. Yang penting pokoknya yang menyembelih Muslim, selesai. Ini disembelih di mana? Di RPH X. Siapa yang menyembelih? Oh, namanya misalnya Nasroni. Apa misalnya? Alex misalnya. Alex Nasroni ya. Oh, dia kan Nasroni. Oh, Nasroni kan ahli kitab. Halal sembelihnya. Sudah. Terlepas bagaimana cara Alex menyembelih. Karena kepentingan kita ada pada subjek. Nabi SAW diundang oleh wanita Yahudi. Khaybar. Untuk makan kambing. Beliau datang, sudah matang. Bukan beliau yang menyembelih. Bukan sahabat yang menyembelih. Yang menyembelih orang Yahudi. Sehingga ketika yang menyembelih Yahudi, beliau makannya karena Allah halalkan tanpa bertanya bagaimana cara Yahudi ini menyembelih. Ada sekelompok sahabat yang baru masuk Islam datang menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami diberi daging oleh orang-orang yang mereka itu hudatsa'u ahdin bil kufri, baru saja masuk Islam. Dan kami tidak tahu apakah dia ketika menyembelih baca bismillah ataukah tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang ini yang bawa daging tadi, sammu antum wa kulu. Baca bismillah, silahkan makan. Bismillah untuk apa ini? Apakah untuk menghalalkan daging itu? Tidak. Bismillah doa sebelum makan. Karena kalau bismillah untuk menghalalkan, gak ngefek. Wong sembelihannya sudah tadi. Ini sudah jadi daging. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya, orang-orang itu baru saja masuk Islam, beliau kasih jawaban. Ada kemungkinan dia ketika menyembelih sambil menyebut bismillah ta, bismil uzza. Tapi itu kemungkinan-kemungkinan yang tidak dihiraukan karena pelakunya muslim. Sehingga cukup selama pelakunya muslim, sembelihannya halal. Tanpa ada apa tanggung jawab untuk melihat proses. Sehingga dalam masalah sembelihan, kita itu melihat hasil. Tapi kalau Anda melihat proses, saya menyaksikan bagaimana si A menyembelih. Apa waktu dia menyembelih? Dia itu nyanyi ketika menyembelih. Gak baca bismillah. Sambil joget-joget menyembelih. Pakai headset gitu ya. Menyembelih dia. Ya sudah, berarti kalau kamu melihat proses itu, dan menurut Anda bahwasanya bismillah syarat sah sembelihan, maka kalau realitanya demikian, sembelihan A jangan kamu makan. Sembelihan si A jangan dimakan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah. berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهل

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
1: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang

0: yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

Wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilang canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku, memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup? Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah anda? Apakah anda memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas? Apakah anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah anda sehingga begitu sulitnya anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya raya dan maha terpuji, dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya, kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita, begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang, alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu antaghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع من قالها يوم لقائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الإخوة حاضرين حاضرات kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata-kata yang selalu menunjukkan kita seorang hamba yang bersyukur kepada Rabbuna jalla wa ala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya dicurahkan dan dilimpahkan oleh Rabbuna jalla wa ala. Walillahil hamdu wal minnah. Dengan itulah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini. Pertama, tentunya dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menegakkan kewajiban salat. Semoga salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Rabbuna Jalla wa'ala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita. Kemudian yang kedua, kita sama-sama hadir ke dalam majalisul ilm, di dalamnya kita mempelajari sesuatu yang terkait dengan agama kita agar kita mengerti perkara-perkara agama yang diperintahkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala untuk kita pelajari, aqidatan wa ibadatan wa sulukan, baik perkara-perkara aqidah, perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara suluk. Dan semoga kehadiran kita di malam hari ini kehadiran yang mendatangkan fadail daripada majalis al-ilm. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam banyak hadis tentang fadail majalis al-ilm. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Umdatul Ahkam Al-Ahadithul Fiqhiyah. Hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, hadis-hadis yang terkait dengan al-masail al-fiqhiyah, yaitu masalah-masalah fiqih. Kita sampai kepada hukum mutaba'atil muadzin, hukum mengikuti muadzin ketika muadzin melantunkan al-fadhal adhan, bacaan-bacaan adhan atau lafaz-lafaz adhan sebagaimana yang telah warid dari Nabi SAW. Maka dianjurkan kepada orang yang mendengarkan muadzin mengucapkan al-fadhal adhan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin, hendaknya dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ada khilaf dari kalangan ahli ilm, apa hukumnya, akankah itu merupakan sebuah kewajiban atau hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sebagian mengatakan
hukumnya adalah kewajiban, konsekuensinya bagi siapa yang tidak menjawab azan seperti yang diucapkan oleh muadzin, maka ya'tham alaih, maka dia diberikan dosa oleh Allah Taala. Sebagian pendapat mengatakan sunnah muakkada, tidak wajib, wala'allaha aqrab. Bisa jadi ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, wallahu ta'ala a'lam. Kendati pun bukan kewajiban, akan tetapi sunnah, sunnah untuk diamalkan ma'asyal muslimin. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berada pada sunnahku, mengikuti sunnahku. Maka salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, seseorang ketika mendengarkan azan dikumandangkan oleh muadzin, ayyakula mithla ma yakulul muadzin, hendaknya dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, illa fi hayya ala salah wa hayya ala falah, kecuali pada kalimat hayya ala salah dan hayya ala falah. Kita masuk ke faedah yang bisa kita kutip sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh. Yang pertama adalah faedah yang bisa kita kutip dari hadis, hukum mutaba'atil muadzin, mengikuti orang yang sedang berazan, yaitu mengikuti membaca seperti yang dibaca oleh muadzin, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri As-Sahabiyyu Al-Jalil radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah masyru'iyyatu mutaba'atil muadzin fi alfadhil adhan. Masyru'iyyatu mutaba'atil muadzin, disyariatkan mengikuti al-muadzin di dalam alfadhul adhan. Karena adhan ada alfadh yang diajarkan oleh Nabi SAW dari mimpi salah seorang sahabat dan diikrarkan oleh Nabi SAW. Qarrarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan seorang sahabat untuk melantunkan alfaz yang dilihat oleh salah seorang sahabat di dalam mimpinya ketika dia tidur. Maka dia merupakan petunjuk yang datang dari Nabi. Maka ketika muadzin mengucapkan alfaz al-adhan, bagi orang yang mendengarkan masyru'iyyatu mutaba'atil muadzin, maka dianjurkan seseorang itu mengikuti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin, agar dia mendapatkan pahala, agar dia mendapatkan kebaikan. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul ghirah di dalam dirinya terhadap muadzin. Timbul kecemburuan di dalam dirinya terhadap muadzin. Besarnya pahala seorang yang melantunkan al-fadhul adhan, mengajak kaum muslimin untuk melakukan salat, terutama di masjid-masjid yang dikumandangkan adhan, melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Timbul ghibtah di dalam dirinya, kecemburuan di dalam hatinya, datang kepada Nabi SAW. Hakadha sahabi, inilah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka itu adalah manusia-manusia, yatasabakun fil khairati wa ta'ati. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan. Ketika mereka melihat sebagian sahabat-sahabatnya mendahului mereka dalam kebaikan-kebaikan, maka mereka mengadu kepada Nabi SAW. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat al-fuqara minas sahabah, sahabat-sahabat yang tidak memiliki harta yang melimpah ruah. Mereka melihat bagaimana infaknya Uthman bin Affan, bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf, dan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lain yang memiliki harta kemudian mendermakan hartanya di jalan Allah Taala. Maka datanglah al-fuqara as-sahabi, para sahabat yang fakir, laisa lahum malun wala tharwah, yang tidak memiliki kekayaan. Maka mereka mengatakan kepada Nabi, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita yang kaya raya itu betapa banyak pahalanya. Yusalluna kama nusalli,
وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. Mereka puasa, kita puasa. Kita salat, mereka salat. Tapi ada ibadah yang mereka lakukan, kita tidak bisa melakukan. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. Mereka bisa mendermakan harta yang Allah berikan kepada mereka. Sementara kami tidak bisa, ya Rasulullah. Ini motivasi, musabaqah para sahabat untuk melakukan pintu-pintu kebaikan. Maka dalam perkara azan ini juga demikian. Maka sahabat-sahabat yang tidak mengumandangkan azan, karena azan hanya bisa dilakukan oleh satu orang pada setiap waktu di satu masjid, tidak bisa dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama. Maka datanglah sahabat ini kepada Nabi menunjukkan bagaimana besarnya pahala seorang muadzin. Maka Nabi memberikan dia solusi agar mendapatkan sesuatu pahala yang sama. Maka Nabi mengatakan, قُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ. Katakan olehmu, ucapkan olehmu, seperti yang diucapkan oleh muadzin, kata Nabi SAW. Maka walaupun sebagian para ulama mengatakan ini bukan sebuah kewajiban, tapi rugi kita meninggalkan ma'asyal muslimin. Maka setiap kita mendengarkan suara azan dimanapun kita, di atas kendaraan, sedang berjalan, begitu kita berada di rumah, maka kita mendengarkan muadzin melantunkan azannya, maka kita ucapkan mithla ma yaqulul muadzin, itu seperti yang diucapkan oleh muadzin, sehingga kita mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan azan. Jadi disyariatkan masyru'iyyatu mutaba'atil muadzin fi alfadhi al-adhan. Kemudian yang kedua, anna al-mutabi'a yaqulu mithla ma yaqulu al-muadzin fi jami'i jumalil adhan lima warada fi sunnati min hadith Muawiyah wa Umar radhiyallahu anhuma annahu yaqulu dhalik illa fil hay'alataini fa yaqulu la hawla wa la quwwata illa billah wal ahadith yufassiru ba'daha ba'da. Kemudian yang kedua, faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Saleh, beliau mengatakan annal mutabi'a, seorang yang mengikuti, yaqul mithla ma yaqulul muadzin, maka dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, fi jami'i jumalil adhan, pada setiap jumlah-jumlah adhan, lima warada fi sunnati, sebagaimana yang disebutkan di dalam sunnah, hadis Muawiyah dan hadis Umar, annahu yaqulu dhalik, illa fil hay'alataini, kecuali pada kalimat hay'alataini, yaitu hayya ala salah, hayya ala falah, dia mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Dan ini disebutkan keterangannya oleh para ulama asal muslimin. Pertama, jawabannya, kalau ada yang bertanya, kenapa kita mengucapkan fi hayya ala salah, hayya ala falah, la hawla wa la quwwata illa billah, sementara Nabi mengatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan muadzin azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sampai di situ, maka disebutkan illa fi hayya 'ala shalah di dalam hadis yang lain. Makanya Syekh Abdullah bin Saleh mengatakan wal ahadithu yufassiru ba'daha ba'da. Jadi kita tidak bisa mengambil satu hadis terkadang untuk menyimpulkan satu hukum, satu pemahaman, kita tidak bisa mengambil satu hadis. Jadi terkadang untuk sampai kepada kesimpulan satu hukum, kadang kita butuh dua hadis, kadang kita butuh lebih dari dua hadis. Jadi kita kumpulkan hadis yang sama pembahasannya, kemudian kita kumpulkan sampai kepada satu titik kesimpulan. Terkadang ada hadis itu bersifat umum, tiba-tiba ada hadis yang terkait dengannya bersifat khusus. Maka yang umum ini dipahami dengan yang khusus. Kadang satu hadis itu bersifat mujmal, bersifat global. Maka yang global itu terkadang dijumpai mubayyan. Maka yang global itu dipahami oleh mubayyan.
al-mujmal wal-mubayyan. Begitu seterusnya. Jadi terkadang untuk sampai kepada satu titik kesimpulan, tidak bisa seorang itu memahami satu hadis kecuali tidak ada hadis yang terkait dengannya kecuali satu. Maka dengan satu hadis itu kita menyimpulkan kesimpulan satu hukum. Tapi ketika satu masalah itu terdapat beberapa hadis, maka kita tidak bisa menjadikan kesimpulan satu hukum itu dengan satu hadis itu. Ini salah satu contohnya. Nabi mengatakan, apabila kalian mendengarkan azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kalau hukum mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kita kembalikan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka sampai pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita juga mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi tidak bisa, karena hadis yang terkait dengan menjawab azan itu tidak satu, itu lebih dari satu. Maka kita kumpulkan semuanya, dikumpulkan semuanya oleh para ulama. Oh, ternyata didapatkanlah di situ wal ahadithu yufassiru ba'duha ba'dah, hadis itu saling menerangkan. Oh, ternyata hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini diterangkan oleh hadis yang lain. Pada kesempatan yang lain Nabi mengatakan illa fi hayya 'alas salah hayya 'alal falah, kecuali pada kalimat hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Maka seseorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka hadis yang bersifat mujmal, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadithun mujmal, ini hadis yang bersifat global, yang bersifat umum, diterangkan oleh hadis yang lain. Apa itu? Nabi mengatakan illa fi hayya 'alas salah hayya 'alal falah, kecuali pada kalimat hayya 'alas salah hayya 'alal falah, maka seseorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka berlakulah apa disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh, wal ahadithu yufassiru ba'duha ba'da, hadis itu saling memberikan keterangan antara satu dengan yang lain. Kecuali misalnya tidak ada dalam satu masalah itu kecuali satu hadis, maka dari satu itulah kita mengambil hukum dan kesimpulan. Tapi ketika terdapat beberapa hadis, maka mesti dikumpulkan semua hadis itu. Terkadang kita mendapatkan hadis ternyata sudah dihapus hukumnya. Pasti ada yang menghapus. Maka yang berlaku hukum di situ nasikh. Adapun yang mansukh itu sudah tidak berlaku. Kadang hadis itu ada dua kontradiktif. Hadis A mengatakan ini, hadis B mengatakan ini. Tapi kontradiktif. Berarti bisa jadi salah satunya apa? Bisa jadi salah satunya hadisnya lemah. Salah satunya hadisnya sahih. Maka kita tinggalkan yang lemah, kita ambil yang sahih. Hadis fulan mengatakan begini, hadis yang lain mengatakan begini. Kontradiktif, tidak sama. Bisa jadi kedua-duanya sahih. Tapi yang satu nasikh, yang satu lagi mansukh. Yang satu sebagai penghapus, yang satu sudah dihapus hukumnya. Maka para ulama kita mengumpulkan, mengkolaborasi antara hadis dengan hadis. Karena al-ahadithu yufassiru ba'duha ba'da, hadis itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Ini salah satu contohnya. Maka di dalam hadis yang lain ditemukan ma'asyal muslimin, bahwa Nabi mengatakan, illa fi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kecuali pada kalimat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, seseorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian para ulama kita di antara Syekh Abdullah ibn Saleh menerangkan apa wujuhul munasabah, kecocokan seseorang itu menjawab selain daripada hayya 'alas salah hayya 'alal falah dengan lafaz yang sama, dengan kalimat yang sama. Allahu akbar Allahu akbar, orang yang mendengarkan mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, orang yang mendengarkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Begitu hayya 'alas salah, tidak mengucapkan hayya 'alas salah. Begitu hayya 'alal falah, tidak mengucapkan hayya 'alal falah. Maka diterangkan oleh para ulama wajhul munasabah, kenapa selain daripada hayya 'alas salah hayya 'alal falah, seseorang mengucapkan dengan ucapan yang sama, begitu hayya 'alas salah hayya 'alal falah, seseorang tidak mengucapkan hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Wajhul munasabahnya adalah selain daripada hayya 'alas salah hayya 'alal falah, di situ semuanya adalah zikrun,
lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu merupakan terdapat makna zikir terhadap Allah, pengakuan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita mesti mengucapkan itu. Muadzin memberikan sanjungan kepada Allah, melantunkan zikirnya kepada Allah, memberikan pengakuannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berikut diikuti sanjungan, pujian, pengakuan itu oleh orang yang mendengarkan azan. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengagungkan Allah. Setelah kalimat pengagungan untuk Allah itu didengarkan oleh seorang yang mendengarkan muadzin, dia ikut mengagungkan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dia memberikan pengakuan, i'tiraf, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, didengarkan oleh seorang yang mendengarkan suara azan, maka diikuti. Begitu juga terhadap syahadah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti persaksian itu oleh orang-orang yang mendengarkan azan. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang yang mendengarkan juga mengucapkan ucapan yang sama. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada sana, di dalamnya ada syahadah, dan diikuti oleh orang yang mendengarkan azan. Tapi begitu muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ini maknanya panggilan. Yang mengucapkan kalimat panggilan ini seorang yang memang diperintahkan untuk berazan. Karena tujuan dia berazan adalah i'lam, memanggil kaum muslimin, mengajak kaum muslimin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan ini tidak diberlakukan untuk orang yang mendengarkan azan. Karena kalau dia ucapkan, bisa jadi dia sedang sendiri dan orang tidak mendengarnya. Sementara tujuan panggilan itu dilantunkan agar orang mendengarkan. Tapi ketika orang di rumahnya mengatakan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kepada siapa dia ucapkan kalimat itu? Dia bukan seorang muadzin. Makanya dia tidak dianjurkan mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tetapi ketika dia mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tujuan kalimat itu ditujukan kepadanya oleh seorang muadzin, maka seorang yang mendengarkan seakan-akan dia mengatakan seperti ini, ya Allah, tidak mungkin aku mampu melaksanakan salat kecuali atas izinmu karena aku lemah. Tidak mungkin aku mampu mendapatkan kemenangan dan menuju kepada kemenangan kecuali atas izinmu karena aku lemah. Dan dia mengatakan la hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, dia memberikan pengakuan bahwa dirinya lemah, tidak mungkin dia bisa ke masjid kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan kemenangan kecuali atas izin Allah. Karena dia lemah, maka dia mengatakan pengakuan kepada Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Seakan-akan mengatakan, tak mungkin aku bisa memenuhi panggilanmu ini ya Allah kecuali atas izinmu. Berikan aku daya, berikan aku upaya, berikan aku kekuatan. Tak mungkin aku mampu menuju kepada kemenangan, kejayaan kecuali atas izinmu. Berikan aku daya dan upaya serta kekuatan ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini adalah disebut dengan wajhul munasabah. Jadi bisa kita pikirkan dengan apa namanya, dengan ilmiah. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalamnya maknanya zikir, di dalamnya maknanya sana, di dalamnya maknanya pengakuan, maka itu diucapkan oleh muadzin dan oleh orang yang mendengarkan azan. Tapi begitu panggilan sifatnya, ajakan sifatnya, hayya 'alas salah, mari kita melaksanakan salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan, ini khusus untuk muadzin. Karena muadzin yang mengajak orang salat, muadzin yang mengajak orang menuju kepada kemenangan. Dan tidak diucapkan oleh setiap orang yang mendengarkan azan.
orang yang mendengarkan azan, orang yang mendengarkan kalimat itu, dia lemah, tidak mungkin dia bisa ke masjid kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin dia bisa menuju kepada kemenangan kecuali atas izin Allah. Karena dia lemah, dia sampaikan pengakuan kelemahannya kepada Allah dengan mengatakan, La hawla wa la quwata illa billah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh. Fahadha du'a'un wa nida'un wa huwa mukhtassun bil mu'adzin. Ini adalah panggilan doa khusus diucapkan oleh mu'adzin. Bikhilafis sami'. Berbeda dengan orang yang mendengarkan. Fa innal munasiba lahu ay yuzhira annahu 'ajiz. Justru ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, yang pas bagi orang yang mendengarkannya, dia memperlihatkan kelemahannya. Siapa dia sehingga dia memastikan akan bisa melaksanakan ibadah salat? Siapa dia sehingga dia memastikan akan bisa mendapatkan kemenangan? Tidak mungkin dia mendapatkan itu semua kecuali atas izin Allah. Ketika tidak mungkin dia mendapatkan itu semua kecuali atas izin Allah, dia mesti memperlihatkan kelemahannya kepada Allah. Bagaimana cara dia memperlihatkan kelemahannya? Dengan mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Bikhilafis sami' fa innal munasiba lahu ay yuzhira annahu ajizun an huduril jama'ah wal qiyam biha illa idza qawwahu Allahu ta'ala wa a'ana fa huwa yaqulu ana ujibu hadzal nida' wa ahduril jama'ah walakin bihaulillahi wa quwwati wa i'anatihi wa tawfiqihi. Maka dia mesti memperlihatkan kelemahannya kepada Allah. Dia tidak akan mampu hadir melaksanakan salat berjamaah kecuali apabila Allah kuatkan dia dan Allah bantu dia. Maka dia menjawabnya dengan La hawla wa la quwata illa billah. Ini yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh. Yang ketiga, yadukhulu fi umumi hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu al-qari wa man kana fi zikrin

orang yang sedang berzikir atau sedang berdoa. Maka artinya apa? Dia berhenti sejenak. Maka dia berhenti sejenak karena dia juga mengganti apa yang dia berhentikan itu dengan zikir. Tapi zikir ini bermakna khusus. Apalagi waktunya itu muakkad. Adapun zikir yang sedang dia lakukan muwassa', itu waktunya luas. Misalnya dia sedang baca Al-Quran, jangan teruskan bacaannya. Dia sedang baca Al-Quran, dia sedang berzikir. Tapi begitu dia berhenti dengan tujuan menjawab azan, dia juga berzikir. Jadi sama. Dia meninggalkan satu zikir yang bersifat umum dan itu bisa dilakukan kapan saja. Untuk melakukan satu zikir yang bersifat khusus yang tidak bisa dia lakukan kapan saja. Karena waktu menjawab azan itu terbatas. Maka dia tinggalkan sesuatu yang waktunya luas untuk mendapatkan ibadah yang waktunya terbatas. Itu bagian dari sunnah. Begitu yang dianjurkan. فَإِنَّهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانِ. Begitu seseorang mendengarkan azan, يَتَوَقَّفُ عَنِ الْقِرَاءَةِ. Maka dia berhenti membaca Al-Quran atau zikir. وَيُجِيبُ النِّدَاءِ. Menjawab panggilan. لِأَنَّ إِجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ. Karena menjawab azan, ibadatun muakkatah, ibadah yang ditentukan waktunya. Yang ditentukan waktunya, bisa berlalu waktunya. Bikhilafil qiraati wadzikri waddu'a. Berbeda dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Fa inna waqtaha la yafutu, waktunya tidak berlalu. Artinya apa? Akan ada selalu waktunya. Jadi bagian dari sunnah, seseorang diam mendengarkan azan, kemudian dia menjawabnya. Kemudian dia diam mendengarkan azan, kemudian dia menjawabnya. Begitu seterusnya. Setelah itu baru kembali dia lanjutkan qiraahnya atau zikir atau doanya. Begitu yang disebutkan oleh para ulama kita. Wa hadhihi min as-sunnah, dan ini merupakan bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pertimbangan pertama adalah menjawab azan. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah kewajiban, walaupun tidak disepakati. Sebagian mengatakan sunnah. Kita ambil yang sunnah. Tapi ingat, sebagian pendapat mengatakan hukumnya wajib. Kita ambil yang sunnah. Pertimbangan yang kedua, anna waqtaha muaqqata. Waktunya ditentukan. Waktunya ada limitnya. Wa ammal qira'atu wal adhkaru, adapun membaca Al-Quran dan zikir-zikir, waktunya laisat muaqqata. Itu waktunya tidak tertentu. Bisa dilakukan. Artinya apa? Kembali bisa dilakukan setelah muadzin melafazkan azan. Dan orang yang mendengarkan menjawab azan. Jadi tidak ada masalah. Tapi ketika seseorang mendengarkan azan, kemudian dia meneruskan bacaannya, dia mendapatkan pahala bacaan Al-Qur'annya, pahala zikirnya, pahala doanya, tapi hilang pahala menjawab azan. Tapi ketika dia bisa memahami sunnah ini, ma'asyal muslimin, yang disampaikan oleh para ulama kita, dia mendapatkan dua pahala. Pahala qiraah tetap dia dapatkan karena akan dia lanjutkan setelah mendengarkan azan, dan dia juga mendapatkan pahala menjawab muadzin ketika mengumandangkan azan. Sehingga dia mendapatkan dua pahala. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang mungkin tidak tahu akan hal ini, ma'asyal muslimin. Begitu azan dikumandangkan, dia tetap melanjutkan. Dia mendapatkan pahala bacaan Al-Quran, akan tetapi dia hilang pahala menjawab seruan azan. Padahal dia merupakan anjuran dari Nabi SAW. Bahkan sebagian para ulama hukumnya mengatakan hukumnya adalah kewajiban. Kemudian beliau mengatakan, وَكَذَا الطَّائِفُ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنْ حَالَ طَوَافِهِ. Begitu juga orang yang sedang tawaf. Orang yang sedang tawaf kan dia berzikir tuh. Bisa jadi dia membaca Al-Quran, bisa jadi dia berdoa, bisa jadi dia berzikir-zikir yang dia baca. Begitu azan, dia tetap tawaf, tapi zikirnya berhenti dulu. Baca Qur'annya berhenti dulu. Apa yang dia lakukan? Mendengarkan azan,
dan menjawab.

0: sebabnya, sehingga terkumpullah kebaikan-kebaikan. Dia tawaf dapat pahala, dia baca Quran dapat pahala, dia menjawab azan juga dapat pahala. Maka jangan diteruskan zikirnya. Dia bisa menggabungkan dua itu, karena zikir itu waktunya muwassa. Wa amma ijabatul muadzin waktuha muakkad, itu waktunya ditentukan, bukan muwassa. Maka dahulukan yang muakkad sehingga bisa melakukan yang muakkad ini dan tetap bisa melakukan yang muwassa. Tapi yang muwassa tetap dilakukan pada waktu muakkad, yang muakkad ketinggalan, sehingga dia hanya mendapatkan satu pahala, rugi dia. Walaupun ini bukan bagian daripada dosa. Li anna ijabatahu min adz-dzikri, ditambah lagi jawaban dia terhadap adzan itu bagian daripada zikir. Wa dzikru masyru'un fit tawaf, zikir itu disyariatkan ketika tawaf. Wa bil jumlati fa ijabatul muadzin matlubah, maka intinya kata beliau, menjawab adzan sesuatu yang diminta, min kulli insanin ala halin salihah li dzikrillah, pada setiap orang intinya dia boleh ketika itu berzikir kepada Allah, illa fil ahwal allati nahas syar'u fiha anil dzikri, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang syariat melarang dia untuk berzikir, seperti dia berada di dalam toilet, maka dia tidak menjawab. Makanya salah satu hikmah atau sebab kenapa ma'asyal muslimin yang dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, begitu kita keluar dari WC, kita mengatakan wafranak, ya Allah berikan aku ampunanmu, itu menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan zikir itu. Ketika zikir ini merupakan perintah Rabbuna Jalla wa'ala dan perintah Nabi SAW, begitu kita masuk ke dalam WC, lisan kita itu tidak bisa berzikir, seakan-akan kita menyelisih sunnah Nabi SAW meninggalkan zikir. Tapi tidak bisa kita sesali, karena begitu yang dilarang oleh Nabi SAW, karena kita sedang berada dalam toilet dan seorang tidak boleh melantunkan azkar. Karena kita meninggalkan azkar yang seharusnya pada setiap saat kita itu berzikir kepada Rabbuna Jalla wa'ala, maka kita meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Taala, karena di saat kita berada di dalam toilet, lisan kita itu telah putus berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka begitu juga ketika berada di dalam toilet dan kita mendengarkan suara muadzin melantunkan al-fadhal adzan, kita tidak menjawabnya. Tetapi selain daripada tempat-tempat yang dilarang oleh syariat seseorang berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala, maka dia mesti menjawab al-fadhal adhan ketika dilantunkan oleh seorang muadzin. Walaupun kita tidak mengambil hukum, hukumnya adalah kewajiban, tapi kita mengatakan dia merupakan sunnah, disunnahkan oleh Nabi SAW, kan, tetapi sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Karena sebagian orang ketika diajak untuk mengamalkan sunnah, maka dia beralasan meninggalkan sunnah karena dia sunnah. Ini berbeda dengan kehidupan para sahabat atau kehidupan kaum salaf. Karena salafun salih, adalah salafun salih itu mengamalkan sunnah karena itu adalah sunnah. Tetapi manusia kaum muslimin di masa sekarang sebagiannya meninggalkan sunnah karena dia sunnah. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Tapi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka mengamalkan sunnah karena dia sunnah. Karena memang sunnah Nabi untuk diamalkan. Itu perintah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, kata Nabi. Hendaknya kalian selalu mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW. Maka salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi adalah ijabatul muadzin, yaitu menjawab muadzin ketika melantunkan al-fadha al-adhan. Kemudian yang keempat, disebutkan oleh Abdullah bin Salih, zahiru hadithi Abi Sa'id al-Khudri annahu yutabi'u al-mu'adzin wa in ta'addada al-mu'adzinun wa anna dhalika la yakhtassu bi awwali al-adhan wa hadha min babi tartib al-hukum ala al-wasfi al-munasib wa huwa min al-turuq al-dalla ala al-ta'lili ala al-mashhuri wa hina idhin yataqarrar al-hukum bitaqarruri illatih. Tampak lahir hadis Abu Sa'id Al-Khudri, seorang itu mengikuti muadzin walaupun itu berulang-ulang. Mungkin ada waktu, perbedaan misalnya. Maka intinya seseorang ketika mendengarkan muadzin, maka dia menjawab dengan jawaban yang sama, dengan ucapan yang sama. Wa anna dzalika la yahtassu bi awwali adzan. Itu tidak hanya untuk azan dikumandangkan yang pertama. Andaikan dia kembali mendengarkan azan setelah itu, mungkin berbeda, maka dia menjawab dengan jawaban yang sama. Baik, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wa sallallahu alaihi wasallam wa anna man abdi rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Allah.

اللهم اللهم Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, anna mutaba'atul muadzin masyrutatun bisima'il adzan. Faman syahada al muadzin wa lam yasma'uhu fa innahu la yaqulu syai'an. Wa man sami'ahu wa lam yarahu kama fi hadzal zaman fa innahu yutabi'uhu liqoulihi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum فعلق الأمر بالسماع. Yang kelima sebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih, faedah bisa kita kutip dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna mutaba'atal muadzin, mengikuti muadzin, masyrutatun bisima'il adzan, bisima'il adzan. Itu disyaratkan seseorang itu mendengarkan adzan. Jadi yang menjadi patokannya adalah sima'us sawtil adhan, mendengarkan suara adhan, bukan melihat orangnya. Ra'ahu allam yarahu, baik dia melihat atau tidak. Lakin sami'ah, tetapi dia mendengarkan, maka dia menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Faman syahadal muadzin walam yasma'uhu, maka barang siapa yang menyaksikan orang yang azan walam yasma'uhu dan dia tidak mendengarkannya, fa innahu la yaqulu syai'an, maka dia tidak mengucapkan apapun. Dimana tahu pendengarannya kurang, kemudian dia tidak mendengarkan, tapi dia melihat orang yang sedang azan, dia melihat orang yang berdiri kemudian di hadapannya mikrofon, dan dia tahu orang itu sedang azan dan dia tidak mendengarkan. Fa innahu la yaqulu syai'an, maka dia tidak mengucapkan apa-apa. Wa man sami'ahu wa lam yarahu, adapun orang yang mendengarkan dan dia tidak melihat muadzin tadi, seperti yang banyak terjadi, barusan azan tidak ada satupun di antara kita yang melihatnya, tapi kita mendengarkan. Fa innahu yutabi'uhu, maka dia mengikutinya. Karena Nabi mengatakan idza sami'tum, Nabi tidak mengucapkan kalimat melihat, tapi Nabi mengucapkan kalimat mendengar. Idza sami'tum fa'allaqal amra bisima', maka dikaitkan perintah itu oleh Nabi dengan kata-kata as-sima'. Jadi bagi orang yang mendengarkan walaupun dia tidak melihat, yaqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Adapun orang yang melihat walam yasma'uhu dan dia tidak mendengarkan, la yaqulu syai'an, dia tidak mengucapkan apa-apa. Li'anna al-amra 'allaqa an-nabiyyu bis-sima', dikarenakan perintah untuk menjawabnya diikat oleh Nabi dengan pendengaran. Idza sami'tum. Nabi tidak mengatakan idza ra'aytum, tapi Nabi mengatakan idza sami'tum. Beda antara ra'a dengan sami'a. Ra'a bil 'aini, dengan mata. Wa sami'a bil udhuni, dengan pendengaran. Dan Nabi menyebutkan di situ kalimat-kalimat sami'tum dari kalimat sami'a. Kemudian berikutnya yang keenam disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih, zahirul hadis annahu yujibul muadzin fit tathwibi li salatil fajri, as-salatu khairun minan naum. Zahirul hadis, tampak jelas hadis, seseorang juga menjawab, seorang yang mendengarkan azan juga menjawab pada kalimat tathwib yang diucapkan oleh muadzin di pagi hari, di subuh hari, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum, mithla ma yaqulu. Dia menjawabnya seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena tidak ada yang dikecualikan oleh Nabi kecuali hayalataini,
Tidak ada yang dikecualikan oleh Nabi kecuali hayyalataini. Sementara kalimat as-salatu khairum minan nawum ini juga diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang diucapkan oleh Bilal radhiyallahu an. Tetapi dikecualikan oleh Nabi hanya pada dua kalimat itu, fil hayyalatain, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Wa amma fit taswibi, adapun dalam taswib, as-salatu khairum minan nawm, itu tidak pernah dikecualikan oleh Nabi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengecualikan at-taswib, maka kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal? Yaqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka seorang itu mengucapkan seperti yang didengarkan dari orang yang membawa al-fadhul adhan itu. Maka dia mengucapkan as-salatu khairum minan nawm. Dan kalau kita kembalikan kepada makna ilmiah, ini tetap bisa kita pahami. Untuk menekankan kepada dirinya bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur, dia bangun dari tidurnya. Berbeda dengan wajhul munasabah yang kita sebutkan antara hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah tadi. Maka seperti itulah yang disebutkan hikmahnya oleh para ulama. Di antara disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh dalam Al-Fawaid yang beliau bawakan dalam kitab Umdatul Ahkam. Karena itu merupakan ajakan dan itu khusus untuk muadzin. Sementara orang yang mendengarkan, dia lemah menuju kepada ajakan muadzin kecuali atas izin Allah Taala. Maka dia ikrarkan kelemahannya itu dengan mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Adapun tathwib, dia tetap mengikuti dengan ucapan yang sama. Ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka dia juga mengatakan as-salatu khairum minan naum bimithli ma yaqulu fayaqulul mujibu as-salatu khairum minan naum wa hadha huwa as-sawab. Dan ini pendapat yang kuat, kata beliau, li'annahu lam yarid fi sunnati istithna'un min hadzal umum, karena tidak disebutkan di dalam sunnah ada pengecualian dari keumuman dalam lafaz as-salatu khairum minan naum. Kalau hayya 'alataini ada istithna'nya. Nabi sendiri yang mengatakan illa fi hayya 'alas-salah, kata Nabi. Jadi itu keterangan hadis mujmal yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, diterangkan oleh hadis yang lain. Wal ahaditsu yufassiru ba'daha ba'dha. Antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Tetapi kalimat tathwib itu tidak ada yang menafsirkan. Tidak ada yang mentaksis. Dan tidak ada yang mengecualikan. Karena kita tidak temukan hadisnya. Maka kembali kepada keumuman hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti orang yang mendengarkan mengucapkan hayya, mengucapkan as-salatu khairum minan nawum. Kemudian yang ketujuh. ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون عقب كل كلمة يقولها لا معها ولا يتأخر عنها. Mengucapkan atau menjawab azan dilakukan begitu diucapkan oleh muadzin. لا معها ولا يتأخر عنها. Tidak bersama muadzin dan tidak jauh setelah muadzin. Sudah selesai azan semuanya baru dilantunkan kembali. Tidak. Tapi begitu dia mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab. Ini disebut dengan aqibah. Jadi begitu selesai, langsung dia jawab. Ashadu an la ilaha illallah, dia mengatakan ashadu an la ilaha illallah. Begitu seterusnya. La yata'akhar, dia tidak lama mengikutinya, kemudian dia tidak mendahulunya, dan dia tidak membersamainya. Dan dia tidak membersamainya. Wa idza lam yasma'ul adzan illa fi muntasafihi, ketika seseorang tidak mendengarkan adzan kecuali di tengah, di tengah-tengahnya, mungkin sudah sampai kepada hayya 'alas-salah, hayya 'alal falah, maka dia cukup mengikuti apa yang tersisa. Sebagian mengatakan boleh dia qada. Tapi kalau kita kembalikan kepada hadis secara zahir, dalam perkara yang dia tidak mendengarnya, dia tidak mesti mengqadanya. Bahkan dia tidak mengqadanya sama sekali. Karena dia tidak mendengarkan. Karena tadi perintahnya diikat oleh Nabi dengan as-sima', dengan mendengar. Jadi begitu dia mendengarkan misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia hanya menjawab dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak mendengarkan. Sementara perintah menjawabnya diikat oleh Nabi dengan kalimat as-sima'.
Begitu dia hanya mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika itulah dia menjawabnya. Andaikan dia mendengarkan hayya 'alas shalah, langsung dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Andaikan dia hanya mendengarkan kalimat la ilaha illallah, lafaz akhir daripada azan, dia hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir ma'asyar muslimin, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh, fadlu ijabatil muadzin wal ityanu bihadhihi al adhkar al azimah wa hadha yadullu ala si'ati fadlillah ta'ala wa rahmatihi bi ibadihi wa kamal syari'atihi haitsu umira min man sami'a an-nida' bi ijabatil muadzin min ajli an yashmal ajra al adhan al muadzinin wa man sami'ahum wa taba'ahum ala adhanihim wallahu ta'ala a'lam. Yang terakhir adalah keutamaan menjawab muadzin. Sebagaimana disebutkan tadi di awal, ada seorang sahabat ghibbah, cemburu di dalam hatinya karena besarnya pahala orang yang mengumandangkan azan. Maka diajarkan oleh Nabi, kalau engkau ingin mendapatkan kebaikan yang sama, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Wal ityan bi hadhil adhkar al azimah, melakukan zikir yang begitu agung ini. Wa hadha yadullu ala si'ati fadlillah, ini menunjukkan betapa besarnya rahmat, anugerah, karunia yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Kesempurnaan syariat Islam ketika diperintahkan atas orang yang mendengarkan panggilan menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin, agar dia mendapatkan pahala-pahala seperti yang didapatkan oleh muadzinin. Nabi selalu memberikan solusi. Ketika sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin, datang kepada Nabi mengadu tentang pahala orang-orang kaya sangat banyak, kami tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan ya Rasulullah, diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna li kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahin anil munkari sadaqah. Tahlil itu adalah sadaqah, takbir adalah sadaqah, tahmid adalah sadaqah, amar ma'ruf adalah sadaqah, nahi munkar adalah sadaqah. Agar mereka termotivasi beramal. Begitu juga yang mendengarkan azan diberikan motivasi oleh Nabi. Engkau ketika ingin mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh muadzin, ucapkan seperti yang didapatkan oleh muadzin, engkau mendapatkan pahala. Maka itu menunjukkan bagaimana besarnya rahmat, anugerah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala, sehingga seluruhnya mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala dari Allah Tabaraka wa Taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu babu istiqbalil qiblah, bab tentang menghadap qiblat. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizahullah Ta'ala yang membawakan surah Al-Ahzab, mengantarkan kita ke formasi pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimat, sebelum kita dengarkan kajian kita di malam hari ini, kami bacakan lagi informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Kajian untuk besok ya, kajian untuk besok. Baik, untuk kajian ba'da subuh ada info dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang, Kota Musai, Kota Pekanbaru. Seperti biasa kajian bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala. Untuk besok insyaAllah akan beliau lanjutkan syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua. Kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Untuk besok insyaAllah beliau akan melanjutkan bab ya kitab yang ke-24, yaitu kitab Manasik Haji. Bab yang ke-169, hadis-hadis tentang tempat berdiri di Bukit Safa. Kemudian bab yang ke-170, hadis-hadis tentang takbir di Bukit Safa. Kemudian bab yang ke-171, hadis-hadis tentang bertahlil di Bukit Safa. Kemudian bab yang ke-172, hadis-hadis tentang bacaan zikir dan doa ketika berada di Bukit Safa. Demikian info untuk besok. InsyaAllah pembahasan bab yang ke-169 sampai bab yang ke-172 dari kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24. Syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua. Kajian rutin Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Tertanda pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kota Musai, Kota Pekanbaru. Berikut kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian ba'da maghrib. Mohon maaf. Kita ke kajian dari Masjid Paripurna Nur Salam ya, kajian muslimah dari Masjid Paripurna Nur Salam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, pengurus Umahat yang mengirimkan info ke meja siar kami. Kajian tafsir Surah An-Nazi'at, lanjutan kajian tafsir bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizullah Ta'ala. Besok Senin pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Safar 1448 Hijriah atau 3 Agustus 2026. Baik, kamu simpan kajian untuk besok kami ulangi untuk Antunna. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizullah Ta'ala dalam lanjutan tafsir Al-Quran pada surah An-Nazi'at. Demikian informasi kajian dari pengurus kajian akhwat ya di Masjid Paripurna Nur Salam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru. Kemudian kami simpan musibah, rahimahullah, dimanapun Anda berada, ada tablik akbar di Masjid Imam Ash-Syafi'i di Komplek Institut IAI IMSYA Indonesia. Jangan lewatkan untuk tablik akbar di IMSYA. Tabligh Akbar bersama pemateri Syekh Ahmed bin Isa Al-Hazimi Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah dai atase Kerajaan Arab Saudi, Saudi Arabia untuk Indonesia. Penterjemahnya adalah Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala, Wakil Rektor 3 Institut IAI Imam IMSYA Indonesia, Imam Syafi'i, yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Tema yang akan dibawakan dalam daurah ini berjudul Bagaimana Seorang Muslim Hidup di Zaman Penuh Fitnah. Besok malam Senin ba'da maghrib. Ya, besok malam Senin ba'da maghrib. Ya, Senin ba'da maghrib besok malam 20 Safar 1448 Hijriah atau Senin malam Selasa 3 Agustus 2026. Daurah yang diadakan di Masjid Imam Syafi'i yang terletak di Kompleks Sekolah Institut IMSYA Indonesia. Daurah bersama Dai Atase Arab Saudi, dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa S.H.M. Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Institut IMSYA Indonesia. Tema yang akan diangkat adalah bagaimana seorang Muslim hidup di zaman penuh fitnah. Besok malam Senin, malam Selasa, Ba'da Maghrib 20 Safar 1448 Hijriah atau 3 Agustus 2026. Demikian informasi daurah ilmiah dari pengurus Masjid IMSYA, Imam Syafi'i, yang terletak di Kompleks Institut IAI IMSYA Indonesia, Jalan Soekarno Hatta atau Arengka Atas, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, di mana Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya masih bersama kami. Pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan, ini dia kajian kita. Kajian dalam format rekaman yang kami pilihkan adalah kajian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Bagaimana Sikap Muslim Terhadap Pemimpin. Baik, bagaimana sikap Muslim terhadap pemimpin? Langsung saya kita dengarkan rekamannya, Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الدنيا والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيطيب لي في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد السادس

0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sungguh merupakan hal yang membahagiakan saya pada malam hari yang berbahagia ini, malam hari yang penuh berkah ini, pada tanggal 6 Muharram 1448 Hijriyah, saya bisa berada di tengah-tengah saudara saya di Ma'had Al-Hijrah, di Masjid Al-Hijrah, untuk memberikan sebuah muhadharah dengan tema bagaimana bermuamalah bersama para pemimpin, bersama ulatul amr. Aku mohon kepada Allah, saya memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar semua kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.
1: Min awwali ma yanbaghi an yaftahahu al-muslim بالتعامل مع ولاة الأمر أن يدرك أن التعامل مع ولاة الأمر قضية عقدية من جهة وقضية تعبدية من جهة أخرى.
0: Dan hal yang pertama kali harus diperhatikan dan harus diketahui di dalam fikih muamalah bersama para hukam, para pemimpin, bahwa sesungguhnya kita harus mengetahui, sesungguhnya bermuamalah bersama para pemimpin ini adalah masalah akidah dari satu sisi dan masalah ta'abbudiyah, penghambaan diri ibadah pada satu sisi yang lainnya.
1: Faqad kana al-jahiliyun qabla al-islam la yarawna as-sam'a wa at-ta'ah. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وليس في عنقه بيعة، يعني لا يرى أن عليه السمع والطاعة، مات ميتة جاهلية، فدلنا على أنه يجب اعتقاد وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف.
0: Sungguh pada masa jahiliyah dahulu kala, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memberikan keyakinan wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin. Mereka adalah orang yang tidak pernah adanya patuh dan taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita, menyampaikan kepada kita hadis, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada bai'at, maka matinya adalah mati jahiliyah. Maksud daripada hadis adalah, orang yang kemudian mati dalam kondisi dia tidak mau memberikan patuh dan taatnya kepada pemimpin, maka kematiannya bagaikan kematian kaum jahiliyah terdahulu kala. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kita, akidah bagi kita wajibnya patuh dan taat semua ta'ah kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf.
1: فهذه القضية العقدية يجب أن يفقهها كل مسلم حتى يبتعد من ضلالة الخوارج والتكفيريين.
0: Dan perkara akidah ini adalah sesuatu yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, bahwa dia adalah wajib dalam akidahnya untuk patuh dan taat agar kemudian dia selamat daripada aqidah al-khawarij.
1: وقد جاء في كتاب الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر هنا يجوز أن يفسر بالعلماء وبالأمراء. في الأمور الدينية يطاع العلماء، بالأمور الدنيوية يطاع الأمراء.
0: Dan di dalam kitab Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Ulatul Amr pada ayat ini diberikan kepada para ulama dan juga termasuk kepada para umara. Dan para ulama adalah orang-orang yang memimpin perkara-perkara agama, dan umara adalah pemimpin-pemimpin.
1: Alaihi salatu wassalam bi aujuhin mutaaddidah annahu qala man yuti'il amira faqad ata'ani وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.
0: Dan sungguh telah sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang mulia, diriwayatkan dalam beberapa hadis dengan lafaz yang berbeda-beda, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yut'il amira faqad ata'ani wa man asahu faqad asani." Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepada aku, dan barang siapa yang menyelisihi pemimpin, maka dia telah menyelisihi aku.
1: والأمير أو الحاكم أو السلطان أسماء عرفية تختلف باختلاف اللغات وباختلاف الأعراف. فمثلا في عرفكم اليوم يسمونه رئيس الدولة، وفي بعض الأعراف يسمونه ملكا، وفي بعض الأعراف يسمونه شيخا. فالأعراف معتبرة والأحكام متعلقة بمن له الأمر والنهي في الدولة.
0: Dan perkataan amir atau hakim atau sultan, yang semua itu adalah nama-nama untuk pemimpin, adalah penyebutan nama-nama yang ada di dalam uruf masyarakat. Dan ini berbeda-beda antara satu bahasa dengan satu budaya dan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan ini semuanya adalah hakim. Seperti di dalam kebiasaan Indonesia, menamakan pemimpinnya adalah Ra'isud Daulah, presiden. Di tempat lain mereka menamakannya Malik, raja. Di tempat lain mereka menamakannya, dalam sebahagian budaya mereka menamakannya Sheikh. Semua ini adalah nama-nama yang sama, dan nama-nama yang itu adalah maknanya adalah pemimpin, dan semua itu berada di dalam derajat yang sama, yaitu kepemimpinan.
1: فالسمع والطاعة للحاكم المسلم قضية عقدية تجدها في بطون كتب العقائد من أول ما ألف في باب العقائد، ومسطور فيه السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف.
0: السمع والطاعة، taat dan patuh kepada pemimpin muslim adalah perkara akidah. Dan ada di dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Dan di antara kitab-kitab akidah yang pertama ditulis, di dalamnya juga telah tertulis, disampaikan bahwa kewajiban kita untuk patuh dan taat kepada pemimpin selama perkara yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf.
1: والمقصود بالسمعي يعني الاستماع إلى قوله وعدم التشويش عليه حين حديثه، والمقصود بالطاعة طاعة أمره وعدم التخاذل أو التكاسل في تنفيذ أوامره الدنيوية التي لا تخالف الشرعة النبوية.
0: Dan maksud daripada as-sama' adalah mendengarkan perkataan pemimpin ketika pemimpin sedang berbicara, dan tidak berusaha untuk membuat keributan agar kemudian pembicaraan beliau tidak didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan maksud daripada taat adalah mentaati perintah pemimpin dan tidak bermalas-malasan menunaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemimpin dalam perkara-perkara dunia dan perkara-perkara apapun yang tidak melanggar agama.
1: وهذه المسألة منقولة بالتواتر عن أئمة السلف، وإنما خالف فيها الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم.
0: Dan perkara patuh dan taat kepada pemimpin ini adalah sesuatu yang telah dinukilkan dari para ulama dengan ijma, dan tidak menyelisihinya kecuali kaum khawarij dan kaum mu'tazilah dan orang-orang yang terbias dengan pendapat mereka.
1: فمن المنقول عن الإمام أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني أئمة الحنفية رحمهم الله ما ذكره الإمام الطحاوي، قال: ونرى السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا كما في العقيدة الطحاوية.
0: Di antara yang dinukilkan dari para ulama adalah apa yang dinukilkan oleh dari Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Bashir, kemudian juga dengan Arba'i Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dan semua dinukilkan di dalam Syarah At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah, di mana beliau mengatakan wa nara sam'a wa ta'ah li walatil umur. Kami melihat dan memandang wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin. Wa injaru wa zalamu, walaupun mereka berbuat perkara-perkara yang dia adalah maksiat dan kezaliman. Maka ini ada di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah.
1: Wa hadha huwa al-manqulu 'an imam dar al-hijra bi Abdullah Malik ibn Anas rahimahullah kama naqalahu ibn Abi Zaid al-Qayrawani fi muqaddimatihi wa ghayruhu.
0: Dan ini juga yang dinukilkan dari Imam Abi Abdullah Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Abi Zaid al-Qayrawani dari beliau rahimahullah.
1: Wa huwa al-manqul 'an al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi al-Qurashi kama naqalahu al-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala.
0: Dan ini juga yang dinukilkan dari Imam Abi Abdullah Syafi'i Al-Muttalabi Al-Qurashi ketika dinukilkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah.
1: Wa huwa mansusu kalam al-Imam al-Mubajjal Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Shaybani Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Usul As-Sunnah. Fa nassa 'ala wujub as-sam'i wat-tha'ah li wulati amri al-muslimin.
0: Dan itu juga yang dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Baghdadi, dalam kitab beliau Usulus Sunnah dinukilkan bahwa beliau mengatakan nas wajibnya untuk patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin.
1: Fa in qala qa'il kayfa taqulun al-mas'ala ijma'iyya wa qad najidu ba'd as-salaf qad waqa'a minhu al-khuruj 'ala al-hukam. فالجواب أليس بالإجماع الزنا محرم؟ فهل إذا رأينا إنسانا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الزنا هل معنى هذا أن الزنا ليست مسألة إجماعية؟ هذا خطأ في العمل وخطأ في التطبيق وزلة يقع فيها الإنسان. وهكذا بالإجماع الخمر محرم ووجد في زمن عمر رضي الله عنه من الصحابة وبعض التابعين من شرب الخمر فأقام عليهم عمر الحد، فهل يقال إن شرب الخمر مسألة خلافية؟ هذا لا يقوله من يعرف العلم، إنما يقوله من يهرف بالعلم ويحرف.
0: Apabila ada seseorang yang mengatakan, lalu bagaimana pendapat kalian bahwa sebagian salaf diriwayatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpinnya. Kenapa kalian mengatakan ini adalah ijma' padahal sebagian salaf ada yang berontak kepada pemimpinnya? Jawaban kita, telah dinukilkan ijma' dari para ulama bahwa ini adalah perkara yang wajib untuk dilaksanakan. Dan adanya ijma' menunjukkan bahwa ini adalah perkara agama. Saudaraku, telah ada ijma' bahwa zina adalah haram. Apakah ketika terjadi zina, seperti terjadi zina di zaman Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini ada khilaf? Sungguh tidak. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat salah dalam berilmu dan dalam cara menimba ilmu dan menyimpulkan ilmu. Sebagaimana ijma' telah ada bahwa khamar sesuatu yang haram. Apakah ketika terjadi adanya orang yang minum khamar seperti terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan terjadi oleh sebagian sahabat dan juga terjadi pada sebahagian tabi'in, ini menunjukkan bahwasanya tidaklah terjadinya perkara tersebut menunjukkan bahwa dia adalah khilaf dalam masalah ilmu. Ijma' telah dinukilkan bahwa sesungguhnya ini adalah perkara ijma' di tengah kaum muslimin, tidaklah menunjukkan jatuhnya orang dalam perkara yang salah itu menunjukkan bahwa dia tidak sesuai dengan ijma' yang ada. Ini kesalahan dalam berilmu dan menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam masalah ilmunya.
1: Ayuh al-ikhwah, jika radna na'rif ahamiyata wujud wali al-amr was-sam' wat-tha'ah, nanzur ila suratin 'amaliyah jara عليها عمل الصحابة من الأنصار والمهاجرين. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع توفي يوم الاثنين، ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته ولا من صبيحته، ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه.
0: Saudaraku, kalau kita ingin tahu bagaimana pentingnya kewajiban patuh dan taat kepada pemimpin, marilah kita melihat sebuah praktek amal dari para sahabat. Bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in daripada muhajirin dan ansar, mereka memahami hal ini. Ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam wafat, semua ahli sejarah mengatakan bahwa beliau wafat pada hari Senin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, maka pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dikuburkan. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Tidak juga keesokan harinya langsung dikuburkan. Karena sesungguhnya para sahabat tidaklah menguburkan jasad Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam setelah mereka benar-benar mengambil baiat, memberikan baiat mereka kepada pemimpin yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu.
1: Al-Hakim wal Khalifah fil Islam بمنزلة الأب في البيت. الأب كيف يطاع بالمعروف في البيت، فكذلك الحاكم في بيت الدولة يطاع بالمعروف.
0: حاكم dan khalifah atau pemimpin itu bagaikan ayah di rumahnya. Kepemimpinan mereka bagaikan kepemimpinan ayah di rumahnya pada anak-anaknya. Bagaimana seorang ayah di rumahnya harus ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf di dalam rumahnya, maka demikian juga rumah kepemimpinan. Pemimpin juga wajib ditaati dalam rumah kepemimpinannya dengan perkara, dengan cara yang ma'ruf.
1: Fa idza kana al-insan ibtalahu Allah jalla wa ala bi abin zalim fa innahu la yajuz an yakuna 'aqan bal walau kana ma kan fa innahu ma'murun bil birri wal ihsani. وهكذا الحاكم حتى لو كان ظالما فإننا مأمورون بأن نسمع ونطيع بالمعروف.
0: Apabila ada seorang insan Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya bencana musibah dengan dia mendapatkan seorang ayah yang zalim, zalim kepadanya, apakah ketika dia menemukan ayahnya zalim boleh bagi dia untuk menjadi anak yang durhaka kepada ayah itu? Tidak boleh bagi anak. Anak tetap wajib untuk berbakti kepada orang tuanya, melakukan kebaikan-kebaikan orang kepada orang tuanya, walau orang tuanya ada orang tua yang zalim kepada anaknya. Demikian juga keadaan pemimpin, saudaraku. Apabila kita menemukan pemimpin melakukan kezaliman kepada rakyatnya, maka tidak menuntut kita untuk keluar dari ketaatan, namun tetap wajib patuh dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf.
1: يقول الحسن البصري رحمه الله: الحاكم الظالم بلاء من الله، والبلاء لا يدفع بالسيف، وإنما يدفع باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فيصلحه الله أو يزيله.
0: Berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, Al-Hakim Al-Zalim, Hakim yang zalim adalah balak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, musibah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan musibah tidak dihadang dengan senjata, tidak dihadang dengan senjata, akan tetapi diselesaikan dengan kembali menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Serius untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memperbaiki kezaliman mereka.
1: وتأملوا يا رعاكم الله تقرؤون القرآن وفيه أن موسى عليه السلام قال لقومه الذين عذبوا من فرعون الطاغية ليس سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا عشرين، يقولون 40 سنة كان يعذب بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، بماذا أمره الله؟ قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا قال العلماء: الحاكم الظالم لا يغير بالسيف، وإنما يغير بالتضرع إلى الله. لو جاءكم السيل، هل تلجؤون إلى سيوفكم أو تقولون يا الله يا رب؟ لو جاء الزلزال، ماذا يفعل الناس؟ هل يلجؤون إلى سيوفهم وبنادقهم أو يقولون يا الله يا رب؟ فالحاكم مثل الزلزال ومثل السيف ومثل السيل، فإنه بلاء. إذا أردتم صلاحه فارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله، يبدل الله حالكم إلى أحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: Perhatikanlah saudaraku, ketika Nabiullah Musa alaihi salam, kita membaca di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Nabi Musa dan kaumnya yang telah diazab oleh Fir'aun, seorang yang sangat durjana, seorang yang sangat durhaka, tidak 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, 40 tahun. Para ulama menyebut bahwa Bani Israel diazab oleh Fir'aun 40 tahun lamanya. Disembelih laki-laki, anak laki-laki yang lahir. Diberikan hidup anak-anak wanita yang lahir. Ketika Nabi Musa AS menasihati kaumnya, dia tidak menyuruh kaumnya untuk keluar dan memberontak kepada Fir'aun. Namun di dalam Al-Quran, Nabi Musa menyuruh Bani Israel, ya qawmi istainu billahi wasbiru, wahai kaumku, mintalah pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah wariskan kepada siapapun yang Allah inginkan daripada hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika seseorang menemukan hakimnya zalim, maka tidaklah cara yang benar dia memusuhi hakim itu dan kemudian angkat senjata. Sebagaimana apabila seorang hamba ditimpa musibah, seperti musibah bencana alam misalnya, seperti gempa misalnya ketika terjadi, maka seorang hamba ketika ditimpa musibah seperti itu, yang dia lakukan adalah tadarruk kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau kita ditimpa banjir misalnya, itu adalah musibah. Dan ketika banjir tiba, hendaknya seorang muslim selalu tadarruk kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan kemudian melakukan hal yang lain. Maka hal yang sama ketika kaum muslimin ditimpa oleh hakim, musibah hakim yang zalim, maka caranya adalah tadarruk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki hakim itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki keadaan. Dan kaum muslimin pun berusaha memperbaiki keadaan mereka. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu juga merubah keadaannya.
1: إن قال قائل: ما الحكمة في إيجاب السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو كان جائرا؟ فالجواب: أن الحكيم العليم الخبير يعلم مآلات الأمور، هو الذي أمرنا بالصبر وبالسمع والطاعة بالمعروف، لأن في الخروج عليه سفك للدماء، لأن في الخروج عليه سفكا للدماء وانقطاعا للسبل وتفرق وتحزب. والواقع منذ بزوغ فجر الإسلام حيثما ظهرت الخوارج إلى اليوم، نجد أنه ما خرج منهم طائفة إلا كان الذي نتج عنهم شر مما كانوا يفرون منه.
0: Apabila ada seseorang yang berkata, apa hikmah dari kewajiban kita patuh dan taat kepada pemimpin, walau pemimpin itu telah melakukan kezaliman? Jawaban kita, sesungguhnya Allah yang maha hakim, maha alim, maha khabir, yang maha hikmah, maha mengetahui, maha tahu segala-galanya, ialah yang telah memerintahkan kita untuk patuh dan taat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi dalam sebuah perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apabila seorang kaum muslimin tidak patuh dan taat, maka yang terjadi adalah darah akan ditumpahkan. Akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Akan terjadi jalan-jalan yang tidak aman untuk dilalui. Akan terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak. Akan terjadi perang antar sesama di tengah kaum muslimin. Dan ini lihatlah kejadian yang terjadi dalam sejarah yang sangat jelas. Di awal-awal di mana adanya orang-orang yang memberontak kepada pemimpin dari kaum Khawarij. Tidaklah ada di antara mereka yang melakukan aksi memberontak kepada pemimpin dan jauh daripada taat kepada pemimpin dan sabar terhadap aniaya mereka, melainkan kaum tersebut memberikan keburukan kepada umat Islam lebih banyak daripada memberikan kebaikan kepada mereka.
1: Aidan min fiqh at-ta'amul ma'al hakim li'umum al-muslimin al-qadhiyyah at-ta'budiyyah. فنحن نرى أن السمع والطاعة للحاكم المسلم عبادة، فلا نتعبد العبادة لأجل نفع دنيوي، ولا نترك هذه العبادة لعدم وجود نفع دنيوي. فلا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة لأنه لم يجد منفعة دنيوية، ولا يجوز للمسلم أن يقول أنا أصلي لأجل منفعة دنيوية، لأن العبادات تؤدى وتقام لله تبارك وتعالى.
0: Dan di antara fikih muamalah bersama para hakim, kita mengatakan bahwa taat dan patuh kepada pemimpin adalah ta'abbudiyah, perkara ibadah. Yaitu kita memandang bahwa patuh dan taatnya kita kepada pemimpin adalah ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang diwajibkan kita beribadah kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Bukan karena patuh dan taat kita kepada pemimpin disebabkan kita mendapatkan manfaat dunia. Dan kita meninggalkan patuh dan taat kepada pemimpin karena kita tidak mendapatkan manfaat dunia. Tidak seperti itu. Seperti sholat, saudaraku. Sholat adalah ibadah. Dan tidaklah kita mengerjakan sholat karena kita ingin mendapatkan di dalamnya manfaat dunia. Dan juga tidak kita meninggalkan sholat disebabkan di dalamnya kita tidak mendapatkan manfaat dunia. Maka ini makna bahwa taat kepada pemimpin adalah perkara ibadah. Sesuatu yang harus kita kerjakan ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena kepentingan atau tidak dapatnya perkara dunia.
1: Min fiqh ta'amuli ma'a ulati al-amr fil Islam annaka تخلص له الدعاء وتدعو له ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن يوفقه الله، أن يسدده الله، أن يصلح الله له البطانة، أن يهيئ له الأمر الرشيد، حتى تكون مؤديا حق ولي الأمر، فأكثر له الدعاء. ونحن في بيوتنا حينما تكون أنت أبا وأنا أب، فنحن بحاجة إلى الدعاء لقيام بواجب الأبوة في البيت، فكيف بالحاكم الذي يتعلق برقبته ملايين البشر، ملايين البيوتات، هو بحاجة إلى الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم، يعني حكامكم، الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم، يعني الجنائز، ويصلون عليكم.
0: Di antara fikih bermuamalah bersama para pemimpin, saudaraku, hendaklah engkau mengikhlaskan doa engkau kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk manfaat kepada pemimpin. Berdoalah kepada Allah, doakan pemimpin-pemimpinmu dengan perkara yang engkau bisa melakukannya. Karena sesungguhnya pemimpin itu membutuhkan doa dirimu. Doakan dia dapat taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Doakan dia Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki keadaannya. Allah tabaraka wa ta'ala mengarahkannya kepada perkara-perkara yang benar. Doakan agar dia mendapatkan orang-orang yang baik yang memberikan kepadanya kebaikan dalam kepemimpinannya. Sehingga dengan itu engkau menjadi orang yang menolong pemimpinmu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia adalah amanah daripada kepemimpinan itu sendiri. Maka perbanyak doa untuk mereka. Saudaraku, tidakkah ketika engkau di rumahmu sendiri menjadi seorang ayah, engkau membutuhkan doa dari anak-anakmu untuk agar engkau bisa menjalankan kewajibanmu sebagai seorang ayah di rumah tangga. Kalau ini adalah keadaan seorang ayah bersama anak-anaknya dalam perkara rumah yang sangat kecil, maka bisa kita lihat bagaimana butuhnya pemimpin yang mereka sedang mengurus miliaran ratusan manusia, jutaan manusia, ribuan manusia, dan ribuan rumah yang mereka urus. Maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membutuhkan keikhlasan doa kita. Oleh karena itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan kalian sholat untuk mereka dan mereka sholat untuk kalian. Maksudnya sholat adalah sholat jenazah. Nah.
1: Thumma inna min alamati nasih min alamati salamatil qalbi min al-ghil ad-da'watu liwulatil amri bis-salah. فإنه عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ثم ذكر من ذلك النصيحة لولاة الأمر ثم قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم.
0: Kemudian di antara tanda-tanda hatimu bersih saudaraku, yaitu engkau selalu mendoakan untuk pemimpinmu. Engkau selalu berdoa untuk pemimpin. Karena sesungguhnya Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk itu dalam sebuah hadis. Salasun la yaqillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada tiga perkara yang di dalamnya hati seorang muslim tidak pernah ada di dalamnya rasa dengki. Yaitu di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang tiga adalah an-nasihatu liwulatil amr. Menasihati para pemimpin, mendoakan mereka. Nabi SAW sampai mengatakan fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena sesungguhnya dakwah, doa yang dilakukan oleh seorang muslim kepada pemimpinnya akan ada di sekitar mereka.
1: Doa li wali al-amr min an-nasihah. Wa qila lil Fudail ibn Iyad, qala al Fudail ibn Iyad rahimahullah, لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال له بعض تلامذته يا معلم الناس الخير ومن يقدر على ذلك سواك.
0: Dan mendoakan pemimpin kebaikan itu bahagian daripada menasihati pemimpin. Bahagian daripada bab menasihati pemimpin. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Law kana li da'watun mustajabah laj'altuha li sultan." Sekiranya aku memiliki sebuah doa yang mustajab, maka niscaya aku akan menjadikan doa mustajabku itu untuk pemimpinku. Dan berkata kepada beliau murid-muridnya, "Ya mu'alliman nasil khair," wahai guru yang telah mengajarkan manusia kebaikan, siapa yang sanggup melakukan itu kalau bukan orang-orang seperti dirimu?
1: وكان الإمام أحمد رحمه الله وقد عاش في زمن الخلفاء الثلاثة من أهل البدع، كانوا معتزلة في العقائد، ومع ذلك اجتمع له الناس وقالوا له يا أبا عبد الله ألا تأمرنا من الليل فنميل على هذا الرجل، يعنون الخليفة، فنقضي عليه؟ قال لا، إن النصوص لم تأمر بذلك، إن النصوص أمرت بالصبر، ولو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان.
0: Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau hidup di zaman tiga khalifah. Tiga khalifah di antara khalifah-khalifah yang dekat dengan ahli bidah. Akidah mereka Mu'tazilah secara akidah. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dianiaya oleh khalifah tersebut di atas akidah yang benar. Dan berkata manusia kepada beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, di tengah penganiayaan tiga khalifah kaum muslimin, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, tidakkah engkau menyuruh kami di malam ini agar besoknya kami memerangi pemimpin tersebut dan kita membunuhnya? Kata Imam bin Ahmad bin Hanbal menjawab, tidak. Sesungguhnya nas-nas dalam syariat tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Sesungguhnya nas-nas dalam syariat sama sekali tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Bahkan nas-nas yang ada di dalam syariat menyuruh kita untuk bersabar atas apa aniaya yang kita dapatkan dari mereka. Sekiranya aku punya doa yang mustajab, niscaya aku akan berikan kepada pemimpin itu.
1: Tamalu ma'i an al-khulafa alladhina kanu fi zaman al-Imam Ahmad madha fa'alu bi ahli as-sunnah? Madha kanu yaf'alun bil mukhalifin lahum? Awalan عزلوا أي إنسان من منصب الحكومة إذا لم يقل بقولهم. ثانيا سجنوا العلماء والقضاة المشهورين والخطباء الذين لم يقولوا بقولهم. ثالثا قتلوا بعض العلماء المؤثرين كنعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى. رابعا نفوا بعض العلماء من بلدانهم، وهذه القضية استمرت أكثر من 10 سنوات، ومع هذا الإمام أحمد يقول تطبيق عملي لمعاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن النصوص أمرت بالصبر ولم تأمر بالخروج.
0: Perhatikan saudaraku, 3 khalifah yang tadi telah kita sampaikan, apa yang telah mereka lakukan kepada ahlu sunnah? Apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang menyisihi mereka dari ulama ahlu sunnah? Pertama, mereka mencopot seluruh jabatan yang ada pada kepemimpinan mereka. Dari mereka ahlu sunnah yang tidak mau mengikuti pendapat mereka dalam akidah mereka yang salah. Dicopot dari kepemimpinannya. Dijauhkan dari jabatannya. Yang kedua, mereka memenjarakan para ulama, memenjarakan para qadhi, yang mereka adalah orang-orang yang menyampaikan akidah yang benar dan tidak mau ikut perkataan mereka. Yang ketiga, mereka membunuh sebagian ulama, membunuh sebagian ahli ilmu yang tidak mau ikut pendapat mereka, sebagaimana yang telah mereka lakukan kepada Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, yang telah dibunuh oleh pemimpin di kala itu karena tidak mau mengikuti pendapat mereka. Yang keempat, mereka menjauhkan para ulama dari kampungnya. Mengusir dari kampungnya, menjauhkan dari kehidupan masyarakat. Dan lihatlah saudaraku, sudah demikian beratnya musibah yang diderita oleh kaum muslimin ahlu sunnah. Dan Imam Ahmad secara tatbik amali mengamalkan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan sesungguhnya nas-nas daripada Al-Quran dan syariat tidak pernah menyuruh kita untuk berontak kepada pemimpin kita. Nas itu tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan itu. Malah yang ada, kita disuruh untuk bersabar.
1: Takhayyalu ma'i anna al-imam Ahmad nafsuh arada al-mu'tasim qatlah, lakin Allah jalla wa ala istajaba du'a al-ulama faqutila aw mata al-mu'tasim wal-imam Ahmad fi quyudihi. Thumma al-hakim alladhi jaa ba'da جلد الإمام أحمد في بعض الروايات أكثر من 300 جلدة، في بعض الروايات 600 جلدة، وبقي في السجن قرابة 2 سنين. ثم الحاكم الذي جاء بعده أخرجه من السجن خشية أن يموت من آثار الضرب، ولكن منعه من التحديث ومن التعليم فصبر. فماذا كانت العاقبة؟ جاء الحاكم الرابع وعزز الله به أهل السنة وأذل الله به أهل البدعة.
0: Perhatikan bersamaku saudaraku, bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ketika beliau sedang berhadapan dengan fitnah itu, pemimpin yang pertama Mu'tasim ingin membunuh Imam Ahmad dan menyuruh beliau datang untuk dibunuh. Namun akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala dengan doa-doa para ulama juga mewafatkan pemimpin Al-Mu'tasim, dan Imam Ahmad masih dalam posisi diikat, masih dalam posisi dibelenggu dan berada di dalam tahanan. Kemudian pemimpin berikutnya melakukan kepada Imam Ahmad, mencambuk Imam Ahmad rahimahullah. Dan dalam sebuah sebagian riwayat, Imam Ahmad dicambuk 300 cambukan. Di riwayat lain sampai 600 kali cambukan kepada Imam Ahmad. Dan dikurung di dalam penjara lebih daripada 2 tahun. Hakim berikutnya, takut Imam Ahmad wafat di dalam penjara, ia keluarkan Imam Ahmad dari penjara, dan akan tetapi Imam Ahmad dilarang untuk menyampaikan hadis, dilarang untuk menyampaikan agama, pelajaran-pelajaran agama. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad tetap bersabar dan tetap patuh dan taat untuk tidak melakukan perkara yang dilarang untuk kepada beliau, sampai akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan pemimpin yang keempat. Dan di pemimpin yang keempat ini, Ahlu Sunnah dimuliakan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan seruan adzan dan kita menjawabnya. Setelah itu kita lanjutkan sampai waktu yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala.
1: Madama du'a mustajab bain al-adhan wal-iqama wa munasabat muhadaratina, ادعوا لرئيسكم رئيس اندونيسيا ان الله جل وعلا يوفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد ولما فيه نفع الحاضر والباد ولما فيه صلاح الحال والمآل وان يحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين.
0: Disebabkan di antara azan dan iqamah doa yang mustajab, waktu untuk mustajab, maka ana berikan kesempatan kepada antum, tolong doakan sekarang ini pemimpin antum. Doakan presiden antum, doakan pemimpin antum agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepadanya, agar memberikan kemaslahatan untuk negerinya dan negaranya dan umat yang mereka pimpin, dan agar mereka diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kebaikan dalam memimpin dan efek yang baik setelahnya, dan mereka dijauhkan dari makar-makar orang-orang yang ingin membuat makar dan memberikan kehancuran kepada mereka.
1: كونوا أبناء الآخرة لا تكونوا أبناء الدنيا. ما الفرق بينهما؟ الفرق العظيم أن أبناء الدنيا يدعون للحاكم إذا رأوا منه خيرا، رأوا منه مالا، رأوا منه أعطيات. إذا لم يروا منه شيء من هذه الأشياء يدعون عليه، هؤلاء هم أهل الدنيا. أما أهل الآخرة فهم يدعون للحاكم سواء رأوا منه خيرا أو لم يروا منه خيرا. ولهذا لنحذر من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ وذكر منهم: ورجل بايع إماما فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، إن أعطاه رضي ووفى أي ببيعته ويثني عليه ويدعو له، وإن لم يعطه لم يفي له بعهده وطاعته والسمع له.
0: Saudaraku, jadilah kita ini anak-anak akhirat. Jangan kita menjadi anak-anak dunia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak-anak dunia, apabila mereka berhadapan dengan pemimpin, lalu pemimpin itu memberikan kepada mereka kebaikan, memberikan kepada mereka harta, memberikan kepada mereka jabatan, memberikan kepada mereka hadiah-hadiah, maka mereka ridho kepada pemimpinnya. Mereka mendoakan pemimpinnya. Mereka mencintai pemimpinnya. Namun apabila tidak mereka mendapatkan itu dari pemimpinnya, maka mereka murka. Mereka tidak mau mendoakan, bahkan mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Ini orang ahlu dunia, abna'u dunia, anak-anak dunia. Maka jadilah anak-anak akhirat. Siapa anak-anak akhirat? Anak-anak akhirat adalah orang yang doanya kepada pemimpinnya selalu, walaupun pemimpinnya itu tidak memberikan apapun kebaikan kepada dirinya. Tidak memberikan harta apapun kepadanya. Maka sesungguhnya dia tetap mendoakan untuk pemimpinnya, karena yang dia inginkan adalah kemaslahatan untuk umat dan kebaikan untuk masyarakat, dan semua itu adalah kebaikan untuk akhirat. Tidak ada hubungannya dengan pemberian hakim baru kemudian dia ridho. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan: "Thalathun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang, tiga kelompok manusia yang mana Allah tabaraka wa taala tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada mereka dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Salah satu di antara yang tiga ini, warajulun bayya'a imaman, orang yang membaiat kepada imamnya, telah berbaiat kepada imamnya, in a'tahu radhi wa illam yu'tihi sakhit, namun apabila pemimpinnya itu, imamnya itu memberi, baru dia ridho, baru dia taat, patuh dan taat. Dan apabila pemimpinnya itu tidak memberi kepadanya, dia murka dan marah. Kalau diberi oleh pemimpinnya, baru kemudian dia patuh dan taat, baru dia kemudian menjalankan perintah-perintah pemimpin. Namun apabila itu tidak dilakukan pemimpin kepadanya, maka dia tidak tunaikan kewajibannya itu kepada pemimpin, dan dia tidak tunaikan kepatuhan dan taatnya kepada pemimpin.
1: لا تكونوا مثل بعض المتسولين. بعض المتسولين يقول أعطيني، يتسول، فإذا أعطيته دعا لك، إذا ما أعطيته دعا عليك وسبك وشتمك. ولكن كونوا كإمام الهدى خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يؤذونه وهم على الشرك وليسوا مسلمين، وهو يدعو لهم بالهداية والصلاح.
0: Dan saudaraku, jangan sekali-kali kita bersikap bagaikan sifat-sikap dan sifatnya pengemis. Perhatikan pengemis, saudaraku. Orang yang datang kepada Anda mengemis meminta-minta. Apabila engkau beri sesuatu kepadanya, dia mendoakan kebaikan untukmu. Namun apabila engkau tidak memberikan apapun, dia marah mencelamu, bahkan mencaci makimu dan mendoakan keburukan untuk dirimu. Tidak seperti itu. Tapi tirulah Imamul Huda wa khairul anbiya'i wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini yang harus kita tiru. Lihatlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang musyrikin menganiaya beliau. Yang menganiaya beliau orang-orang musyrikin, bukan kaum muslimin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk mereka.
1: Ihdharu hadzal wasf adh-dhamim. إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهذا ليس شأن المؤمن الكريم، وإنما هذا شأن البخيل الظنين.
0: Hindari saudaraku sifat yang sangat tercela ini, yaitu kalau Anda diberi maka Anda ridho, kalau Anda tidak diberi maka Anda murka. Ini bukanlah sifat seorang mukmin yang karim, namun ini adalah sifat yang sangat tercela.
1: من فقه التعامل مع الحاكم النصيحة، والنصيحة من أساسيات التعامل مع الحاكم. من استطاع أن يصل إليه ينصحه سرا، ومن لم يستطع أن يصل إليه مسك لسانه ولم يغتبه ولم يتكلم.
0: Di antara fikih muamalah, bagaimana bermuamalah bersama hakim, bersama pemimpin, adalah menasihati. Dan menasihati pemimpin adalah bahagian dari perkara-perkara pokok dalam bermuamalah bersama pemimpin. Barang siapa di antara kita yang bisa sampai kepada pemimpin, bisa bertemu dengan beliau, maka nasihati pemimpin itu. Namun dengan cara sir, tidak dijaharkan antara kita dan beliau. Namun apabila ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa mempertemukan kita dengan pemimpin tersebut, maka kita menjaga lisan kita untuk tidak menghibahi para pemimpin dan tetap mendoakan untuk beliau kebaikan.
1: Waqad jaa fi sahih al-Imam Muslim wa sunan al-Imam Abi Dawud anna an Tamim ad-Dari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي علينا أن نكون نصحاء غير غششة، أن نكون ناصحين لا خادعين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يجوز أن تكون عونا على الحاكم مع ما عليه من المسؤوليات، بل كن عونا له بالمعروف.
0: Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Nabi SAW Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Qulna liman? Kami bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin umumnya. Maka hendaklah saudaraku, engkau menjadi seorang muslim yang selalu memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada pemimpinmu, dan tidak menjadi orang-orang yang selalu berusaha berbuat khish, berbuat curang kepada mereka. Jadilah kaum yang selalu membangun, bukan kaum yang meruntuhkan. Jadilah mukmin yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki yang dengan lisanmu, bukan dengan cara menjatuhkan dan mencela, apalagi lebih daripada itu. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Kaum mukminin dan kaum mukminat, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Mereka selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka jadilah engkau, wahai saudaraku, sesuatu yang bermanfaat untuk pemimpinmu dengan lisanmu, dengan doamu.
1: ثم أختم بهذا الفقه العظيم وهو الحرص على الجماعة والحذر من التفرقة، فإن فقه التعامل مع الحاكم لأجل الحفاظ على الجماعة وابتعادا عن الاختلاف والفرقة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد ذكر بعض علماء السلف أن حبل الله القرآن، وهذا صحيح، وذكر بعضهم أن حبل الله السنة، وهذا صحيح، وذكر بعضهم أن حبل الله الحاكم، وهذا أيضا صحيح، لكن كل هذا باعتبار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم ذكر أنه سيكون في آخر الزمان أمراء وحكام وفرقة وكذا وكذا، فقال حذيفة: يا رسول الله، فبما تأمرني؟ أو قال: فبما تأمرنا؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني حاكمهم. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تلزم بيتك حتى يأتيك الموت.
0: Kemudian saya ingin mengakhiri pembicaraan ini, yaitu pembicaraan bagaimana fikih seorang muslim bermuamalah bersama para pemimpin, dengan sebuah nasihat pentingnya kita untuk selalu menjaga persatuan jemaah kaum muslimin. Menjaga persatuan kaum muslimin, dan hendaknya kita waspada agar jangan sampai kita gampang terpecah belah. Karena sesungguhnya di antara manfaat yang sangat diutamakan daripada fikih muamalah yang benar bersama para pemimpin adalah untuk menjaga agar umat Islam ini berada pada satu jamaah yang sama dan tidak terpecah belah. Kebersamaan umat Islam dan bersatunya umat Islam ini adalah hal yang sangat penting. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Sebagian para ulama salaf ketika mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan hablullah, tali Allah yang diperintahkan kita untuk bersatu di atasnya adalah Al-Qur'an, dan itu benar. Sebagian ulama ahli tafsir dari salaf mengatakan maknanya adalah sunnah, dan itu juga benar. Sebagian mengatakan maknanya adalah hakim, pemimpin, dan itu juga benar. Akan tetapi semua berada pada bahasan masing-masing, pada i'tibar bahasan masing-masing. Dan Nabi SAW juga telah menasihati kita untuk melakukan itu. selalu menjaga jamaah kaum muslimin dan tidak berpecah belah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu wa ardahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada nanti di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim dan akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Ketika itu Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Fama ta'muruni?" Atau beliau bertanya, "Fama ta'muruna?" Lalu apa yang beliau perintah engkau perintahkan kepada aku ya Rasulullah? Apa yang beliau perintahkan engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah kalau kami bertemu dengan perpecahan di tengah kaum muslimin tersebut? Berkata Nabi SAW, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Ketika itu terjadi, engkau selalu berusaha bertahan untuk selalu berada di jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Dan imam di sini maksudnya adalah pemimpin mereka. Tetap bersatu di atas jamaah mereka dan bersama pemimpin mereka. Lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya, aku berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ketika itu tidak ada lagi jamaah dan pemimpin umat Islam ketika itu? Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, engkau tetap saja berada di rumahmu sampai kematian datang menjemputmu.
1: La'allana naktafi bihada al-qadr wa akhtim bihadithin Nabi SAW, حيث إنه أخبر عن حكام ينقصون ديننا وذلك أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال عليه الصلاة والسلام صلوا الصلاة لوقتها فإذا أتيتموهم صلوها معهم فإنها لكم نافلة ولم يأمر بالخروج عليهم فكيف الآن إذا وجد نقص في الدنيا الناس يصرخون على الحاكم؟ هذا دليل على أنهم أهل الدنيا ليسوا أهل الدين. لو كانوا أهل الدين لجمعوا القلوب على الحاكم، وهذه من علامات أهل الدين بصدق، من علامات أهل الدين بصدق أنهم يجمعون القلوب على الحاكم، وإذا كانوا عند الحاكم يكونون لسان الشعب عنده لا لسان نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمركم وولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan tadi merupakan suatu yang bisa mendapatkan manfaat. Dan kita akhiri pembicaraan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman akan adanya hakim-hakim yang merubah agama, yang melakukan hal yang berbeda dengan agama, di mana mereka mengakhirkan pelaksanaan waktu salat dari waktunya yang telah ditentukan. Akan ada hakim-hakim, kata Nabi sallallahu di akhir zaman, di mana mereka mengakhirkan pelaksanaan salat sampai di luar waktunya. Lalu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perintahkan kepada kaum muslimin kalau bertemu dengan hakim yang seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tetap salat di waktunya. Tetap kalian salat sendiri di waktunya hakim tersebut, maka kalian salat bersama mereka hanya salat sunat saja. Lihat saudaraku, Nabi tidak memerintahkan kita untuk memberontak, untuk angkat senjata dan menumbangkan pemimpin tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga salat kita dan salat di belakang pemimpin dengan niat salat sunat. Lihatlah saudaraku, ini adalah orang-orang yang sering sekali apabila terjadi sesuatu pada pemimpin mereka yang mereka tidak suka, lalu mereka teriak-teriak. Lalu mereka menyampaikan aib para pemimpin, dan itu bukanlah orang-orang yang mengerti agama, bukanlah aluddin, bukanlah orang yang taat kepada agama. Sekiranya mereka adalah orang yang taat kepada agamanya, niscaya mereka akan menyatukan hati manusia dan jujur dalam beragamanya. Dia selalu mengajak manusia untuk hati mereka tetap bersatu, tetap saja ikhlas, tetap saja patuh dan taat kepada pemimpinnya dalam perkara-perkara yang ma'ruf.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'ashri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian?

0: Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amal maut. Adapun kematian, fa yaqta'uka 'anil ahli wad dunya, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi, dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin, serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
2: Sepertinya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

0: جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT bentangkan? Waja'akum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut. Baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz. Aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudga yang membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri impak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghian. Membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aw maradan mufsidan. Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau. Jangan sampai datang kepadamu penyakit. Membuat engkau rusak, binasa. Tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan." Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan." Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab, Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lambat di dalam kendor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah. Bati'an fil ma'siyah. Lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang telah dijamin oleh hadis ini.
2: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ternyata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Watama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya
2: hidup. Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
4: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء

0: Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, الرب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, الرب yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba hendaknya didasari atas dasar ilmu, hendaknya didasari atas dasar ilmu sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya tentang beliau meletakkan sebuah bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan ya dan lalui dan seterusnya harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu ya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya berkata ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan la yabi' fi suqina illa 'alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus ya dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu ya apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir ala sa'alu id lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi asy-syar'i yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada yang menyamainya, segala-galanya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa ya, "Kafa bil ilmi syarafan." An yadda'ihi man la yuhsinuh wa yuhibbu an yunsaba ilaih. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal. Ya. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu, ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru, dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Ya. Nah, dan sebaliknya waliyazubillah wa kafa bil jahli dhamma, cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek, bodoh dalam segala hal ya, kebodohan dalam segala hal itu jelek, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahlu. Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya sampai kapan kita harus menuntut ilmu Ustaz, maka pemirsa yang saya cintaikan Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insya Allah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, ya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar, belajar, belajar, belajar, menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, ndak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu, baru kita selesai dari capek-capekan. Makanya pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu luar biasa, semangat mereka luar biasa, yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh, Atha' bin Abi Rabah, murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Atha' bin Abi Rabah pernah berkata, 30 sana ma kharaja firashi min al-haram. 30 tahun lamanya alas tidurku tuh, alasku, kasurku enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Buat apa kira-kira?
Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha' bin Abi Rabah 30 tahun enggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram. Min ajli talabil ilmi. Hanya untuk menuntut ilmu 30 tahun kasurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Alas tidurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dia mulazamah di situ menuntut ilmu. Nah setelah 30 tahun maka terkenallah Atha' bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar la yufti fil mausim illa Atha. Tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji, enggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha. Saking dipercaya subhanallah, ya. Beliau yang pernah berkata majlisu ilmin wahidin, ya. Majlisu ilmin wahid. Majlisu ilmin wahid. Yukaffir 70 majlisan min majalisillahu. Satu kali duduk di majlis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab diputus apanya, dihapuskannya apa? Dihapuskannya 70 majlis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. 70 majlis sia-sia yang pernah kita duduk di situ akan dihapuskan gara-gara kita duduk sekali di majlis ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majlis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha' bin Abi Rabah tadi subhanallah ketika beliau sudah jadi mufti, ya, alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia, dia pergi. Datang, ya, ke rumahnya Atha' bin Abi Rabah, ternyata di rumahnya Atha' bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa, ya, untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja khalifah, maka dia ingin minta duluan minta fatwa, ya, karena dia adalah pejabat, ya, raja khalifah, ingin minta fatwa duluan. Apa kata Atha' bin Abi Rabah? Khudh dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang baru datang mau minta apa? Mau minta fatwa duluan, ambil antrianmu, ya. Kau ngantri, ya, sama manusia, ngantri. Kemudian apa? Subhanallah. Betul dia ngantri. Setelah dia ngantri, dia, ya, kemudian dapat giliran, kemudian dia apa? Dia diberikan fatwa yang dia minta untuk dia difatwakan, maka diberikan fatwa oleh Atha' bin Abi Rabah. Setelah diberikan fatwa, maka dia keluar, kemudian dikumpulkan anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan anak-anaknya. Seraya berkata, "Ya bunayya, wa ya abnai, wa ya anak-anakku, utlubul ilma min hadzal rajul fa inni ma dzalaltu li ahadin illa li hadzal rajul." Nah, tolong kalian tuntut ilmu. Tolong kalian tuntut ilmu. Sesungguhnya bapak enggak pernah tunduk kepada siapapun melainkan kepada laki-laki ini. Tuntutlah ilmu wahai anak-anakku. Makanya kalau kita lihat perjalanan orang salaf terdahulu subhanallah dalam menuntut ilmu, penderitaan mereka luar biasa. Mungkin kita pernah apa? Karena mereka menginginkan kemuliaan dengan ilmu, maka mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad, ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius, maka apa kata beliau? Ya, kepada murid-muridnya, "Antum talabatu ilm? Serius kalian ini penuntut ilmu? Beneran kalian penuntut ilmu? Ahakadza yutlabul ilm?" Emang ilmu itu dituntut seperti ini ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Emang begitu ilmu itu dituntut ya? Apa kata siapa? Atha' bin Abi, apa kata Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi? "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Demi Allah, aku mengenal seorang laki-laki. Padahal yang dia maksud dirinya adalah, ya, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Aku mengenal seorang laki-laki, ya. "Ya tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aysh illa waraqil kurumb." Ya, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Ya, wa ba'a ghaira marratin sarawilahu, ya, liyashtari biha al-kaghir. Dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawat Imam Bukhari enggak ada kontrakan, enggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah apa? Seorang, yaitu apa?
seorang orang gila. Kalau bukan orang gila, maka dia adalah penuntut ilmu hadis. Itu penderitaan mereka. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan semakin ya menggenjot ya apa himmah dan ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal amalu tau aman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ummu ulul himmah. Ibu dari keduanya adalah semangat yang membara, semangat yang tinggi. Mari kita coba untuk kita bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah dan menambah ilmu kita agar kita menyembah Allah betul-betul di atas dasar ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa nusurna wal muslimin al mazlumina fi Filistin wa fi kulli makan innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada sore hari ini. Dan semoga Allah memberikan kita kebaikan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kembali menjelaskan tentang salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus, yaitu kesabaran. Karena sabar adalah sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seseorang. Bahkan setelah kita jelaskan bahwa setiap hari kita butuh sabar, setiap pekan kita butuh sabar, setiap bulan kita butuh sabar, setiap tahun kita butuh sabar, bahkan setiap menit dan detik sejatinya kita butuh kesabaran. Namun banyak di antara orang itu tidak pernah belajar kesabaran dan tidak meletakkan kesabaran pada kedudukannya yang seharusnya. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'as minal jasad. Ketahuilah, sabar itu di dalam keimanan itu seperti kepala bagi jasad kita. Jika kepala terputus, maka berakhirlah kehidupan sebuah jasad. Jadi seurgen itu, karena semua

Setelah itu gimana? Gimana? Gak jujur-jujur, responnya gimana? Makasih banyak ya Jazakallah Khairan ya, ini yang gue butuhkan. Sekarang gue ngerti harus ngapain. Coba yang kayak begitu angkat tangan. Gak ada. Gak ada benar. Oke, apakah karena nasihatnya yang salah? Nasihatnya gak salah, sabar jelas. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqula jelas. Tapi orang masih clueless kalau hanya dengan hal demikian. Masih gak ngerti, ya saya harus ngapain gitu. Makanya sampai persepsi orang tentang sabar kan banyak yang salah kaprah. Ada yang berpikir sabar itu pasif. Berarti tidak ada yang menyatakan demikian dari para ulama. Sabar itu berhenti. Sabar itu gak ngapa-ngapain. Gitu. Ada yang berpikir sabar itu ya udah mau disikapi dengan apa ya udah pasrah aja. Padahal sabar adalah skill menahan emosi, menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan syahwat agar kita tetap berada di atas jalan Allah, itu sabar. Bisa itu berdiam, bisa melangkah ke depan, bisa mundur, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Tergantung konteks. Tergantung apa perintah Allah dalam kasus kita tersebut. Tergantung apa larangan Allah dalam kondisi kita tersebut. Itu kesabaran. Makanya ini hal yang sangat penting. Dan sabar adalah syarat kita hidup bahagia dan hidup dalam kondisi baik. Makanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan, inna afdala aishin adroknahu bisabar. Sesungguhnya sebaik-baik kehidupan yang kami pernah rasakan, itu kami raih dengan kesabaran. Jadi artinya, kalau sebuah masalah yang kami hadapi dengan kesabaran, pasti oke, kata Umar bin Khattab. Pasti baik. Bahkan bukan baik, afdol. Afdol aish. Sebaik-baik kehidupan. Jadi kalau dalam kata lain, kalau Anda ingin menikmati hidup, Anda harus punya skill ini. Kalau kita ingin punya kehidupan bahagia dalam rumah tangga, Anda harus punya sabar dalam rumah tangga. Kalau Anda ingin menikmati kehidupan dengan anak-anak, Anda harus punya kesabaran bersama anak-anak. Kalau Anda ingin menikmati hidup dengan orang tua, Anda harus sabar ketika ngadepin orang tua. Kalau kita ingin punya hubungan baik dengan mertua, Anda harus sabar ngadepin mertua. Kalau kita ingin punya hubungan baik dengan murid-murid kita, Anda harus sabar ngadepin murid-murid kita. Kalau kita ingin menikmati hidup dengan guru-guru kita, kita harus sabar ketika berinteraksi dengan guru-guru kita. Semua demikian. Itu yang dijelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sosok yang dikatakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi lagi setelah aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang itu Umar. Tapi enggak ada nabi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat urgent dan sangat layak untuk dibahas panjang kali lebar dan sangat layak untuk ditajamkan di sesi tanya jawab dan didiskusikan setelah sebuah kajian, karena ini adalah kunci. Apalagi kita tahu bersama-sama bahwa kehidupan itu adalah ujian. Ad-dunya darul bala, dunia itu tempatnya ujian, tempatnya bala, tempatnya bencana, tempatnya masalah, tempatnya musibah. Dunia darul mihan, kata Allah. Dunia itu tempatnya itu. Dan kita tahu bahwa ibadah yang sangat erat hubungannya dengan masalah, musibah, ujian adalah sabar. Tapi yang jadi masalah, banyak kita gak pernah belajar kesabaran dalam hidup kita. Atau hanya selewat, selewat, selewat, dan seterusnya. Makanya seringkali kita

0: gagal. Seringkali kita terpuruk, kita gak bisa nikmatin hidup. Kita gak bisa nikmatin hidup di rumah tangga, gak bisa nikmatin hidup dengan istri, istri gak bisa nikmatin hidup dengan suami, kita gak bisa nikmatin hidup dengan anak-anak, kita gak bisa hidup dengan nikmati hidup dengan orang tua, gak bisa nikmati hidup dengan mertua. Dan kenapa? Karena kita gak sabar. Lalu belum lagi berkembang lagi setelah itu, kita nyalain orang. Jadi sebenarnya diagnosa masalah adalah kita gak sabar. Akhirnya kita salahkan istri kita. Habisan kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Padahal akar masalahnya di kita. Kita salahkan suami kita. Kamu demikian, kamu demikian, kamu demikian, kamu demikian. Atau kita salahkan orang tua kita. Kita salahkan anak-anak kita. Kita salahkan mertua kita. Padahal akar masalahnya adalah karena kita gak sabar. Bahkan sebagian orang nyalakan Allah. Atau gak percaya Tuhan lagi. Yang pada dasarnya ketika kita diagnosa, ini adalah ungkapan kekecewaan karena merasa hidupnya berantakan. Padahal diagnosa hidup berantakan adalah kita tidak sabar ketika menghadapi sesuatu. Dan salah satu penyebab kita tidak sabar, kita gak punya ilmu tentang itu. Gak tahu ilmunya. Sabar itu bukan sugesti pribadi. Lu harus sabar, bicara ke diri. Lu harus sabar, sabar, sabar. Lu pasti bisa. Bukan begitu. Pernah gak sih kita mensugesti diri kita sendiri? Enggak ya? Oke, gak apa-apa. Lu, sebagian orang demikian. Allah berfirman tentang manusia yang jauh lebih baik daripada kita. Siapa? Nabi Musa. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Allah berfirman menghikayatkan apa yang disampaikan oleh Khidir ke Nabi Khidir Nabi Musa. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dalam masalah ini? Enggak bisa sabar. Begitu kita enggak tahu ilmunya, enggak akan pernah bisa sabar. Ini perkataan Nabi alaihissalam ke Nabi alaihissalam. Lalu dihikayatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Gimana Anda bisa sabar sedangkan Anda gak tahu ilmunya? Ini hal penting untuk kita camkan bersama-sama. Jadi belajar kesabaran dengan porsi yang cukup utuh, ini hal yang sangat urgent. Dan dengan ini semuanya kena, tauhid kena, artinya tauhid terbahas, lalu ma'rifatullah terbahas, lalu ubudiyah kepada Allah juga dapat, karena ini semua tentang demikian. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini, di penghujung pembahasan tentang sabar, dan dalam beberapa pertemuan terakhir, saya selalu memulai dengan penghujung pembahasan sabar, dan belum selesai-selesai juga, gak apa-apa. Itu teknik komunikasi sebenarnya, biar antum gak bosan. Oke, pada kesempatan kali ini, jamaah sekalian muliakan, saya ingin menjelaskan keterangan para ulama, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, Hafizahullah Ta'ala dan lainnya, bahwa cara Allah dalam Al-Quran untuk menguatkan kesabaran kita, gitu loh. Untuk menguatkan kesabaran kita. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu begitu baiknya kepada kita, begitu sayangnya kepada kita, begitu memberinya kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara menguatkan kesabaran. Menguatkan kesabaran. Nah, namun dalam konteks pembahasan kita enggak membahas detail. Kita membahas secara umum. Secara umum cara Allah menguatkan kesabaran kita itu dengan berapa cara? 3 atau 4? Berapa cara? Yang udah hafal Quran, udah baca semuanya selesai. Secara in general, berapa cara? Oke, saya kasih clue, 3 atau 4? Yang 3 angkat tangan. Yang 4? Ya Allah, cuman 4 orang. Ya. Dengan 2 cara. Kasih yang angkat tangan, tadi ada 4 orang. Ya. Yang lain kenapa gak angkat tangan? Berarti suudzon sama guru. Enggak. Makanya kita kasih yang angkat tangan. Paling enggak mereka masih baik sangka. Bukan suudzon, bukan. Tapi kayaknya itu udah banyak belajar tentang. Saya harus ganti cara lagi, tenang aja. Emang harus diperbaiki. Ada 2 cara. Yang pertama, kata para ulama, taqwiyatul ikna' fi tarki syahwah. Taqwiyatul ikna' fi tarki syahwah. Artinya Allah memperkuat aspek intelektual kita agar kita meninggalkan syahwat. Maksud syahwat di sini yang overdose, yang overdosis, yang berlebihan. Jadi, cara yang pertama, Allah akan kasih ayat-ayat untuk memperkuat aspek intelektual kita, memperkuat kita, tapi dari segi intelektual, dari segi berpikir, agar kita lebih mudah meninggalkan syahwat yang menjadi penyebab utama kita gak sabar. Nah itu loh poin saya. Itu maksudnya. Bisa dipahami gak? Yang ngangguk, coba ulang. Saya udah baca ada yang ngangguk-ngangguk tadi. Antum ngangguk ngerti atau hanya menghargai guru? Nah ini. Coba, yang ngangguk ulang. Ngulang, bukan pulang loh, jangan salah. Ngulang, bukan pulang. Oke. Okay. Siapa? Lo ngangguk di situ itu loh. Ya udah gak apa-apa, beliau merasa mengangguk juga. Atau tadi ngangguk-ngangguk juga? Ya Allah. Atau gak usah pakai mic? Apa -apa. Biar cepat. Kuat meninggalkan syahwat yang menjadi penyebab utama kita suka enggak sama Masya Allah. Loh kok geli itu loh Pak. Ketawa itu artinya berarti jawabannya benar salah? Mendekati. Mendekati. Jujur. Dapat 2, jujur. Iya, kalau kurang ya bilang kurang. Benar-benar Pak Ustadz ya enggak lah. Jujur tuh harus dihargai. Ingat tuh, antum yang punya anak, kalau anak jujur tuh hargai, apresiasi. Kenapa anak bohong? Kenapa? Oke. Jangan dalam konteks antum orang tua, dalam konteks anak. Dulu pernah bohong gak sama orang tua? Nggak usah jawab. Jawab dalam hati aja. Oke. Kenapa orang suka bohong sama orang tuanya? Hah? Karena takut dimarahi. Artinya apa? Karena kalau kita jujur, gak pernah diapresiasi. Gak pernah diapresiasi. Akhirnya kita milih untuk bohong. Dan terbukti aman. Aman di dunia. Atau aman di saat itu. Bisa jadi ke depan kebongkar atau di akhirat ditanya. Makanya harusnya ketika, contoh misalnya, tadi antum cabut gitu loh. Terus ditanya, gimana pelajaran hari ini? Gitu loh. Kalau antum bilang, tadi aku cabut mah, wah selesai kita nih gitu loh. Nah, makanya kita bilang jawabannya apa? Aman aja, Masya Allah. Apa itu? Pelajaran hari ini kok aman aja? Karena kita takut kalau kita bilang kita bolos, kita akan dimarahi, dihukum, kan gitu ya. Makanya mulai sekarang kita harus apresiasi. Jadi mulai sekarang kalau anak kita bilang, gimana pelajaran tadi? Aku bolos, Ma. Maka kita harus? Iya, kita harus apresiasi kejujurannya. Dan jangan dihukum. Dan merespon secara proporsional kesalahannya. Kalau perlu dihukum, dihukum. Kalau gak perlu ya jangan. Sehingga anak tuh ngerti bahwa jujur itu positif. Yang gak positif itu bolosnya saya itu gitu. Dan nanti pokoknya saya harus jujur. Karena jujur selalu diapresiasi. Oke. Akhwat, ada yang bisa ulang gak? Akhwat. Siapa? Ada yang angkat tangan di sini? Jujur nih, jujur. Saya kan. Astagfirullah.
1: Ada Ustaz.
0: Kenapa kasih hadiah jujur? Enggak
1: ya. Ya. Bismillah Ustaz, cara Allah menguatkan kesabaran kita, yang pertama Allah memperkuat aspek intelektual kita agar kita meninggalkan syahwat, yang mana syahwat itu menjadi penyebab utama kita enggak bersabar.
0: Ya, makasih banyak.
1: Jazakumullah khairan.
0: Tolong dikasih. Ya, makasih. Hadirin Allah muliakan. Kenapa demikian? Karena kita sepakat, pada saat kita tidak sabar, sejatinya yang terjadi dalam diri kita, aspek intelektual, logis, dan pola berpikir yang tepat serta kritis, itu kalah kuat dengan faktor syahwat, emosi, amarah, nafsu. Itu diagnosanya. Benar gak?
1: Benar.
0: Ada suami meledak marah sama istri, langsung saya talak kamu. 10 menit kemudian nangis suaminya. Kenapa? Karena sadar bahwa masalah ini, kalau saya berpikir secara logis, secara intelek, secara critical thinking, gak harus sampai mentalak. Gitu loh. Benar gak? Ya. Gak sampai harus mentalak. Nah kenapa saya mentalak? Saya emosi. Nah itu loh. Harga diri saya meledak karena tadi istri nunjuk-nunjuk gitu. Jadi saya kepancing, itu. Jadi pada dasarnya sabar itu adalah ketika kerangka berpikir kita kalah dengan nafsu kita, emosi kita, amarah kita. Maka cara Allah menguatkan kesabaran kita dengan apa? Menguatkan aspek intelektual dan berpikir jernih untuk bisa meninggalkan syahwat. Oke. Apa dalilnya? Di antara ayat yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini adalah ayat tentang puasa. Ayat tentang apa? Puasa. Kenapa? Karena pada saat kita puasa, kita harus sabar. Sabar gak makan, gak minum, dan sabar syahwat. Sabar nahan lapar, nahan haus, dan menahan syahwat dengan istri misalnya. Atau istri dengan suami. Itu sabar atau bukan? Sabar apa enggak nih? Sabar. Itu jelas sabar. Bahkan puasa itu adalah simbol kesabaran. Simbol kesabaran. Hadirin Allah muliakan. Ulama menjelaskan, setelah Allah berfirman tentang perintah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah ayatnya hadirin udah hafalan. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat berikutnya apa? Ayyama ma'dudat. Terus. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sadarkah hadirin bahwa ayat berikutnya 184 itu adalah cara Allah menguatkan kesabaran kita dengan cara menguatkan aspek intelektualitas kita sehingga kita meninggalkan syahwat dan kita bisa bersabar. Maksudnya apa? Setelah Allah berfirman tentang kita ini wajib berpuasa, Allah gak berhenti, Allah lanjut ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari. Mengajak setiap, kata para ulama, mengajak kita semua berpikir. Memang puasa itu berat. Kita harus sabar ketika kita lapar. Sabar ketika kita haus. Sabar tidak berhubungan suami istri. Tapi coba berpikir secara logis deh. Kan cuman sebentar. Ini gak lama. Hanya beberapa hari saja. Ini kerangka berpikir. Iya, jam berapa hari ya? Gak lama. Anda gak disuruh sabar. Anda gak disuruh puasa 1 tahun penuh. Anda gak disuruh puasa 10 bulan. Anda gak disuruh puasa setengah tahun. Anda gak disuruh puasa 3 bulan. Bahkan Allah gak menggunakan kata 1 bulan. Allah mengatakan ayyama ma'dudat. Kenapa? Karena diantara maknanya, sebagian ulama menjelaskan bahwa pada saat perintah puasa turun, mereka pada saat itu biasanya puasa hitungan hari. Makanya Allah menggunakan kata hari, bukan kata bulan. Mereka puasa apa? Asyura. Tanggal 10 Muharram itu mereka puasa hari. Maka ayyama ma'dudat. Itu di antara maknanya. Agar menyentuh sisi logis. Oh, cuma berapa hari aja. Gak lama kok. Bisa nih gue nih. Gitu. Jadi untuk bersabar tuh harus dikasih sisi logisnya. Nah, ini pelajaran bagi kita kalau kita ingin menasihati agar orang bersabar ketika layoff, atau ketika gak punya uang, atau ketika ditolak oleh calon mertua, digagalkan sepihak.